0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Para Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Lakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Mohon maaf, bisa berkata apa-apa.
4: Kenapa, Pak? Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak? Ada Anwar Sadat, Pak?
3: Tidak ada.
5: Anwar kan jadi tersangka juga, ketakut, Pak, ngomong, Pak.
3: Tidak.
4: Bapak siapa, Pak?
3: Mohon maaf.
2: Ya, Pak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan itu nomor 206/2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23 E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
7: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama enggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
7: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
10: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
11: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
10: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
11: Menambahkan Direktur Serse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
12: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
11: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
13: Ya, sampai dengan tim reduction. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
11: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis Dewan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
14: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
15: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
14: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
16: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
14: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
17: Laporan khusus.
18: Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
19: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
18: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola, yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
19: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
17: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak tengtong-tengtong mungkin di itu ya. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
19: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
20: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala selaku kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program Makan Bergizi Gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas, dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis.
19: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
21: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
22: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi. dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
1: Saya berharap dengan pemimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru, disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Ran Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mariman Darto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan, memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Meilsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu, Rabu kemarin. Anam bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Anam mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Anam begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian tadi peringatan telah kita ikuti Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung oleh Projo RRI. Dan kini peringatan kita akan bergabung dengan Persatuan RRI Takengon ya, untuk mengikuti kabar Aceh. Selamat pagi, selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Kembali kami menghadirkan program Kabar Aceh untuk edisi hari ini ya, Kamis 23 Juli 2026. Ya, kembali di kesempatan hari ini ya, bersama host dari RRI Sabang. Tentunya saat ini saya sudah tersambung melalui line Zoom bersama rekan-rekan Scroll Aceh di pagi ini yang bertugas dari Banda Aceh ada Bang Dimas, dari Los Maui ada Bang Robi, kemudian dari Melabu ada Kak Maiza ya, dan juga ini dari Takengon bersama Bang Ari. Baik, untuk BMKG-nya sudah ready ya Bang Dimas. Halo Bang Dimas. Oke, baik. Mari kita menantikan informasi cuaca di hari ini. Mungkin Nadia langsung sapa aja ya untuk rekan-rekan yang sudah standby di pagi ini. Mungkin diawali dari Kak Maiza ya di Melabu. Assalamualaikum Kak Maiza. Halo Kak Maiza, suaranya kedengeran kah? Kedengeran Bang Robi suara Nadia?
1: Kedengaran. Meza mungkin kedengaran suaranya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali. Meza,
0: suaranya kedengaran kah?
2: Iya. Ini kedengaran enggak suara Meza?
0: Dengar, udah. Damai. Halo. Iya, udah Kak. Kedengaran Bang Robi suara dia?
1: Kedengaran.
2: Suara Meza?
1: Meza mungkin kedengaran suaranya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali. Meza,
0: suaranya kedengaran kah?
1: Iya. Ini dari dari Melabu yang dikondisikan dulu nih.
0: Iya, udah Kak. Kedengaran Bang Robi suara dia?
1: Kedengaran.
2: Suara Meza?
1: Meza mungkin kedengaran suaranya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali.
0: Meza, suaranya kedengaran Kak?
1: Ya, ini dari
2: suara yang
1: dari Melabu yang dikondisikan dulu.
2: Bantuan ini di program yang tadi nih ya.
0: Kedengaran Bang Robi suara dia?
2: Ada trouble suaranya ya.
1: Kedengaran.
2: Suara Meza?
1: Meza mungkin kedengaran suaranya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali. Kita beralih dulu aja ya. Bantuan suara yang Bang Robi boleh ya.
1: Boleh, baik Niki ya. Terima kasih Nadia, kayaknya Melabu perlu dikondisikan dulu ya.
0: Ya, mungkin langsung, ada yang nampas ya Bang.
1: Oke, langsung ke info.
0: Boleh,
1: baik. Kalau
0: Bang Robi dulu ini udah lama.
1: Sehat. Alhamdulillah, kalau Bang Robi sehat, cuacanya pun alhamdulillah Lok Semawe cerah, cenderung siang nanti panas kayaknya ya. Karena ada beberapa hari kebelakang ini panasnya lumayan terik nih.
0: Iya, lebih panasnya ya. Itu juga nih Bang Robi.
1: Iya.
0: Bang Robi, silakan ada informasi apa dalam
1: hari ini? Nadia dan juga pendengar RRI di seluruh Korion 17 Aceh dari Lok Semawe ini dapat kami kabarkan kegiatan penguatan peradilan adat diselenggarakan oleh Majelis Adat Aceh Kota Lok Semawe di hari Rabu kemarin 22 Juli 2026. Kegiatan yang mengusung tema musyawarah adat, damai dalam masyarakat dan penguatan peradilan adat Aceh. Dan acara ini diikuti oleh unsur pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, aparatur kampung, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Bertujuan memperkuat pemahaman dan implementasi peradilan adat sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di tengah masyarakat Aceh secara damai, bermartabat, dan sesuai dengan nilai-nilai adat serta syariat Islam. Pemerintah Kota Lok Semawe senantiasa mendukung terhadap upaya pelestarian adat istiadat Aceh yang sejalan dengan pelaksanaan syariat Islam. Sinergi antara lembaga adat dan pemerintah dinilai penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, tertib, serta mampu menyelesaikan persoalan melalui musyawarah dan mufakat. Jadi melalui kegiatan ini diharapkan peran lembaga adat di tingkat kampung semakin optimal dalam menjalankan fungsi peradilan adat sehingga berbagai persoalan sosial dapat diselesaikan secara bijaksana dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal, menjaga persatuan, serta memperkuat ketentraman masyarakat di Kota Lok Semawe. Informasi dari Lok Semawe, Nadia.
0: Iya, baik Bang Robi, terima kasih untuk informasinya di pagi ini. Sudah mengawali Kabar Aceh kita juga ya.
1: Oke.
3: Karena dia ini dari BMKG kita sudah terhubung ya. Boleh disapa.
0: Baik, terima kasih Bang Dimas. Halo, ya. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik Bang, silakan untuk informasi cuaca di pagi ini.
4: Iya, baik, dapatkan informasikan dari BMKG untuk menginformasikan kondisi cuaca untuk edisi hari ini ya, tanggal 2026. Khusus untuk wilayah Sabang, Aceh Besar, kemudian Pidi-Pidi Jaya, untuk kondisi hari ini itu kondisinya mulai dari pagi hingga menjelang sore dan malam hari itu besar antara berawan hingga cerah berawan ya. Begitu juga halnya dengan wilayah pesisir utara dan timur Aceh, juga kami prediksi kondisinya itu antara berawan hingga cerah berawan, namun menjelang sore atau malam hari memang ada beberapa daerah, khususnya untuk daerah Gayolus serta daerah Aceh Tenggara, itu memang adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Begitu juga halnya dengan wilayah pesisir barat dan selatan seperti daerah Aceh Singkil, kemudian daerah Sumbulus Salam juga adanya potensi lokal hujan lokal ya, sudah terjadi di sana pada saat menjelang sore hingga malam hari dengan intensitas ringan. Sedangkan untuk wilayah pesisir Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, dan wilayah Aceh Besar itu kami perkirakan juga hari ini itu cerah berawan hingga berawan dengan suhu rata-rata ya untuk setiap daerah itu berkisar antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius, dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Dan untuk arah angin itu umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Sedangkan untuk wilayah tengah umumnya berawan hingga berawan tebal ya. Dan untuk suhu rata-ratanya juga berkisar antara maksud saya antara 23 hingga mencapai 27 derajat Celcius. Iya, seperti itu.
0: Iya, baik Bang, untuk pelayaran Sabang Aceh sendiri untuk hari ini bagaimana Bang? Aman?
4: Iya, untuk perkiraan cuaca maritim khususnya perairan utara dan timur Aceh juga kami prediksi cukup kondusif, yaitu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1 meter ya. Begitu juga halnya dengan perairan barat dan selatan, itu kami perkirakan antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meter. Begitu juga dengan perairan Sabang Melayu, juga kami perkirakan ketinggian gelombang itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 0,75 meternya. Dan untuk ketinggian gelombang melebihi dari 1,5 meter terjadi di wilayah selatan Sumenu ya, dan begitu juga utara Sabang.
0: Iya ya, baik Bang, untuk cuaca yang beberapa hari ini cukup panas ya di wilayah Aceh, adakah himbauan kepada masyarakat Bang?
4: Ya, untuk himbauannya sendiri memang untuk 1 hingga 2 hari ke depan kondisi wilayah kita masih cukup panas ya, ini memungkinkan terjadinya atau terbentuknya titik hotspot. Dan untuk hotspot hari ini juga memang ada terpantau sekitar 51 atau 52 titik hotspot. Tingkat kepercayaannya itu terjadi di wilayah ini ya, ada satu titik hotspot yang cukup besar. Dan untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat dalam melakukan pembersihan lahan untuk berhati-hati, karena kebakaran lahan itu cukup mudah terjadi.
0: Iya baik Bang, terima kasih banyak untuk informasi cuacanya di kesempatan hari ini. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya baik pendengar, dengarkan semuanya. Demikian tadi sudah kita dengarkan bersama informasi perakiran cuaca oleh Aceh untuk kesempatan hari ini bersama perakirawan dari BMKG Belang Bintang Aceh Besar. Baik, kembali ini dilanjutkan ya untuk program Kabar Aceh kesempatan hari ini. Kita kembali lagi ke Melabuh, Kak Meiza, bagaimana, udah aman kah di sana? Halo Kak Meiza. Sepertinya masih prepare ya. Kalau begitu kita ke Takengon ya bersama Bang Ari. Halo, Assalamualaikum Bang Ari.
5: Waalaikumsalam Kak Nadia. Ya,
0: Iya, apa kabarnya, Bang?
2: Coba lagi ya.
0: Halo, Kak Meza.
2: Ya, halo. Udah kedengar enggak suara Mezanya?
0: Sebenarnya masih prepare ya.
2: Masih.
0: Kalau begitu kita
2: belum ya.
0: Kita ya bersama Bang Ari.
2: Tapi suaranya masih
0: Bang Ari.
2: Mental gitu. Berarti belum kedengar ya suara Meza ya?
5: Balik ini.
4: Waalaikumsalam, Kak Nadia.
0: Iya. Iya, apa kabar?
2: Coba lagi ya.
0: Halo, Kak Meza.
2: Ya, halo. Udah kedengar enggak suara Mezanya?
0: Iya, Kak Meza mungkin bisa tolong di set ulang ya. Suaranya masih mental ini, Kak. Jadi kita ketakengan dulu ya bersama Bang Ari.
5: Iya.
0: Silakan Bang Ari untuk informasinya, Bang.
5: Iya, boleh, karena dia ini ada informasi ya dari Komandan Kodim atau Dandim 0119 Benar Meriah, Letkol ARH Febri Adia.

0: Jembatan Bailey. Mengingat akses penghubung antar wilayah saat ini terputus dan telah memberikan dampak besar terhadap aktivitas masyarakat. Menurut para reje, kondisi tersebut telah lama dirasakan oleh warga, terutama dalam proses pengangkutan hasil pertanian, akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan, serta aktivitas pendidikan masyarakat sehari-hari. Keberadaan jembatan Keken dinilai sangat penting untuk membuka kembali konektivitas antar wilayah dan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kecamatan Siah Utama. Menanggapi aspirasi tersebut, Dandim 0119 Kabupaten Benar Meriah Letkol Aera Febri Adianto SH menyambut baik kedatangan para rejo dan mengapresiasi langkah masyarakat yang menyampaikan kebutuhan secara langsung. Pihaknya memahami kesulitan yang dirasakan masyarakat terkait terputusnya akses jembatan ini. Aspirasi dan harapan yang telah disampaikan akan dikoordinasikan serta usulkan kepada pimpinan dan instansi terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dandim juga mengimbau masyarakat untuk tetap bersabar, menjaga persatuan, serta mempertahankan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Siah Utama. Ya, gitu berita di Takengon nih, Kak Nadia.
1: Iya, baik. Terima kasih Bang Ari ya untuk informasi dari Takengon. Sepertinya baru ketemu juga kita ya di Kabar Aceh.
0: Iya nih, Kak.
1: Biasanya sama rekan-rekan yang cewek-cewek ya. Baik, terima kasih Bang.
0: Ya,
1: insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan.
0: Ya.
1: Oke, selanjutnya Nadia ke Aceh Singkil ya bersama Bang Mulyadi Simanjunta. Assalamualaikum Bang Mulyadi.
2: Waalaikumsalam Nadia.
1: Iya, gimana kabar Bang? Seger kali ya yang pagi ini ya? Pasti udah ngopi nih Bang Mul.
2: Udah ngopi. Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat Bang Mul.
2: Alhamdulillah ya.
1: Iya, gimana nih cuaca di Singkil dan silakan Bang untuk informasinya.
2: Cuaca di Singkil pagi ini cerah Nadia, dan informasi lain yang akan kami hadirkan pagi ini terkait warga desak Pemkab untuk tuntaskan ganti rugi lahan Jalan Kuala Baru Blue Semar. Sejumlah perwakilan warga dari Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil mendesak komitmen pemerintah untuk menuntaskan biaya ganti rugi lahan masyarakat untuk pembangunan jalan lintas Provinsi Kuala Baru Aceh Singkil menuju Blue Semar Trumon Aceh Selatan. Desakan tersebut disampaikan perwakilan warga dari Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil melalui kegiatan rapat dengar pendapat ataupun RDP yang digelar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Komisi 1 dan 3 bersama dinas terkait. Camat Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil, Mansurdin, mengungkapkan realisasi pembayaran ataupun pelunasan ganti rugi lahan masyarakat sepanjang 1,7 km dari Desa Sukajaya menuju Simpang 4 Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil dinilai sangat penting dan prioritas untuk mendukung wacana pelaksanaan pembangunan atau proyek strategis Provinsi Aceh di Kabupaten Aceh Singkil. Sebab dari nilai sebelumnya sekitar 1,2 miliar lebih biaya pembebasan lahan warga untuk pembangunan Jalan Kuala Baru Aceh Singkil Blue Semar Aceh Selatan yang telah ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik ataupun KJJP baru separuh biaya tersebut terrealisasikan pada akhir tahun 2024 lalu. Kemudian tambah Mansurdin, pemerintah warga kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tentang ganti rugi lahan yang belum tuntas tersebut. Tidak ada niat untuk menghalang-halangi program-program pemerintah untuk peningkatan Jalan Kuala Baru, baik program dari pemerintah kabupaten ataupun program dari provinsi. Itu saja dari Aceh Singkil. Kata dia.
1: Ya, baik, Bang Mulyadi, terima kasih Bang untuk informasinya di hari ini.
2: Sama-sama.
1: Iya. Oke, sepertinya Kak Meiza masih di prepare ya. Kita ke Bang Dimas aja ya di Banda Aceh. Assalamualaikum Bang Dimas.
3: Waalaikumsalam, apa kabar Kak Nadia?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Dimas gimana kabarnya?
3: Sehat juga, alhamdulillah.
1: Ya, luar kami biasa. Itu masih di prepare ya. Kita kembang Dimas aja ya di Bandung.

0: juga. Mas.
1: Waalaikumsalam, apa kabar? Ya.
0: Iya, alhamdulillah sehat. Bang Limas gimana kabarnya?
2: Udah masuk ngelabuh jadinya suaranya mental lagi ya.
0: Kami masih.
2: Apakah yang salah?
1: Oke, tadi saya sempat dengar suara saya sendiri ini. Oke, baik. Kenapa
2: Bang Limas dilanjutkan dulu?
1: Boleh cek lagi ya, mungkin bisa gabung ulang begitu ya. Iya. Oke, dari Banda Aceh untuk informasi cuaca luar biasa cerah pagi hari ini. Dan satu informasi dari Banda Aceh terkait Festival Kenduri Laut dan Kenduri Anak Nelayan Aceh. Ini menjadi momentum untuk memperkuat pelestarian hukum adat laut sekaligus mengenalkan pentingnya menjaga ekosistem pesisir kepada generasi muda. Oleh Kota Banda Aceh, Liza Sajudin Jamal mengatakan kenduri laut bukan hanya tradisi masyarakat pesisir, tetapi juga mengandung nilai keislaman, sosial, budaya, dan kepedulian terhadap lingkungan yang perlu terus dijaga. Menurutnya, tradisi yang diwariskan secara turun-temurun ini merupakan bentuk rasa syukur nelayan atas hasil laut, sekaligus menjadi sarana mempererat kebersamaan dan mengedukasi masyarakat tentang pemanfaatan laut yang berkelanjutan berdasarkan hukum adat. Dan festival ini diisi dengan zikir dan doa bersama, kenduri anak yatim, memasak kuah belangong, pertunjukan seni, lomba fotografi pesisir, hingga pelayaran di perairan Uleu. Sementara itu Panglima Laut Luk Kuala Cangkoy Syafaat mengatakan kenduri laut ini merupakan ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki dari laut. Dalam rangkaian kegiatan juga dilakukan pelepasan umpan ikan sebagai simbol sedekah di laut serta mengajak anak-anak yatim belajar agar mengenal budaya maritim sejak dini. Dan Syafaat berharap tradisi kenduri laut ini terus dilestarikan dengan melibatkan keluarga nelayan dan sehingga nilai-nilai adat dan juga kepedulian terhadap kelestarian laut dapat diberikan kepada generasi berikutnya. Kalau untuk info dialog kita dari seberang dari Sabang ya pagi ini.
2: Iya Bang Dimas, siap. Oke, itu aja infonya, nggak ada lagi nih. Mungkin ada tambahan.
1: Udah cukup lah ya.
2: Udah cukup ya. Oke, baik. Sambil menunggu Kak Meza ya. Nanti langsung bacain aja info dari Sabang pagi ini. Mengenai Kapolres Sabang perkuat sinergi dengan BPKS dukung iklim investasi. Kapolres Sabang KBP Ahmad Faisal Pasaribu. Oke, baik. Sambil menunggu Kak Meza ya.
3: Bisa dengar nggak Kak
2: Meza? Nanti langsung bacain aja info dari
3: suara Kakak dengar, tapi suara kami mantul lagi.
2: Mengenai Kapolres Sabang perkuat sinergi dengan BPKS dukung iklim investasi. Kapolres Sabang KBP Ahmad Faisal Pasaribu. Oke, baik. Sambil menunggu Kak Meza ya.
3: Bisa dengar nggak Kak Meza?
2: Nanti langsung bacain aja info dari
3: suara Kak Meza. Mungkin boleh dimut aja dulu ya Kak.
2: Mengenai Kapolres
3: Sabang biar dia lanjutin dulu informasinya.
2: Dukung iklim investasi.
3: Kak Meza.
2: Kapolres Sabang KBP Ahmad Faisal
3: Pasaribu. Dimut dulu aja ya Kak.
2: Baik. Sambil menunggu
3: Kak
2: Meza ya.
3: Bisa dengar nggak Kak
2: Meza? Nanti langsung bacain aja info dari
3: suara Kak Meza. Mungkin boleh dimut aja dulu ya Kak. Biar nanti lanjutin dulu informasinya.
2: Dukung iklim investasi. Kak Meza.
3: Kapolres Sabang KBP Ahmad Faisal.
2: Mungkin boleh dibantu ya Kak. Sambil menunggu.
3: Halo Bang Meza ya.
2: Boleh di... Oh udah oke. Makasih ya. Oke, mungkin masih ada trouble ya di Melabuh. Nah, dilanjutin aja informasi dari Kota Sabang mengenai Kapolres Sabang KBP Ahmad Faisal Pasaribu bersilaturahmi dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, BPKS Iskandar Zulkarnain. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan juga kerjasama antar instansi. Difokuskan untuk mempererat sinergi antara Polres Sabang dan juga BPKS tentunya dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Kemudian kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu mendorong kelancaran pembangunan serta peningkatan investasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang. Kapolres Sabang juga menyebut sinergi lintas instansi merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan Kota Sabang yang aman, maju, dan juga berdaya saing. Stabilitas keamanan menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan pembangunan dan pertumbuhan investasi. Ya, baik, mungkin itu saja informasi dari Kota Sabang di pagi ini ya. Untuk cuaca juga sama seperti daerah Aceh lainnya, cukup cerah karena memang bahkannya lagi panas-panasnya ya. Oke, mungkin untuk Melabo di kesempatan hari ini belum bisa bergabung ya karena ada trouble nih suaranya. Jadi untuk itu, nah diakhiri saja ya untuk program Kabar Aceh di hari ini. Terima kasih banyak untuk Bang Dimas Banda Aceh, Bang Ari di Takengon, Bang Robi di Loksemawe, dan juga Bang Mulyadi di Aceh Singkil. Insya Allah kita bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nah diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dari bagian tadi peringkat tentunya telah kita ikuti kabar acara yang disiarkan langsung tentunya peringkat dari Persatu Seluruh Aceh. Nah, tentunya peringkat kita kembali lagi dalam program Inspirasi Rimba Raya Bermeriah.

0: AI for Yay Info. 1, 2, 3, 3.
1: Dari tempat. Dari di tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum udah. Ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Yes, mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya.
1: Dua,
0: ya.
1: Tiga.
0: Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI for Yay Info.
3: Miko, sarapan yuk.
4: Oke, lanjut. Aku enggak biasa sarapan, Di.
3: Aduh, bahaya tuh. Kamu tahu enggak kalau sarapan itu penting?
4: Masa sih?
3: Ya iyalah, semalaman kan perut kamu kosong. Terus kalau kamu enggak mengisi karbohidrat seperti nasi, roti dan yang lainnya, maka lambung kamu akan memproduksi asam yang berlebihan. Makanya banyak orang yang kena penyakit asam lambung. Kamu jangan sampai kena dong.
4: Iya juga ya. Tiba-tiba perutku sakit nih.
3: Makanya yuk sarapan. Biasakan sarapan sebelum beraktivitas untuk menjaga lambung tetap sehat dan mewujudkan gizi seimbang agar tetap aktif dan cerdas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Radio Rimba Raya.

jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

Nah, untuk yang pendengar kali ini kita temani luar negara dengan selingan musik dan juga informasi. Selamat hari Kamis untuk pendengar dimanapun Anda berada. Biasanya di jam-jam seperti ini pendengar, ada beberapa dari kita yang sudah sampai di tempat aktivitasnya, sedang mempersiapkan diri ataupun sedang dalam perjalanan. Nah, tentunya pendengar kami dari SPRRI Rimbaraya Bandung Meriah menemani ruang negara Anda dengan rangkaian informasi terkini dan juga lagu-lagu Indonesia pilihan tentunya. Selamat pagi untuk pendengar dimanapun Anda berada. Selamat menjalankan aktivitasnya untuk edisi kali ini.

0: is it?
1: Musik sudah menjadi bagian dalam kehidupan remaja zaman sekarang. Beragam jenis musik pun sudah dapat didengarkan di mana-mana, baik melalui radio, media player, maupun langsung dari permainan alat musik seperti pada pagelaran konser. Tak jarang, orang-orang menghabiskan waktu hanya dengan mendengarkan musik. Sebuah studi menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat memberikan efek pada bagian otak yang berhubungan dengan memori dan penglihatan. Menurut studi itu, mendengarkan musik berpengaruh juga pada kesehatan. Fungsi musik untuk kesehatan antara lain, meningkatkan suasana hati. Dengan mendengarkan musik kesukaan, suasana hati akan dirubah oleh otak agar lebih rileks, membantu agar fokus. Dengan mendengarkan musik, akan membantu otak kita agar lebih berkonsentrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, kesehatan mental lebih baik, dan meredakan stres. Jadi, memanfaatkan waktu luang bisa sambil mendengarkan musik. Selain untuk menghibur, bisa untuk kesehatan. Namun, itu semua kembali pada diri masing-masing untuk menjaga pola hidup sehat juga. Sehat dengan musik, kenapa tidak?
2: FYI for Yay Info.
3: Lama amat nih keretanya.
4: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
3: Sabar-sabar, kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
4: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
3: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
4: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
3: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
2: FYI for Yay Info.
5: Intermezzo. Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
6: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
5: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
6: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
5: Hah? Laundry toh?
2: Intermezzo.

Nah tentunya pendengar, untuk informasi yang pertama di edisi pagi hari ini pendengar, Laut Sabang diguncang gempa 3,6 magnitudo, tidak berpotensi tsunami. Nah tentunya pendengar, gempa bumi tektonik berkuatan magnitudo 3,6 mengguncang wilayah barat daya kota Sabang. Pada Kamis ini pendengar, pukul 1:09 waktu Indonesia Barat. Guncangan disebutkan pendengar berada di laut. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Aceh Besar, yakni Andi Ajahar Rusdin, dalam laporan yang pendengar yang diterima RRI menyampaikan, hasil analisis BMKG menunjukkan epicenter gempa berada di koordinat 5,48 lintang utara dan 94,63 bujur timur, sekitar 89 km barat daya dari kota Sabang dengan kedalaman 61 km. Andi menegaskan pendengar, gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Hingga laporan ini disampaikan pendengar, BMKG belum menerima informasi adanya gempa susulan maupun laporan masyarakat yang merasakan guncangan secara signifikan.

0: Live for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans di kantor.
0: FYI, for Yay Info.
2: Pendengar, pernah nggak sih kepikiran, korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks, dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

Nah, tentunya pendengar, kali ini kita hadirkan rangkaian informasi lainnya terkait Aceh percepat rehabilitasi sawah pasca bencana dibantu dukungan Kementan. Pemerintah Aceh pendengar terus mempercepat pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi. Percepatan yang dimaksud pendengar tentunya dilakukan melalui program rehabilitasi dan juga rekonstruksi sawah yang dikoordinasikan Dinas Pertanian dan juga Perkebunan di Sanbun Aceh. Hal tersebut pendengar Gubernur Aceh, menurut Aceh, menjakit mana pendengar menilai upaya yang dilakukan di Sanbun Aceh tentunya telah menunjukkan hasil positif. Menurut Nurlis, pendengar capaian tersebut turut berdampak tentunya meningkatnya dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian. Kata Nurlis pendengar, pelaksana tugas Kepala Desa Sanbun Aceh melaporkan bencana hidrometeorologi mengakibatkan kurang lebih sekitar 57.885 hektar sawah terdampak. Dari jumlah tersebut sekitar 27.437 hektar mengalami kerusakan ringan, 13.651 hektar rusak sedang dan 16.276 hektar rusak berat dan 120 hektar dinyatakan hilang. Hingga saat ini pendengar program optimalisasi lahan dan juga rehabilitasi telah berjalan ataupun sedang dilaksanakan pada lahan seluas 40.852 hektar, mencakup sawah dengan kategori rusak ringan dan juga rusak berat, hingga sekitar 16.633 hektar yang terdiri atas lahan rusak berat dan juga sawah hilang masih memerlukan penanganan lanjutan.

0: FYI for yay info. Angkatin belanjaan aku. Ini
1: apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut? Gimana
0: tuh,
1: sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Oh, iya.
0: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga, saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya, saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya?
0: Oh.
1: Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI for yay info.
2: Indonesia adalah rumah bagi keberagaman. Berbeda agama bukanlah alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling hormat menghormati. Moderasi Beragama mengajak kita memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan sikap adil, seimbang, serta menjauhi tindakan yang berlebihan atau ekstrim. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam membangun persaudaraan, menjaga kerukunan, dan memperkuat persatuan bangsa.
3: Moderasi Beragama, merawat kerukunan, menguatkan persatuan. Bersama wujudkan Indonesia damai menuju Indonesia emas.
2: Mari jaga harmoni dalam keberagaman, karena Indonesia kuat ketika kita hidup secara rukun.

satu-satunya mendengar. Nah, rangkaian informasi lainnya yang bisa kita hadirkan untuk edisi pagi hari ini menemani ruang dengar Anda. Dan tentunya peringkat Komisi 9 DPR RI serap aspirasi di Aceh. Dan tentunya peringkat Komisi 9 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Aceh untuk menyerap aspirasi terkait pelayanan kesehatan dan juga ketenaga kerjaan, Rabu 22 Juni 2026. Dalam pertemuan yang digelar di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, pendengar, pemerintah Aceh mengusulkan adanya regulasi yang memungkinkan daerah membentuk Badan Jaminan Kesehatan sendiri agar pengelolaan anggaran kesehatan lebih efisien. Sekda Aceh, pendengar, Muhammad Nasir menjadi perwakilan utama pemerintah Aceh dalam pertemuan tersebut. Ia menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi Aceh, terutama terkait pembiayaan jaminan kesehatan di tengah menurunnya kemampuan fiskal daerah. Ia berharap, pendengar, tentunya pemerintah pusat dapat melakukan perubahan regulasi dalam sistem jaminan kesehatan nasional agar tidak sepenuhnya dimonopoli oleh BPJS Kesehatan. Dengan demikian, pendengar, pemerintah daerah memiliki ruang untuk membentuk badan jaminan kesehatan sendiri.

0: Mengapa pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.
1: Apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang adalah susunan hidangan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Ayo, penuhi asupan gizi yang seimbang agar bangsa sehat berprestasi untuk generasi yang unggul dan berkualitas.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dan untuk pendengar, tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita ikuti cek fakta untuk edisi pagi hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan atau Kemenhub akan mengenakan tarif pajak bagi pejalan kaki. Informasi tersebut diunggah pada 19 Juli 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri, tidak ditemukan pemberitaan dari sumber kredibel yang menyatakan adanya kebijakan tersebut. Foto yang digunakan pendengar dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat periode 2017-2022, yakni Budi Setiadi, yang berasal dari artikel Warta Kota Tribun News pada 25 Maret 2021 dan tidak ada kaitannya dengan isu pajak pejalan kaki. Selain itu pendengar, kewenangan pemungutan pajak bukan berada di bawah Kementerian Perhubungan. Jadi pendengar, demikian cek fakta untuk edisi pagi hari ini. Nantikan cek fakta lainnya siang nanti tentunya hanya di SPR RI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ngopi mulu, Bang?
1: Iyalah, nggak ngopi, nggak ngecas.
0: Yeay, imbangi juga kali dengan minum air putih.
1: Lah, kan ngopi juga minum ya?
0: Beda dong, air putih dibutuhkan tubuh agar tubuh kita terhidrasi, Bang. Kurang lebih, kita sebagai orang dewasa harus minum 8 gelas per hari. Atau kebutuhannya dihitung sesuai berat badan, Bang.
1: Walah, kira ngopi aja cukup. Oke deh, noted.
2: For Yay Info. Hap, 1, 2, 3.
3: Kali tepat. Kali ini tepat.
2: Udah, capek. Berhenti.
4: Cukup kayaknya ya.
2: Udah, capek. Minum ini nih.
4: Oke. Thank you.
2: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
4: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
2: Enak gak?
4: Enak banget.
2: Seger gak?
4: Seger banget.
2: Yes, mantap.
4: Ini namanya minuman apa sih?
2: Itu minuman bersoda.
4: Oh,
2: iya.
4: Bersoda.
2: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
4: Dari mana ya asalnya ya?
2: Nah, mau tahu sejarahnya?
4: Boleh.
2: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Bread Drink. Saat ini, Bread Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
4: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
2: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
4: Oke deh.
2: Ya.
3: Satu.
2: Ya.
3: Dua,
2: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: Halo ya.
2: FYI for Yay Info.

Dan tentunya mereka masih terus di 90,1 FM di RRI Rimba Raya Bandar Meriah. Dan juga masih terus kami temani pendengar dengan selingan musik dan juga informasi untuk edisi kali ini. Ingin nantinya tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Gimana kabarnya pendengar? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja ya. Jikapun sedang sakit, pendengar selalu doa terbaik, kita segera sembuh dan juga diangkat derajat kita oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya pendengar masih terus kita hadirkan nantinya ya rangkaian-rangkaian informasi-informasi terkini menemani ruang dengar Anda.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: FYI for Yay Info.
2: Neng, makasih ya.
3: Apaan sih?
2: Biasa nih, tanda tangan.
3: Emang laku?
2: Deh, laku dong. Nggak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
3: Sepatu semua?
2: Lihat dong, labelnya dari mana, dari mana?
3: Dari mana?
2: Perancis.
3: Wih, mantap. Wih,
2: mantap kan?
3: Buat gue ya satu.
2: Enak aja.
3: Eh, mau gue ceritain nggak?
2: Mau dibuka nggak?
3: Iya, yuk, buka. Mau apa gue ceritain dulu?
2: Hah? Emang kenapa?
3: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada? Melindungi kaki.
2: Oh, emang ada ceritanya?
3: Gue ceritain ya.
2: Boleh.
3: Begini ceritanya.
2: Oke.
3: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Keds. Tahun 1917, sepatu Keds menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumi tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
2: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
3: Ih, tapi itu kan...
2: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lo ceritain tadi. Keren kan tuh?
3: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
2: Daripada sepatu lo gak ada haknya. Keren kan?
3: Tapi kan itu buat perempuan yang lo pake.
1: FYI, for Yay Info.

Kali ini pendengar, tentunya kita hadirkan kembali rangkaian informasi terkini dari situs laman berita resmi RRI yanireri.go.id. Wakil Gubernur Aceh pendengar mengikuti rapat koordinasi nasional percepatan pembangunan huntap atau hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan juga longsor secara virtual di kantor Gubernur Aceh pada Selasa 21 Juli. Wakil Gubernur pendengar tentunya yang dipimpin Kepala Satuan Tugas Pemilihan dan juga Rehabilitasi Pasca Bencana atau PRR sekaligus Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian pendengar didampingi sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh. Nah, rakor tersebut pendengar diikuti para Gubernur, Bupati dan juga Wali Kota daerah-daerah yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Dalam rapat tersebut pendengar para Menteri dan juga pimpinan lembaga memaparkan perkembangan pelaksanaan program pemulihan pasca bencana. Menteri PKP pendengar melaporkan capaian realisasi pembangunan huntap di semua wilayah terdampak, target waktu penyelesaian pembangunan, serta jumlah unit huntap yang akan dibangun di masing-masing daerah. Selain Kementerian PKP pendengar, rapat diikuti juga dari Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum, Perwakilan PLN, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan juga sejumlah pimpinan kementerian serta lembaga lainnya terlibat dalam penanganan dan juga pemulihan pasca bencana. Nah, tentunya pendengar, rakor ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dan juga daerah untuk menyelaraskan langkah percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana sehingga proses pemulihan dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

0: KPI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
3: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
3: Lah, itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
4: Intermezzo. Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
5: Baik, Bu.
4: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
5: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
4: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
5: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
4: Ya, tuangkan santannya, toh.
5: Oh, udah juga. Apa lagi, Bu?
4: Kalau sudah, kasih salam.
6: Selamat pagi menjelang siang.
4: Lola-lola.
0: Intermezzo.

Nah, Tanjung Berkah kali ini kita hadirkan updatean terkini gunung kita, yakni Gunung Bertelong. Laporannya per 24 jam, tanggal 22 Juli 2026. Cuaca cerah hingga berawan, angin lemah ke arah timur laut dan timur, suhu udara sekitar 17 hingga 25 derajat Celcius. Pengamatan visual gunung api terlihat jelas, asap kawah nihil. Untuk pengamatan kegempaan, ada 6 kali gempa vulkanik dalam dengan amplitudo 3 hingga 9 mm dan lamanya gempa sekitar 15 hingga 21 detik. Ada 10 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 5 hingga 72 mm dan lamanya gempa sekitar 61 hingga 175 detik. Nah, tentunya pendengar, masyarakat dan juga pengunjung pendaki Gunung Berapi Buritelong tidak mendekati area kawah Buritelong dalam radius 2 km dan juga tidak berada di daerah fumarola dan sulfatara pada saat cuaca mendung ataupun hujan. Untuk kesimpulan, tingkat aktivitas Gunung Berapi Buritelong mendengar masih tetap berada di level 2, yakni waspada.

0: FYI for Yay Info. Angkatin belanjaan aku.
1: Ini apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut? Gimana sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Oh, iya.
0: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga, saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya, saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya.
0: Oh.
1: Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.

Nah, baiklah pendengar, demikian turangkan program kita diselingan musuh dan juga informasi untuk edisi pagi hari ini. Tentunya kami ucapkan terima kasih banyak atas atensi pendengar semua. Nanti yang pendengar dari pukul 10, rekan siar kita Mungci Buruh akan menemani ruang dengan Anda. Dan saya Rikin Tornai bertugas dengan pamit undur diri dari ruang tengah Anda. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Intermezzo.
1: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, Pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
1: Itu lho, Pa. Toko di depan rumah kita itu lho.
2: Mama ini. Itu laundry, Ma.
1: Hah? Laundry, toh?
0: Intermezzo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: στα σφαγγονιά.
1: Republik Indonesia masih ada. Karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada. Dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kilowatt pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 16 menit sudah kita jelang dari posisi 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Untuk Anda kami ucapkan selamat pagi menjelang siang ya, sahabat RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo, Kabupaten Banda Meriah, Aceh Tengah, Gayo Luas, Aceh Tenggara, hingga seluruh pendengar setia RRI Rimba Raya Sejangkau siar 90,1 MHz. Pendengar, senang sekali saya Bang Jibro kembali hadir temani aktivitas Anda dalam program Makita Indonesia edisi Kamis Manis 23 Juli 2026. Kamis Manis, semanis senyum Anda, semoga kita semua selalu optimis, jangan pesimis agar sukses selalu menyertai langkah-langkah kita. Terima kasih pendengar sudah menjadikan RRI sebagai sahabat informasi, edukasi, inspirasi, sekaligus hiburan yang selalu hadir di tengah keluarga-keluarga Indonesia. Oke, baik pendengar, beberapa waktu yang lalu kita cukup sering mendengar berita mengenai jalan yang tiba-tiba amblas ya, atau juga halaman rumah yang mendadak berlubang besar hingga kawasan permukiman yang mengalami penurunan tanah secara drastis. Pendengar, fenomena ini dikenal dengan nama sinkhole atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan lubang amblas. Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, mengapa tanah yang selama ini terlihat kokoh tiba-tiba runtuh? Apakah ini murni bencana alam atau justru ada campur tangan aktivitas manusia? Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan mengenal lebih dekat mengenai fenomena sinkhole agar kita semakin memahami penyebab tanda-tandanya serta langkah-langkah pencegahannya. Oke, baik pendengar, kita akan hadirkan satu buah informasi tentang sinkhole ya di wilayah Aceh Tengah yang menggusur sawah dan lahan pertanian warga. Lubang raksasa di Pondok Balik, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh tidak muncul tiba-tiba. Itu adalah fenomena pergerakan tanah yang dipicu oleh aktivitas geologi dan diperparah kondisi cuaca serta alam sekitar dalam 25 tahun terakhir.

Oke, baik pendengar, sinkhole adalah lubang besar yang terbentuk akibat runtuhnya lapisan tanah di permukaan karena terdapat rongga di bawahnya. Rongga tersebut dapat terbentuk secara alami selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, terutama pada daerah yang memiliki batuan kapur atau kars. Air hujan yang sedikit bersifat asam secara perlahan melarutkan batuan kapur, sehingga membentuk ruang kosong di bawah permukaan tanah tersebut. Ketika rongga tanah tersebut sudah tak mampu lagi untuk menopang beban di atasnya, maka tanah akan tiba-tiba amblas dan membentuk lubang yang ukurannya bisa sangat kecil, hingga puluhan meter. Namun demikian, sinkhole tidak selalu disebabkan oleh proses alam. Ada aktivitas-aktivitas manusia yang juga dapat mempercepat terjadinya sinkhole, misalnya pengambilan air tanah secara berlebihan, kemudian kebocoran saluran air bawah tanah. Yang ketiga, aktivitas pertambangan. Yang keempat, pembangunan tanpa memperhatikan kondisi geologi. Yang kelima adalah getaran dari aktivitas berat yang berlangsung secara terus-menerus. Karena itu pendengar, sinkhole merupakan fenomena yang perlu mendapat perhatian bersama. Selanjutnya pendengar, tanda-tanda yang perlu diwaspadai. Ada beberapa gejala awal yang bisa menjadi tanda adanya potensi sinkhole. Antara lain, yang pertama munculnya retakan pada dinding rumah atau jalan. Yang kedua, tanah yang mulai turun secara perlahan. Yang ketiga, pohon atau tiang listrik yang terlihat miring. Yang keempat, genangan air yang tidak biasa muncul pada satu titik. Dan yang kelima adalah sumur mengalami perubahan debit air secara drastis. Apabila menemukan kondisi seperti ini, masyarakat sebaiknya segera melaporkannya kepada pemerintah daerah atau instansi terkait agar dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oke, baik pendengar, demikian pengantar sinkhole ya yang kita hadirkan untuk Anda. Beberapa buah lagu sudah kami siapkan untuk Anda. Kalau dulu pendengar, ada lagu yang dibawakan oleh Ibet GAD. Kita apabila mengalami sesuatu hal, maka kita disuruh untuk bertanya kepada rumput yang bergoyang. Tanyakan saja kepada rumput yang bergoyang, apakah ada jawabannya? Ya, selama ini mungkin kita melakukan hal-hal tersebut ya, tapi sungguh tak ada jawaban di antara pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tapi untuk lagu yang berikut pendengar, kita disuruh belajar bagaimana mengamati rumput yang bergoyang. Di situ ada makna dan hikmah yang bisa kita ambil. Oke, baik, langsung saja ya kita hadirkan lagu tersebut untuk Anda. Coba kita simak, coba kita pahami, kita resapi, apakah memang ada di antara goyangan rumput tersebut ada hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Ini dia untuk Anda.

Halo pendengar, kamu pernah dengar tentang sinkhole? Sinkhole adalah lubang besar yang tiba-tiba muncul di permukaan tanah. Biasanya karena erosi atau runtuhnya lapisan tanah di bawahnya. Tanda-tanda sinkhole, tanah yang retak atau longsor, pohon atau bangunan yang miring, air yang menggenang di area tertentu. So, jangan panik. Jika kamu berada di area yang rawan sinkhole, pastikan kamu menghindari area yang retak atau longsor. Tidak mendekati lubang yang sudah terbentuk, menghubungi pihak berwenang jika kamu lihat tanda-tanda sinkhole. Tetap waspada dan jaga keselamatanmu.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, ada tanda-tanda yang perlu diwaspadai ketika akan terjadi sinkhole. Ada 5 tanda pendengar, antara lain yang pertama adalah munculnya retakan pada dinding rumah ataupun jalan. Jadi jika Anda merasakan hal tersebut, pendengar, tiba-tiba ada retakan dari jalan yang mengarah ke rumah, atau mungkin dari rumah mengarah ke jalan, ya, atau mungkin ada di jalan juga, ditemui juga di dinding rumah. Maka waspada, ini adalah salah satu tanda-tanda munculnya sinkhole di sekitar Anda. Yang kedua adalah tanah mulai turun secara perlahan-lahan. Yang ketiga, pohon atau tiang listrik terlihat miring. Atau yang keempat, genangan air yang tidak biasa muncul pada satu titik. Kemudian yang kelima adalah sumur yang mengalami perubahan debit air secara drastis. Bisa jadi lebih banyak, ya, bisa jadi mengering. Dan apabila menemui kondisi tersebut, maka masyarakat sebaiknya segera melaporkannya kepada pemerintah daerah atau instansi terkait agar dapat dilakukan pemeriksaan ataupun pencegahan secara lebih lanjut. Pendengar, adapun yang menjadi pesan edukasi adalah bagi kita yang tinggal di wilayah pegunungan maupun daerah dataran tinggi seperti dataran tinggi Tanogayo, penting untuk terus menjaga keseimbangan lingkungan. Mari menjaga kawasan resapan air, tidak melakukan eksploitasi air tanah secara berlebihan, serta mendukung pembangunan yang memperhatikan aspek keselamatan lingkungan. Dengan pengetahuan yang baik, kita dapat mengurangi risiko bencana sekaligus melindungi keluarga dan lingkungan sekitar. Ingat, tentunya kesiapsiagaan selalu lebih baik daripada penyesalan. Oke, baik pendengar, demikian informasi kita hari ini mengenai fenomena terjadinya sinkhole atau lubang amblas. Semoga wawasan ini menambah pengetahuan kita bahwa setiap fenomena alam memiliki penyebab yang dapat dipelajari, sehingga kita mampu lebih bijak dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya potensi bencana. Oke, baik pendengar, saya Bang Ciber pamit sejenak dari program Kita Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap setia bersama kami, RRI Rimba Raya 90,1 MHz, radio yang menghadirkan informasi terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menjadi berkat bangsa.

0: Indonesia adalah rumah bagi keberagaman. Berbeda agama bukanlah alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling hormat menghormati. Moderasi Beragama mengajak kita memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan sikap adil, seimbang, serta menjauhi tindakan yang berlebihan atau ekstrim. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam membangun persaudaraan, menjaga kerukunan, dan memperkuat persatuan bangsa.
1: Moderasi Beragama, merawat kerukunan, menguatkan persatuan. Bersama wujudkan Indonesia damai menuju Indonesia emas.
0: Mari jaga harmoni dalam keberagaman, karena Indonesia kuat ketika kita hidup secara rukun.
2: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
3: Oke, baik pendengar, 51 menit sudah beranjak dari formasi 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya pendengar, 9 menit lagi tergagang jelang formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita kembali bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta. Hadirkan informasi-informasi terbaru dari dunia olahraga. Tentunya juga untuk olahraga-olahraga terpopuler di dunia maupun di Indonesia. Oke, baik, sebelum itu satu buah informasi coba kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Pendengar, gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 4,8 mengguncang wilayah Kabupaten Gayo Luas Aceh pada pukul 11.18.23 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, epicenter gempa berada di koordinat 4,15 lintang utara, 97,45 bujur timur, atau sekitar 21 km timur laut Kabupaten Gayo Luas dengan kedalaman 10 km. Gempa dangkal tersebut dipastikan tidak berpotensi tsunami hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Pendengar, informasi yang diterima BMKG menyebutkan gempa berasal dari aktivitas tektonik pada jalur sesar Sumatera, Great Sumatran Fault, yang membelah Pulau Sumatera dari Aceh hingga Lampung. Kawasan Gayo Luas, Aceh Tengah, dan Benar Meriah merupakan bagian dari wilayah yang dipengaruhi sistem sesar aktif tersebut, sehingga memiliki tingkat aktivitas kegempaan yang cukup tinggi.

0: dan tsunami BMKG menjelaskan bahwa gempa dengan kedalaman 10 km tersebut tergolong sebagai gempa dangkal. Oke, baik, seperti kita sudah tersambung dengan Bang Joy ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Joy.
1: Selamat siang nih Bang Cibro. Selamat pagi ya.
0: Selamat pagi menjelang siang Bang Joy.
1: Iya,
0: apa kabar Bang? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, berkat doa.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana posisi Bang?
1: Ini aku lagi di ngaduk.
0: Oh, ngaduk kelapa.
1: Ngaduk semen Padang.
0: Oh, ngaduk semen Padang. Mau buat jenang ya Bang?
1: Ini ada pengpong ku netahu maka tak tempuhan mah.
0: Oh, ini sen mayu.
1: Gerpan ini ngaduk semen Padang.
0: Gerpan pernah makan rendang kedang tuh.
1: Ini semen Padangnya pakai rendang.
0: Iya. Gerbetihi semen Padang pitura pakai rendang, apalagi rendang jengkol betaga.
1: Ini rendang jengkol Bang Cibro.
0: Rendang hana keta.
1: Rendang gantang.
0: Sedep. Sedepi rendang gantang sesoboh yo.
1: Rendang jengkol mungkin belum ada.
0: Gerpane ni le, ni hari duta gereka.
1: Kau
0: dah hezot nanti kemas ni
1: ya.
0: Kemas ni nyebab karung-karung ke aku kita ni berani gerpanen dan gerpanen.
1: Oh, saya gambar.
0: Ngepaham Bang Jol.
1: Menghemat waktu memang.
0: Iya Bang.
1: Lagu ya.
0: Lagu mana Bang?
1: Dari One Pass.
0: Hah, mana judulnya Bang?
1: Robot bernyawa,
0: ya.
1: Ini ke robot bernyawa, itu ku negeri bernyawa ke los gitu
0: kan? Bo bang,
1: salam salami kina bagus,
0: ya, berizin.
1: Penyiar, dari berbagai saja berada sejak lalu.
0: Iya.
1: Ini untuk Bapak Pimpinan kita, Bapak Imam Taufik.
0: Oke, betul.
1: Tidak selalu di tak kengon.
0: Amin ya Allah.
1: Dan untuk semua pendengar radio monitor radio kengon ini dengan saja berada.
0: Oke, siap.
1: Aku na hari One Pass.
0: Bobby bang, ini ku puterannya langsung nih, tenang deh.
1: Boh,
0: kabang nih Roy mantap ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, sudah bersama Bang Joy ya dari seputaran Ponsa yang langsung kita hadirkan. Ini dia lagunya, Robot Bernyawa.

Oke Bang Joy, kita minta maaf ya, lagunya tidak bisa kita teruskan karena saat ini sudah di formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta, hadirkan kembali programa Dinamika Olahraga. Dari studio kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Snelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nicosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nicosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
4: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Urasbaktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoya memimpin 1 gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Got a chance here.
6: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
5: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
6: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa, sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
6: Ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar, Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: After such a roller coaster of emotions in this Tour de France, I had to wait until stage 17 and I was
0: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Varong dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
2: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
0: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
2: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
0: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar, Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasana.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa mengibarkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur nih banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Ya, persiapan regenerasi. Cabangnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur T, 12, 10, 23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasana melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madina City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School, Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madina City. U13 sudah masuk ke besar. U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini NJM 8 ya, 17 tanggal 8.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah gugur di fase grup, salah kalah di selisih gol, tapi secara poin sama, beruntung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang bersama. Kalau mereka substansinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan tolak ukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Rabu malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridho Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, pemain ini yang sesuai kita pengertikan. Masih agak capek dari belakang jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini waktu pas ini gue Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Bukan kurang puas. Semua ini kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak luka.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Tairan tadi, kondisi fisik belum maksimal. Cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sampai set kedua.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 25 menit sudah kita lalui dari formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah tadi pendengar kita ikuti ya program Dinamika Olahraga yang hasil kerjasama dari program 3RI di Jakarta. Tentunya mudah-mudahan informasi yang disampaikan, berita yang dihadirkan mampu memenuhi keinginan tahuan Anda untuk kabar-kabar terbaru dari dunia olahraga. Tak terkecuali dari olahraga terpopuler di dunia Indonesia maupun dunia, yaitu sepak bola. Oke, baik, sepertinya terputus ya. Oke, baik Bang Joy, kalau mau requestan lagu boleh ya, silahkan terus. Tentunya untuk Anda kami ucapkan selamat siang ya, yang sudah bergabung bersama kami di 90,1 MHz. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang Joy.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana aktivitasnya Bang, sehat? Jaringan kedang bangga.
1: Jaringan kedang merebek nih
0: kah? Saya ada merebek ke begeli hati kan dengan jaringan renyi merebek.
1: Oh, ini ke kebun
0: saya kira yang gerbas SMS ya bang.
1: Ayah putus terus nih wai.
0: Oh ya di SMS. SMS kenaku.
1: Oh, SMS ini sangat gak.
0: Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kuda bang? Yo, yo ngikule lebih ini bang.
1: Oh.
0: Boh, hana lagu bu bang?
1: Hari grupnya suami.
0: Oh, hana judulnya.
1: Ini judulnya Kuda Lumping.
0: Kuda Lumping. Boh. Ngedep.
1: Motor.
0: Oh iya. Boh ngedemu lagu ini bang. Kita puteran kayaknya.
1: Hari grup suaminya Kuda Lumping judulnya.
0: Boh mi bang. Boh.
1: kadang mangan
0: kaca, kadang mangan keripik.
1: Beling, kadang mangan keripik, kadang mangan nanu dan tak udah kan.
0: Kadang nengeti buah uang keramil betanya nemu ini. Bohmi bang, boh. Berizin bang.
1: Ya, report dari perairan mana saja berada tidak selalu.
0: Iya.
1: Oke.
0: Iya, betul bang, betul.
1: Selalu dan semua berengar juga yang
0: iya. Amin. Amin ya Allah. Bomi bang, bawa. Ngaku siapa ini kena bang gah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, kita hadirkan terus ya permintaan Bang Joy untuk Anda semuanya. Tetap semangat jalani berbagai aktivitas sampai dengan selesai. Oke, baik, ini dia Kuda Lumping dari produksi vokalnya suami.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 35 menit ya sudah kita jalan dari formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kuda Lumping tadi sudah kita menghadirkan ya, permintaan dari Bang Joy dan teman-teman di seputaran Ponsa ya. Semoga tambah semangat kerjanya, tambah semangat aktivitasnya, jangan berhenti kalau belum selesai Bang Joy ya. Oke, baik pendengar sahabat RRI Rimbarai 90,1 MHz. Sebelum kita lanjutkan kebersamaan di siang yang penuh semangat ini, izinkan saya Bang Ji mengucapkan selamat kepada seluruh sahabat RRI yang hari ini sedang merayakan hari kelahiran ya. Selamat ulang tahun, semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, umur yang berkah, rezeki yang luas, kebahagiaan dalam keluarga, kemudahan dalam setiap langkah, serta kesuksesan ya yang terus mengiringi. Oke, baik, seperti ada telepon juga dari Bang Sofian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Sofian?
1: Ya, alhamdulillah sehat Bang.
0: Wah, ada lama gak gabung sama kita ya. Apa lagi sibuk Bang ya?
1: Enggak, lagi di kebun Bang.
0: Oh, lagi di kebun. Ngapain di kebun Bang?
1: Lagi anu, ada ngutip caplak sih.
0: Oh iya ya, kabarnya caplak lagi mahal sekarang Bang ya.
1: Kabarnya Bang.
0: Kalau di Singamulu kemarin saya tanya 45.000 sekilo. Kalau di Genting Gerbang berapa Bang?
1: Di mana Bang?
0: Di Singamulu.
1: Singamulu. Mungkin Bang di sana, di sini paling sekitar 50-an 1 kilo.
0: Oh, 50.000. Wah, lebih banyak daripada di Singamulu Bang ya. Kayaknya yang dari Singamulu kalau apa ukurannya banyak dibawa ke Genting Gerbang aja sepertinya ya. Mudah-mudahan berkah Bang ya hasilnya ya untuk hari ini ya.
1: Anu nampaknya Bang, barang nggak ada caplak.
0: Oh, barang melambung. Iya betul, biasanya ya, kayak gitu kalau produksi kurang harga naik Bang ya, tapi kalau produksi melimpah harga pun murah meriah gitu ya.
1: Iya.
0: Katanya kalau politik ekonomi seperti itu katanya.
1: Iya.
0: Oke, baik Bang, mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu Gayo boleh Bang.
0: Lagu Gayo yang bukan dangdut boleh Bang ya?
1: Boleh.
0: Boleh. Lagu apa Bang?
1: Lagunya Retak dari siapa kan nggak tahu penyanyi.
0: Tahu, Abadi Ayus kayaknya Bang.
1: Iya.
0: Kenapa Bang, kenapa suka lagu ini Bang? Kenapa suka lagu ini?
1: Apanya?
0: Kenapa suka lagu Retak nih?
1: Enak musiknya Bang.
0: Oh iya iya. Mungkin karena relate dengan kehidupan iya, sekarang ya. Gimana Bang?
1: Cepat putarin.
0: Oke, ini langsung kita putar Bang. Tenang Abang ya. Spesial untuk siapa nih Bang? Untuk istri di rumah?
1: Oh iya, untuk istri aja di rumah.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Sofian.
1: Iya Bang.
0: Sehat selalu ya.
1: Iya.
0: Salam untuk keluarga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, baik pendengar, ada Bang Sofian juga dari seputaran Genting Gerbangnya sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Senang sekali ya, tambah semangat ya kalau ada pendengar-pendengar RRI yang masih tergabung atau terhubung terus bersama kita. Oke, baik, dari Abadi Ayus kita hadirkan Retak.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, 15 menit lagi kita jelang formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik untuk lagu yang akan kami hadirkan tadi ya, untuk Anda yang berulang tahun hari ini, edisi hari Kamis Manis 23 Juli tahun 2026. Tentunya kami ucapkan selamat ulang tahun, semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, umur yang berkah, rejeki yang luas, kebahagiaan di dalam keluarga, kemudahan dalam setiap langkah, serta kesuksesan yang terus menyertai perjalanan hidup Anda. Semoga setiap doa dan cita-cita terbaik dapat terwujud pada waktu yang tepat. Sebagai ungkapan doa dan kebahagiaan untuk Anda, berikut kami hadirkan sebuah lagu yang sudah sangat akrab di telinga kita. Ini lagu dari Jamrud berjudul Selamat Ulang Tahun. Untuk Ananda Ria Yuliani ya, yang juga berulang tahun di bulan Juli, selamat ulang tahun. Mudah-mudahan yang terbaik untuk Ananda ya. Salam sehat, salam kebahagiaan terus bersama dengan RRI Rimba Raya.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya. Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

Pendengar, pernah nggak sih kepikiran, korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks, dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 4 menit lagi kita jelang formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Lagu berikut adalah lagu kesukaan dari Pak Rahimun. Kita hadirkan dari seputaran Pantan Busara Batu Lintang. Oke, baik, apa kabar Pak Rahimun? Sehat? Mudah-mudahan sehat ya, tetap semangat dan tetap jaga kekompakan bersama dengan RRI Rimba Raya. Dari Bung Agus Warsito, kita hadirkan dengan tema atau tajuk lagunya, Mulut Yang Sama. Harusnya ya, mulut sama hati itu harus sama. Mulut ya A, hati pun A. Jangan lain mulut, lain juga di hati. Atau lain di hati, lain juga di mulut. Oke, baik, ini dia lagunya untuk kita juga.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 3 menit sudah beranjak dari Formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Salam budaya, salam lestari, salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Selamat siang sahabat RRI Rimba Raya 90,1 MHz dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Bang Cibro kembali hadir menemani waktu istirahat Anda dalam program Seni Musik Tradisional dan Budaya. Program mengajak kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusantara sebagai jati diri bangsa Indonesia. Edisi Kamis manis, pendengar, semari senyum Anda, tetap optimis, jangan pesimis, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budaya dan sejarahnya. Siang ini kita akan bahas salah satu warisan budaya yang sangat terkenal dari Sumatera Utara, yaitu ulos. Kain tradisional masyarakat Batak yang bukan sekedar penutup tubuh, tetapi juga merupakan simbol dari kasih sayang, penghormatan, juga simbol doa dan ikatan-ikatan kekeluargaan. Pendengar, Indonesia dianugerahi ribuan warisan budaya yang memiliki filosofi mendalam. Salah satunya adalah ulos, kain tenun tradisional masyarakat Batak yang diwariskan secara turun-temurun. Bagi masyarakat Batak, ulos bukan sekedar hasil kerajinan tangan sahaja. Setiap helai benang yang ditenun mengandung doa, juga mengandung harapan dan nilai-nilai kehidupan. Karena itulah ulos selalu hadir dalam berbagai peristiwa penting, mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga prosesi adat lainnya. Oke, baik pendengar, kita mengenali ulos ya. Salam kenal untuk ulos. Kata ulos itu sendiri berarti kain. Dahulu ulos berfungsi sebagai penghangat tubuh masyarakat Batak yang tinggal di kawasan dataran tinggi dengan suhu yang cukup sejuk. Seiring perkembangan zaman, fungsi ulos berkembang menjadi simbol adat yang memiliki makna spiritual dan juga makna sosial. Dalam tradisi Batak dikenal istilah mangulosi, yaitu memberikan ulos kepada seseorang sebagai bentuk kasih sayang, sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk restu, dan juga sebagai bentuk doa agar penerimanya memperoleh kebahagiaan, kesehatan, serta kehidupan yang tentunya penuh dengan keberkahan. Oke, baik pendengar, kita selingi dengan lagu-lagu dari Tanah Batak ya. Kali ini dari vokalnya Dorman Manik, kita hadirkan untuk Anda dengan tajuknya Holan Tuho. Untuk Anda juga yang senang dengan lagu Batak, yang sangat mencintai juga budaya Batak, boleh request ya langsung di 0853-8179-3206, juga dengan nomor WhatsApp yang sama. Oke, baik, kita nikmati Dorman Manik dalam Holan Tuho untuk kita semuanya.

0: korupsi tidak selalu dimulai dari angka yang besar. Ia bisa berawal dari kebiasaan kecil, memanfaatkan jabatan, menerima sesuatu yang bukan haknya, atau menyalahgunakan kepercayaan. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak masyarakat yang hilang, hak untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Jadilah pribadi yang jujur. Tolak korupsi dalam bentuk apapun, karena Indonesia yang bersih dimulai dari diri sendiri. Bersama lawan korupsi, jujur itu hebat.
1: Layanan kesehatan harus menjangkau semua kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan pemerintah maupun

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih dalam program Seni Musik Tradisional dan Budaya. Kali ini kita masih mengambil tema ya, tentang kain ulos yang berjudul Ulos Warisan Budaya Batak yang syarat makna dan nilai kehormatan. Oke, baik, sepertinya ada Bang Joy juga ya, kembali bergabung bersama kita. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang, Bro. Lai, bagaimana kabar
0: Lai? Hei. Lai hebat. Nah dong hepeng, nah hebat, yo.
1: Nah dong hepeng, ngadang nginong ya.
0: Ya. Aha margamu. Aha margamu. Aha margamu.
1: Anarki ya.
0: Hana margamu, Bang.
1: Marga saya tidak ada, Bang.
0: Oh, tidak ada. Yo,
1: kalau marga abang lagi.
0: Yo, gitu ci bro, Bang.
1: Iya, bro ya.
0: Yo, abang tak ada margo ya?
1: Saya tidak ada marga, Bang, cuma lokal Batak aja.
0: Oh, yo, mantap, Bang. Nampak kali kau orang Medan ya, Bang ya?
1: Lama-lama kita tinggal di Medan, Bang.
0: Oh, lama tinggal di Medannya. Di mana, Bang, di Medannya?
1: Di Amplas kita, Bang.
0: Di Amplas. Kita di titik kuning, Bang. Kita di titik kuning.
1: Apa, Bang? Abang bilang, Bang.
0: Di titik kuningnya kita.
1: Oh, di bambu kuning, Abang.
0: Abang mau lagu apa nih? Atau mau dengar ada di rumah ada ulos, Bang, kain ulos.
1: Ada ulos tidak ada, Bang. Oh. Di mana ada ini, ada tikar ganebo kita ada, Bang.
0: betul.
1: Tidak ada,
0: Bang.
1: Tidak ada ulos, cuma sama inang-inang sama si boro-boro gitu,
0: Bang. Ya, mantap, Bang. Kalau lagu apa Bang suka dari Tanah Batak ini, Bang?
1: Dari Tanah Batak kita minta lagu ini, Bang, lagu suka saya tuh dari tempo dulu tuh, Bang, kan.
0: Apa judul
1: ini, Bang? Dari judulnya saya tahu, tapi nyanyinya tidak tahu saya tuh, Bang.
0: Apa judulnya, Bang?
1: Lagunya Mardua Holong, Bang.
0: Mardua Holong. Wih, mantap Abang ini ya.
1: Tapi jangan olong daun itu, Bang.
0: Apalagi olong kupi, Bang ya.
1: Apalagi olong kupi, daun olong jambu, daun olong pertik itu tidak bisa, Bang.
0: Mantapnya Abang ini ya.
1: Cuma logat kita cuma, Bang, marga tidak ada kita.
0: Wes, logat Bataknya dapat kali ya, Bang, kita ini ya.
1: Karena kita banyak makan jengkol, Bang.
0: Ya. Betul.
1: Makan jengkol, makan sama ini, Bang. Kenapa nama ikan yang dipakai andaliman tuh, Bang?
0: Oh, yang ikan arsik, Bang ya?
1: Oh, arsik itu, Bang. Ikan mas itu, Bang ya?
0: Ya, betul. Itu mantap sama kali itu, rasanya sama, itu, Bang.
1: Sama boru-boru sama di tulang-tulang pita tuh, Bang.
0: Kalau kita makan itu, Bang, enggak kita ingatnya bapak kita lewat.
1: Iya, betul, Bang. Kalau bapak mertua kita lewat, Bang, si boru-boru, si betek-betek itu, kita tinggal aja.
0: Iya.
1: Jadi, Bang, Mardua Holong, Bang ya.
0: Iya, Bang. Oke. Kita siapkan, Bang ya.
1: Salam itu untuk abang-abang kita tuh kan, abang-abang Cibro tuh kan, semoga sehat
0: selalu dan di mana saja. Terima kasih banyak, Bang.
1: Dan untuk si butet-butet tuh, si tulang-tulang tuh di mana saja berada, semoga sehat selalu mereka.
0: Amin, Bang, ya Allah.
1: Dan untuk itu kawan-kawan kita tuh, Bang, yang ada di mana saja yang lagi dengar siaran
0: radio
1: kita, Bang ya.
0: Betul.
1: Semoga sehat selalu saja mereka, Bang ya.
0: Yo, mantap, Bang, ini mantap ya.
1: Ya, salam dari kita nih, Bang ya.
0: Oke, siap. Oh, makasih ya. Banyak, Horas, Bang.
1: Oh. Ya, Horas, Bang. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, mantapnya Bang kita ini ya, bahasa Bataknya betul ya. Botol-botol bikin berkesan, yo. Oke, langsung dari Omega Trio Fit, Mario Music ya, kita hadirkan ini dia, Mardua Holong untuk kita semua juga. Bang Joy, semangat ya.

Oke, baik manner, makna dan nilai kehormatan di balik ulos. Tak semua ulos dapat digunakan pada setiap acara. Setiap jenis memiliki fungsi dan maknanya tersendiri. Ada ulos yang digunakan saat pemberkatan pernikahan sebagai lambang doa agar rumah tangga harmonis. Ada pula ulos yang diberikan kepada anak atau cucu sebagai tanda kasih sayang dari orang tua. Bahkan dalam beberapa upacara adat, pemberian ulos menjadi simbol penghormatan tertinggi kepada seseorang. Nilai yang terkandung dalamnya antara lain menghormati orang tua dan leluhur, mempererat persaudaraan, menjaga persatuan keluarga, menumbuhkan rasa saling menyayangi, mengajarkan penghormatan terhadap adat istiadat. Nilai-nilai inilah yang membuat ulos tetap dihormati dan dijaga hingga saat ini. Pendengar, di era modern, ulos tidak hanya dikenakan dalam upacara adat. Kini banyak perancang busana yang memadukan motif ulos ke dalam pakaian modern tanpa menghilangkan nilai budayanya. Hal ini menjadi salah satu cara agar generasi muda semakin mengenali dan mencintai warisan budaya Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia, kita memiliki tanggung jawab untuk terus melestarikan budaya Nusantara. Mengenal budaya daerah lain juga menjadi bentuk penghormatan terhadap keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa. Dari Tanah Gayo hingga Tanah Batak, dari Sabang sampai Merauke, keberagaman budaya adalah kekayaan yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. Oke, baik, pernah tak terasa kita pada edisi kali telah sampai di penghujung acara ya. Semoga pembahasan mengenai ulos warisan budaya Batak yang syarat makna dan nilai kehormatan dapat menjadi tambahan wawasan serta memperkuat rasa bangga kita terhadap kekayaan budaya Nusantara. Saya Bang Jebro mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita lestarikan budaya, cintai karya anak bangsa, dan jadikan keberagaman sebagai perekat persatuan bangsa. Saya pamit undur, Kamis manis, semanis senyum Anda. Tetap optimis, jangan pesimis, dan terus berkarya demi Indonesia yang semakin maju. Amin. Oke, baik, pendengar, untuk lagu berikut, satu lagu terakhir dari program Seni Musik Tradisional dan Budaya. Jangan mengaku anak Medan kalau belum dengar lagu ini ya. Trio Lamtama, ini dia, Anak Medan.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Saat informasi waktu untuk Anda 37 menit sudah beranjak dari informasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Kita tersisa 5 menit lagi, kita jelang informasi 12 lebih 42 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita tunaikan kumandang azan az-zuhur untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo, spesial di Kabupaten Banda Meriah.

Okay, tentunya untuk Anda kami ucapkan selamat menaikkan ibadah salat zuhur ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal ibadah kita untuk hari ini. Dan tentunya ada ijabah di setiap doa-doa yang kita panjatkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Jadi si berempu sate termasuk bebek ini coklat terjero sehingga hasil itu makin beli. Mahyani Ari RRI Takengon mengalah nipel bor seruni.
1: Proses kune katinguk belajar miyane i wilayah terdampak banjir agu i kecamatan Linge Renye i Payen. Selengkapi sawahan Mahyani.
0: Proses kune katinguk belajar miyane i wilayah terdampak banjir i kecamatan Linge Renye i Payen. Fasilitas SPK memulai bangun, tapi penambahan ruang belajar sekolah IP tengah diupayakan. Kepala SD Negeri 10 Linge, Nurdin Shah mengalami proses belajar ke kamar sekolahan di tenda pengungsian ini. Salah satu ruang kelas darurat RKD Tekuara isara lokasi belajar, sementara di lokasi lain kekanak-kanakan belajar di tenda. Iprene RKD Siayuni berpas menampung siswa BNI karena ruangan kelas leopat. Sementara kegiatan belajar semi kena berlangsung di roa tempat. Mahyani Ari RRI Takengon menyalah nikel berseruni.
1: Informasi selanjutnya, Komisi 9 DPR RI menaranan kunjungan kerja ke Aceh kian menyerap aspirasi terkait pelayanan kesehatan dan ketenaga kerjaan Rabu Mane. Selengkapi sawahan Lisa Dana.
2: Komisi 9 DPR RI menaranan kunjungan kerja ke Aceh kian menyerapan aspirasi terkait pelayanan kesehatan dan ketenaga kerjaan Rabu Mane. Dalam pertemuan wayah, Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir menyalahkan pemerintah Aceh mengalokasikan sekitar 550 miliar pembiayaan BPJS Kesehatan itu minim. Mengusulkan arah regulasi si memungkinkan daerah membentuk badan jaminan kesehatan diri kaki pengelolaan anggaran lebih efisien. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Muhammad Yahya Jaini menyalahkan kunjungan ini bertujuan memperoleh gambaran kondisi kesehatan dan ketenaga kerja di Aceh dan bahan penyusunan kebijakan di tingkat pusat. Komisi 9T menyoroti masih tinggi angka kematian bayi, rendahnya kecukupan imunisasi, serta pentingnya penguatan rumah sakit regional. Di bidang ketenaga kerjaan, DPR RI mengaspirasi penurunan tingkat pengangguran terbuka di Aceh menjadi 6.6%. Di sadana RRI Takengon menyalahmu kabar seruni.
1: Biar saudara, nge kami sawahan kabar seruni hari RRI Takengon. Nantinan kabar seruni selanjutnya jeplo 1 jam 1 ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam dangdut untuk seluruh sahabat RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Apa kabarnya nih? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, kelancaran, rezeki, umur yang berkah serta kebahagiaan untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah pendengar, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala karena siang hari ini kita kembali dipertemukan dalam suasana yang penuh semangat. Oke, baik, ada telepon ya, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan Bang Sofian ya. Apa kabar Bang, sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Masih di kebun Bang?
4: Masih.
3: Oh ya, kayaknya bawa bontot Bang ya. Kayaknya bawa bontot ke kebun ya, siang-siang belum pulang ya.
4: Ya.
3: Oke. Oke, baik Bang, mau dengar lagu apa nih?
4: Mau minta lagu aja Bang.
3: Boleh, boleh. Lagu apa Bang?
4: Lagu Jawa.
3: Boleh, lagu apa Bang?
4: Rondo Kempling.
3: Rondo Kempling favorit Bang Sofian ya.
4: Ya.
3: Oke, baik, untuk siapa lagunya Bang?
4: Lagunya untuk istri aja di rumah.
3: Oke, baik. Itu aja, Bang. Halo, Bang Sofian. Itu aja?
4: Iya. Itu aja, Bang.
3: Oke, baik. Terima kasih banyak, Bang Sofian.
4: Iya, ya.
3: Yuk, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Oke, baik. Pendengar, ada Bang Sofian dari seputaran Genting Gerbang ya. Sudah bersama kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, baik pendengar, kita lanjutkan ya. Kembali bersama Bang Cibro, hadir menyapa Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, di belakang Bang Sofian. Assalamualaikum Pro Dangdut. Halo. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Wah, wah, wah, wah, sepertinya Kak Amoy belum mendengarkan kita ya. Halo, assalamualaikum. Halo Kak Amoy. Wah, dicoba lagi sebenarnya Kak Amoy ya. Ada jaringan yang belum bersahabat bersama kita siang hari ini. Oke, baik. Dari studio ya, Jalan Buntul Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, menyapa Anda di program Pro Dangdut. Hey, hey, hey, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru kedengaran suaranya ya.
5: Ruhu ini jadi cancel nih, gimana ya?
3: Oh, mungkin di cancel. Kamu penyemangatkan Kamil bewe nih, Kak. Ahoy, wiu. Piye kabare, Kak Amoy? Halo. Kuna ka?
5: Selang mana aku si cancel ji?
3: Nggih, oh.
5: Terarah di mana pon sarap eh.
3: Tutup punya pintu. Selamat malamnya bobo ga? Ahoy, wiu. Nggih yo, masa kita cancel ga? Pendengar setia. Iya. Hey, hey, hey, hey, harus semangat ya.
5: Oh, ya,
3: betul sekali. Nobo germra tua ga? Mungkin ke germra tua Kak Amoy.
5: Makin 17 kurang 10.
3: Makin senari kurang sengkal.
5: Makin senari kurang sengkal. Aduh, ada kena kau Bang.
3: Entituk. Pernah ke pernah ke engonku pilemo ya?
5: Hah?
3: Pernah ke engonku pilemo ya?
5: Film
3: Mamanjul ya.
5: Anakku ini bahasa
3: entitu. Kemel gitu pengen jemaah kara dia.
5: Oh, bahasa
3: No, ini kurang gaul anan niga. Aduh.
5: Anak-anak
3: mau ini anak gaul ya. Iya.
5: Umur nape 17 kurang 10.
3: Oh, betul. Kurang gaul.
5: Makin tamah anunya, Bang.
3: Betul.
5: Betul.
3: Gali peke kemil karena dia. Ajak jemapi ke aku geru teri mangan
5: ger
3: tambah lan ku gerenggeh kini lan ku janji ngechat mane ke ku janji ngechat mane nggih ku ere di rimbarani ke ku anu ku
5: Rimbaraya,
3: betul.
5: Siung-siung.
3: Iya, oh, maksudnya seger mah betaga. Ringipi seger ku ngechat ke atas. Betul. Oh, ya, ya ke si proyek ne cair betaga de diang kita ku Malaysia. aduh. Jangan lupa. Ana beli ni gali pe tungkuk pe benasa wah gerak. Ada tu yang cerak gak ruhuli.
5: Makin
3: betul
5: atas
3: sudah
5: banget.
3: No, ini.
5: Hancur jadi debu.
3: Nggak adu lagi. Ya enggak ke mamam ku kae. Alhamdulillah. Asal ku deh mamam gak kami ni dali. Ita eh Hana, ngau kenguna aku, Hana Ita eh.
5: Ya,
3: kenduli bende. Oh, ini Ita teh meraka.
5: Anu
3: Ita eh, depik sudah. Oh, depik itu dah. Oh, nu sedepi.
5: Tahu
3: pi sambal, nu wow, Hana tinggal segar sambal, woi. Depik kau rum tahu ah, depik sambal len, tahu sambal len. Oh, no, gembung mian. No, gembung mian. Jan
5: tongkol goreng.
3: Oh, poin hana poin. No, sedepi.
5: Asam
3: keung. Oh, ya, glajing poraga.
5: Masak segeri, Bang.
3: Masak segeri. Oh, iya, ya, masak Aceh ya.
5: Anaknya ini aku sudah berjalan nih. Anaknya jalan masak segeri. Anaknya masak segeri. Ini orang Aceh
3: segeri, megang jerang. Kini Kak Muna ini ketor sama jenuh sambalan.
5: Ini aku terjadi
3: lintah. Lintah hari sih macam niku. Ketor ke ketor, memin.
5: Ujuknya
3: melintah wasa
5: Bang Om, baru
3: saja lagi merah lintah. Oh ya, ketentu kesekak ngerebusan ngembuntang lintah. Ini
5: empusi.
3: Nuflin.
5: Ada orang kami lah kepikiran aku kone bangun. Sudah deh usam gin santan kerja.
3: Hana ya, ketorne ke?
5: Oh.
3: No.
5: Bayangan pelintahnya kadang ngarai wasa. Nanti ngomong. Aku hamil gelar bapak juga dia.
3: Nebu lagi lo ko bayang ni oh.
5: Rupa lintang pakai motor.
3: Dug, aku gatal.
5: Bayangnya
3: bang Firman aku gatal kiting kuning bayang. Aku ne kari kata skarpet ni lintang.
5: Oh, Firman aku beli aja bang bayangan oya ko. Artinya hamil nanti
3: Ya. Oh ya, ger pernah cerita jemaah Kak Amoy. Ketor lintah
5: lintah.
3: Oh, ya arep repek kerenya.
5: Dari dari saking jemaah ini sedih. Oh, Bang. Iya. Ketor kena sedap deh hai santan ni kena wei jerang ape.
3: Oh, ya Pak.
5: Memang sudah Bang.
3: Heeh, kun.
5: Seru ni kebayangan gerak meramling tai wasia. Untuk salah si rupa
3: pusing. Aku kenge kenge is dead ya nu yo. Wi kenge is dead ngewan anu ape. Selo ni mungkin murip macam niku woi.
5: Ini aku teri woi yang kebayangan
3: tu berani. Macam si tu teri
5: dia. Kita minum waktu itu kui kita percetan tu kui bangkai. Iya. Paling
3: gertak kenang
5: ya,
3: betul. Jangan ntar dia. Dah buhi silu kesilam pusingan ya. Macam tu.
5: Ingat. Perasan
3: gagungan ini. Oh, ini nembayang ni pe gilo, gilo betul ko kakak. Gilo.
5: Araku, mana wan kipi juga.
3: Aingon ko.
5: Anak-anak si Papua bang,
3: oi. Mm-mm, angkuna.
5: Ay, kita tu meramaikan tu ke. Ini diwan derak. Burung Papua aku merawan yang gulung-gulung keluar ni tak neko.
3: Oh, ya, ya, ya, ya, ya.
5: Pun, metangkuhan bang, kita pemerintahan,
3: pemerintahan, metangkuhan
5: manusia,
3: dan manusia. Aduh,
5: aku
3: teringat aku di sini kena rumpet. No, ini kak Amoy, kak Amoy. Kini kak Amoy nani weh anu ketora sebelum jerang yerna melutu lulu kini.
5: Mua bunger ni. Bayang
3: tagu. Ini lagu gerpasnya. Ini lagu makin sok cantik kau ke. Gerengok mangan ketor ni. Jema noya. Kini anu kini penurip.
5: Ya. Yeah. Dengki
3: ya, oh, dengki dengkai masih banyak ke?
5: Hah?
3: Dengkai masih banyak.
5: Banyak aral.
3: Aral. Ni ke ruah-ruah tun ni kenapa?
5: Lagu anu bangana lagu kulit badak tu. Tebe. Nomor 6 pegar merah kemang ni kan dia.
3: Ke kulit seribu tun ya ke?
5: Oh, kulit badak ke tun.
3: No, ku berarti ngepernah pangan ku kulit badak ke? Ngengok bayang ku ke?
5: Nge bang.
3: Ngengok bayang ku kulit badak ku ne berarti ke ngepernah pangan.
5: Aku nge anihane ya.
3: Kuna.
5: Renam 10 tun tegur makemang.
3: Jemai ngemeh lo sebetah ke hu ne germa kemang.
5: Oh, jemai pucit kuperin lah gue kulit badak. Kulit badak.
3: Cuma ada pepatah jemai woi. Maksudnya kini jema-jema tertentu ke muka badak kene jema wayah ger betih kemel kene tapi kulit badak ger pernah jerang jema ka amu. Kurasa campur pi ke si romanu kapur ger merah kemang-kemang kurasa ge ah iya iya iya bo kita nanya lagumu ni rohol ni kak
5: nong lagu ini Hana
3: teba. Hana lagumu. Ngetulisku ke Hana teba.
5: Pas dari itu.
3: No ke ku peceng hari anu ni yo. Hari pemancar ni kengon ku balik-balik buku ke.
5: Pemancarnya atas uang.
3: Betul. Ku peceng.
5: Nong yo ni panunya. Ku kiri atas uang. Yukir ya tosu. Ridar tuh yukir dia.
3: Yo i. Wo Hana nyala gue ini.
5: Nong lagu ini Rohul ini
3: Hana Rohul ini.
5: Madu sarah.
3: Madu boh. Hana teba mi.
5: Lagu sendiri aja deh.
3: Sendiri aja deh. Malam terakhir ya.
5: Oh, Hana sarah.
3: Hana, Hana sarami. Anu gantengnya pacarku.
5: Oh, wow. Ya pe mau tu tengah jen ya bang.
3: Cik tengah cik Udi.
5: Oh tengah cik Udi agus sawah. Mokok di cik Udi pe meral.
3: Meral sawah meral sawah cekang kesia. Mokok tu ya nuan karung. Dah pun jengor ke Amoy.
5: Santirin kata
3: nanu. Kata nana santirku.
5: Kata ni pemancar nanu.
3: Ijem jemur naga murah murip mian ga.
5: Mati
3: Kurang ajar.
5: Oya kerasai museuman bangga.
3: Iya.
5: Oya UMKM tuh.
3: Eh macam ngarang-ngarang ku bo masuk UMKM.
5: Eh bang.
3: Oi.
5: Dilestarikan diawetkan dirawat bang.
3: Gere ke dibudidayakan deh kak kedangan nu betah ireneman kata nu ih betah gemeramuri panu anak. Jontek men.
5: Oh bang, agak deh memang soyu haga kata apa suke ngenemu naga erus
3: kan. Ya iya dong, masa ya iya deh.
5: Anu hane ulung kayu ha kengon deh anu atenan ngager besapu.
3: Ya ya ara kesian nu ya kak program
5: teh. Cetan merah putih tah agak deh bang eh.
3: Pokok ikut tukang cet urang kak Muna boh. Gere kusisih nah ini. Cuma bagi
5: kesini. Pokoknya proyek nanti ini makar dia.
3: Betul. Nanti kerse gere ningat piye betaga. Ini sesangul tebaku kami ini betaga. Bagi-bagi oh, rejeki. Iya. Harap sup yang proyek ku kami yang betaga kami usah.
5: Oh bang. Nanti ku jemai. Sama yang ngayak pun kayak.
3: Betul.
5: Makin betul rata suku bermegah nih gitu.
3: Proyek ngecet.
5: Kamu nahu tuhan, tuken sih. Kamu nahu tuhan diriku tuh yang lebih megah.
3: Ya di ku jemaki ni ku, ku geru. Kak Muna bekanu betul.
5: Oh, gue gak ada suke ni aku kalah akar
3: ya. Oh betul, kini kau lupa tu ya.
5: Kamu nanti punya diri tu. Kita megah kau ya, kita tu.
3: Pesenati
5: tu. Tuh diri tu tinggi di debu
3: kau. Ini mayu katan koran kau.
5: Oh, lu tipi sana, aku cepetinnya kau.
3: Sudah jatuh nenek-nenek. Ino,
5: nuh
3: dari bayangan ya, lihat.
5: Betul. Kamar mandi kamar mandi, mati deh.
3: Sakit deh. Mau ketahui.
5: Kau kuno kena mengikuti berapa kilo kap kene oh.
3: Gerasa mejorol ya tekus kena kip.
5: Kau kurasa ke lagu tu sehat kau tak kena telefon.
3: Harap nanti tamah.
5: Harap
3: nanti tamah penyakit nge.
5: Ini mau puternya lagu ke bang.
3: Boh, tenang deh.
5: Hanangin
3: ya bang. Pertama madu malam terakhir. Gantengnya pacarku. Wow.
5: Masan tengah hari ke ingat kenangan lama.
3: Iya kenangan lama kenikin.
5: Kenangan lama.
3: Kenangan lama api tu yang kupi rumah bang aja man gitu. Tengah anu tengah meleles kupi. Boh. Oh gitu kita. Oh iya iya.
5: 7 tahun setengah.
3: Tekul kini 17 tahun. Kuna 7 tahun bebiak.
5: Oh bang wei. 7 tahun akan berarti masuk ni aja. Aman dah
3: mengumur
5: aman.
3: Oh, iya. Oh,
5: kenangan lama, tapi aku sedih di
3: dia. Oh, iya.
5: Lagu ni lagu sini nganu ya. Aneh ya. diwayat kumis nih.
3: Boh kata, boh, berjen gak mau. Boh.
5: Bang Joy ngamuk yang nambah. Nya
3: jahat di kumis. Masa gara-gara anu nelpon gue sini akal. Bo.
5: Pokok dia kena ke. Pokok dia kaya kiraknya ni gunanya kalau musang betul. Oh jap geng ya. Atau kau nelpon. Well door.
3: Wih turaga.
5: Nih.
3: Nanti buatan kau kak amai bong geng kesici order ni nanti kesi yang aku naya buat.
5: Berganti. Yang ada hari ke Abang Anwung di
3: Abang si
5: Sembiring
3: Cross ya.
5: Berganti ruangnya lagu Bunda Hamna.
3: Oh betul.
5: Lagu
3: betul.
5: Anak Atifat. Ini di Weplin. Itu guru ya. Nah kau salam-salam ku abangnya itu kayak cemburu ya. Aku di nelpon ini dari kamu. Kita kan ini hati ya Bang Bo.
3: Wis nanti muga.
5: Ana yang ngurus semangat mengepi korepe. Lima suami istri gelakur.
3: Iya. Masa
5: terus bang ini kebundahan mah cuntui. Bang sembirin kos no.
3: Iya.
5: Yeah. Ana ke Apipah.
3: Ke Apipah ya.
5: Tinggi we perintah mah tapi aku di. Aujunya kau minum nama songkot tenus. Ya, bang, ya.
3: Tenang.
5: Salam-salam kinabang di Mulyoni beserta keluarga, mudah-mudahan sehat selalu.
3: Amin.
5: Besok jumpa lagi.
3: Berizin.
5: Gimana nelfon? Panihana nuklin. WA peli ini baca gerengut gimana nelfon?
3: Telu
5: ni diangkat ni anu abang WA lah. Telepon ni
3: bini siap, siap. Ni
5: baca ingat buk ni ke koram.
3: Bo Mika.
5: Bo. Salam untuk karyawan dan karyawati.
3: Okay, mewakili mengucapkan berizin Kak Bo.
5: Dan untuk para pendengar-pendengar di seluruh Kabupaten Aceh Tengah dan seluruh Kabupaten Bunda Meriah.
3: Okay, siap.
5: Terakhir. Salam lewat udara bang. Kawan-kawan terlip dengel di seluruh Indonesia mengenai RRI Jembaraya.
3: Amin ya Allah. Amin ya Allah.
5: Salam lewat udara semuanya.
3: Salam lewat udara dari Kak Amo ya. Spesial ya.
5: Untuk kawan-kawan kita dari Sabang sampai Merauke.
3: Okay. Ya.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik berengar Kak Amo juga ya sudah bergabung bersama kita siang hari ini. Terima kasih Kak atas atensinya. Salam sehat, salam kompak terus ya. Baik, satu lagu permintaan darinya Bang Sopian kita hadirkan dulu ya. Sebelum dari lagu-lagu dari Kak Amo kita hadirkan. Ini dia, Sodik featuring Intan Caca, Rondo Kempling.

Oke baik, kompleng lo mas. Oke baik, untuk lagu berikut ya, masih dari sebutan hasil-hasil bawah, hasil-hasil atas deng Kak Muna ya. Nah, kita hadirkan lagunya Madu dari Amris Arifin dan Ernie Abe. Oke untuk Bang Jong sabar ya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, 8 menit lagi terjelang formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum Pro Dangdut. Hey, dangdut juga ada di Ponsa ya.
2: Betul juga, dangdut dari Paya Gajah juga ya.
1: Paya Gajah, oh, dan Ponsa ya, Pondok Sayur. Kone kabar bang, sehat, ngemamam keko?
2: Oh ya, ngemamam, soalnya di temamam, gege bubuk
1: nyawa. Ini tamu ketidili di mamam ko.
2: Jerang,
1: oh. Si
2: Hah? Jantarios.
1: Jantarios. Oh, rumput kurik ya, Kak?
2: Jantarios, orang minta tem campur ibu.
1: Aku ger pernah buat jemaah. Juga
2: tes nabang. Berang layang ni, buat ni aneh-aneh.
1: Aneh.
2: Oh,
1: iya. Rum
2: teman dah ketenblangan lah.
1: Oh, segar rum teman. Oh,
2: tu sedap teman-teman itu drama lagi.
1: Biasanya kemelapis sedap ya bang.
2: Teman lah.
1: Oh. Oh. Ini tak tem gerol lebih kinan
2: nama ini cocok ke mana ya
1: chat iya alhamdulillah gerilan bang
2: nungguan dulu kan di ku rusur Situbondo dulu
1: Situbondo
2: Bundo,
1: oh Bundo, oh.

0: Yeah. Yeah.
1: We
0: gerali warung bundo ga cuma bebayar bewe ni.
1: Betul, agak-agak bon-bon dia kita.
0: Teka warung gerali warung bundo nanti bebayar ni ga tebundo gerali pi.
1: Sebutkan gerak aku mau patennya turun KTP abang
0: Kuto. Turun KTP. Taringan ke KTP turuhan Blin.
1: Turuhan di Jakpeten Bang Kibra
0: gitu. Bomi bang, ngau ya gampang porami kisi kita tetah cara iga.
1: Nadeli ngau cuma abang Kuto.
0: Hah? Gerak abang si ketiga ini.
1: Dan si pertama.
0: Si pertama ni arah abang Sopian, gari genting gerbang ni bang.
1: Gerbang ya nu ya Isli Nara ya ga.
0: Oh ya daerah-daerah anu ya ga kurasa ga angkup ke bang?
1: Kutip angkup kutu ya. Belakang kumur ya ga.
0: Betul. Hana ti anu di kurung belakang ke kumur bang sahan mau netaring sudah reka.
1: Arau menitongku hari aru ga ga hana ni pun ya alah ya biak sebut ga.
0: Oh iya.
1: Arau anu arau anu mau anu nane belut bang tigo. Oh ya kami jantaran kan
0: tuh.
1: Lepas nome kami buah.
0: Kan nanti.
1: Kami mau pujang lepas nome.
0: Nanti. Ngeborehon ya go.
1: Karun di blut ngeri bang yang get karat ya bang Kibro. Anu ya bul deh hormonnya bang Kibro.
0: Oh iya. Hana ya ne bang gerali bang.
1: Hormon.
0: Enggih maksudnya hana sih mengandung hormon nu. Jantar Hana Greli.
1: Hah?
0: Jantar Hana Greli.
1: Oh ya, ini jantar masam jaing ya Bang Tiko.
0: Masam
1: jaing ya, belut negang.
0: Oh belut. Oh belut, ya.
1: Belut ya.
0: Betul. Ya memang ulu ya bahaya ya Bang.
1: Ya ulu ya, beri tangan Bang Tiko. Oh.
0: Menyampe ke.
1: Bangan
0: teri teman, ingat kita
1: ken ulo ga.
0: Kudis dia gua kamu ini, woi.
1: Karena kat
0: sini. Nisi kene ketor, masa wan ketorara lintah kene salah siluk selalunya kata tuke.
1: Merah juga lintah ya bang Tigo.
0: Mungkin ke?
1: Ya, terkadang ya, aduh ya, ketor ngekosong.
0: Oh, ini mayu lintah neko nih ga?
1: Nane.
0: Oh, ya. Aku
1: ya kamu ya, anu kebetulan kum kekinta sebunyi kita. Hahaha. Nah, kelintah ketornang kesanan bang Tibro, ada kelintah darat bang Tibro.
0: Bahaya neno ya gue. Walau pikir nenget bahaya neno ya bang gue. Bahayana noya kenaku sen pinjam 100 jadi 100 juta betaga.
1: Ya hoya kita darahnya bang Kibro para buyo san kibuya nya bang Kibro.
0: Salah kita ni gerara buyo ga.
1: No ya bang
0: Kibro. Oh ya. Heeh.
1: Manis-manis ke becerak ga.
0: Heeh.
1: Hanya itu ya kejam pada merat tengah itu.
0: Garam perasaan ga ger betih ger mesin tengkah harernya.
1: Tapi kelintahan dulu temas metok kontrol bang tiga pepekan luah mereka.
0: Sarami bang ke ngekorong wi luah ke diri gereka.
1: Ya ke sayang gotol ya lo contoh.
0: No ke gerali sedekah kuna ketah bang oi jema kadang iwakipi pakai lintah ga arah sehat kini. Wi si betul si sepiapi rayu kotek ya.
1: Oh, tapi kita ini darah sehat nih.
0: Oh iya ya, aku rasa aku kuni api germerawi ga. Ini masin kini ga. Kuda bang.
1: Merapang nih rayu kotek.
0: Oh iya, gerara len jadi nih pega kini. Bohmi bang, tu cerita macam segera lulus jemai mangan ke?
1: Betul ni waktu semangat nih. Oh,
0: oh, betul, ngamuk. Betul ngamuk ke si jemai ga. Meh tekari radio ni ga.
1: Jika sarahnya malah kedim gagak ya mungkin ya.
0: Ada tuh kak sarah ling nih ke kamu nepi ku kak sarah ni kupi ku kak sarah.
1: Sarah pernah on air nih
0: ya. Gere sehat ke beri bang gentong tong yo tetangga mawui.
1: Oh ya udah tutup pintu tuh berani tak menutup pintu.
0: Oh, wih wasal ya.
1: Ketok
0: gue happy serba salah ga. Cuma kita kita doanan dikati sehat wega. Betul. Ketim baca puisi mian kita nih betaga. Oh, nama gerer menang pi bang mamur nya kata nanu kata bantal betaga.
1: Semua kata bantal kan timur kan.
0: Ini maksudnya ke ngengkip bantalannya bertanggung ibu ya nu betah kuatan timenu obon. Lagu mu geralan puter bang.
1: Nong Arianu di
0: kan. Arisahan. Musin alatas ada judul bang. Nur Lela. Nur Lela si biasa ya ga.
1: Ramnya hari jamih harga boh.
0: Oh, bang ger ke ganti Nur Lela ni, woi ke kabari gerara ni Nur Hasanah deh ga.
1: Nur Hasanah ya dembak ita kengan
0: deh. Oh, kena Nur Halimah ke deh.
1: Nur Halimah, Nur Ainin.
0: Nur Hayati majen.
1: Nur Hayati, Nur Gunur ni ada.
0: Bo, bomi bang, mana sarami bang?
1: Dari jajaknya harjana
0: dan kebujukan maksil. Oh ya, cinta sabun mandi ga?
1: Bu nyanyi jajaknya harjana ke?
0: Oh.
1: Nah sini we berantun belah pinang merah ketipu joget.
0: Empat no, empat jogetan ada bu salah tengah kumu. No nanti bang yo, nanti.
1: Ini salah sakrat urut kelatin ya.
0: Boh, sabar san bang.
1: Keluarga
0: sehat. Berizin bang, boh. Amin. Ya.
1: Berimbarayan mana saja berada.
0: Ya amin ya Allah.
1: Pula juga tuh bapak itu nih, bapak Imam Taufik.
0: Ya.
1: Semoga sehat selalu. Tidak populer tuh tanpa itu. Rimbaraya yang menjadi korban di MNI bang.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Buka sarah nape. Cepat sehat dan sembuh berkah.
0: Iya betul. Amin. Iya. Dapat sehat kembali beraktivitas seperti sedia kala bangga.
1: Iya betul.
0: Bawa kita. Berizin bang wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik benar ada Bang Jojia dari seputaran Ponsa ya sudah bersama kita di siang hari ini. Terima kasih banget atensinya. Salam sehat, salam kompak terus ya RRI Rimba Raya selalu untuk Anda. Oke, baik juga ada beberapa buah WhatsApp yang sudah hadir ya. Hadir dari Kak Muna juga mintakan lagu darinya Poka Repina Elvira ya gara-gara sebotol minuman. Juga ada dari Kak Tum. Iya, kita baca WhatsApp-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tum, Bang Jibro, hey hey hey, Bro Dangdut, Dangdut adalah kita betul sekali ya. Ini Kak Junitun dari Dusun Kede Satu, Simpang Bali. Maru ke selagu dari Nur Halimah, judulnya Kutunggu. Cuaca di kebun keninde atas cetar aduhai. Cetar membahenol ya, tapi ini cetar aduhai, wes. Semangat selalu Bang Jibro, ya harus ya, sehat dan bahagia untuk keluarganya. Terima kasih Kak doanya, doa yang sama ya kita panjatkan untuk Kak Junitun dan keluarga juga. Salam sehat juga untuk semua pendengar Rimba Raya dimanapun berada. Terima kasih Bang Jibro, terima kasih Kak Tun ya. Terima kasih untuk atensinya siang hari ini, ditunggu untuk atensi-atensi yang lain juga. Baik. Lagu dari permintaan Kak Muna ya, coba kita hadirkan yang lain pasti juga diputarkan ya, sabar pentingnya. Oke baik, ini dia gara-gara sebotol minuman Repina Alpira. Kak Mun ini lagumu ya, salam kompak, salam sehat terus, ini dia.

0: Saudara pendengar, pernahkah Anda mendengar istilah materi pagi? Materi pagi adalah fenomena langka di dunia hewan ketika induk membiarkan tubuhnya dimakan oleh anak-anaknya sendiri sebagai sumber makanan pertama. Nama ini berasal dari kata materi yang berarti ibu dan pagi yang berarti makan. Fenomena luar biasa ini ditemukan pada beberapa jenis hewan tak bertulang belakang seperti laba-laba, kutu telinga, dan kalajengking semut. Meski terdengar ekstrim, perilaku ini merupakan bentuk pengorbanan tertinggi dari seekor induk demi kelangsungan hidup keturunannya. Melalui materi pagi, anak-anak memperoleh nutrisi penting untuk tumbuh lebih cepat, mempercepat pergantian kulit, serta mengurangi risiko saling memangsa antar saudara ketika makanan di alam sangat terbatas. Alam selalu menyimpan kisah-kisah menakjubkan yang mengajarkan arti pengorbanan dan keberlangsungan hidup. Tetap bersama kami untuk mengenal lebih banyak fenomena unik dari dunia ilmu pengetahuan. Menambah wawasan, membuka cakrawala hanya di Radio Kebanggaan Anda.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, baik pendengar, dimanapun ada berada, 17 menit sudah kita lalui dari formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Pro Dangdut. Hey, hey, hey, hey, Dangdut adalah kita. Oke, baik pendengar, terima kasih atas kebersamaannya bagi para petani di Kopi di Tanah Gayo. Tetap semangat merawat kebun, semoga hasil panen tahun ini melimpah dan membawa kesejahteraan bagi keluarga dan juga tentunya bagi pelaku UMKM. Teruslah berinovasi, manfaatkan media sosial sebagai sarana promosi usaha Anda. Karena di era digital, saat ini peluang usaha tentunya semakin terbuka luas. Untuk Anda juga sahabat yang sedang berkendara ya, utamakan keselamatan. Gunakan helm bagi pengendara sepeda motor, gunakan sabuk pengaman bagi pengguna mobil. Patuhi terus rambu lalu lintas, jangan menggunakan telepon genggam saat mengemudi ataupun merokok. Karena keluarga menunggu Anda pulang dengan selamat sentosa. Oke, baik pendengar, satu lagu juga kembali kami hadirkan untuk Anda. Kali ini permintaan Kak Junitun ya, coba kita tunaikan. Setelah itu lagunya ya, maaf, Kak Amoy juga kita hadirkan. Oke, baik, untuk Anda semuanya, salam kompak, salam sehat terus ya. Jangan lupa bahagia, ini dia.

Oke, baik. Mendengar dimanapun Anda berada, coba kita kembali ke bonsai. Ada Bang Joy di sana, hadirkan lagu keduanya. Kali ini darinya Bang Jaja Miharja, DJ Cinta Sabun Mandi.

Oke, baik, terdengar dimanapun Anda berada, asik banget ya dengar lagu dangdut ini siang-siang hari begini. Oke, selanjutnya kita hadirkan juga lagu permintaan darinya Kak Amo ya, yang terakhir. Lagu andalan beliau ya, lagu yang menjadi kenangan beliau, yaitu Malam Terakhir Roma Irama featuring dengan Rita Sugiarto. Oke, baik, langsung kita hadirkan, ini dia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 38 menit sudah kita arungi dari formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Pro Dangdut. Hey, hey, hey, hey, Dangdut adalah kita. Untuk Anda pendengar yang mendengarkan kami ya di frekuensi 90,1 MHz. Baik itu di Redalong ya dan sekitarnya, Takengon dan sekitarnya, Blangkejeren melalui aplikasi RRI Digital, Kuta Cani, seperti itu juga, Biodonbo, semuanya Banda Aceh, dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk menjadikan RRI sebagai teman setia Anda. Tak terasa pendengar, kebersamaan kita siang hari ini hampir sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kebersamaannya, sahabat RRI. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan mampu menjadi penyemangat aktivitas Anda sepanjang hari ya. Tentunya saya Bang Jebro mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kamis manis, hari yang cerah secara hati dan masa depan kita. Amin. Tetap optimis ya, jangan pesimis, terus berkarya, terus menginspirasi, dan teruslah menjadi pribadi yang membawa manfaat kepada sesama. Tentunya saya pamit mundur, tetap bersama RRI Baraya 90,1 MHz. Karena apa? Karena dangdut adalah kita. Karena dangdut dari kita, karena dangdut oleh kita, dan untuk kita semuanya. Bila topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hey, hey, hey, sampai jumpa.

0: Agar tubuh tetap sehat, lakukan kebiasaan berikut. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Perbanyak makan buah dan sayur, minum air putih yang cukup, berolahraga minimal 30 menit setiap hari, tidur yang cukup, hindari rokok dan alkohol, kelola stres dengan baik, dan rutin memeriksakan kesehatan. Langkah-langkah sederhana ini mampu mencegah berbagai penyakit tidak menular yang kini semakin banyak dialami masyarakat.
1: Indonesia berdiri kokoh di atas keberagaman suku, budaya, juga agama. Pancasila menjadi pedoman untuk saling menghormati dan hidup secara berdampingan di dalam damai. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk memahami ajaran agama secara adil, seimbang, dan tentunya menjauhi sikap ekstrem. Mari jadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk mempererat persaudaraan. Bersama kita wujudkan Indonesia yang rukun, damai, dan menuju Indonesia emas.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada. 5 menit lagi itu jelang pukul 15.15 waktu Indonesia bagian barat. Pendengar, saatnya akan kita hadirkan program Beranda Asta Cita Presiden Prabowo ya. Hadirkan informasi kebijakan dan praktik baik dari berbagai daerah di Indonesia yang selaras dengan semangat pembangunan nasional menuju Indonesia maju. Pada edisi kali ini pendengar, kita

akan ikuti rangkaian laporan dari Pro 1 RI Jakarta mengangkat tema besar penguatan ketahanan pangan. Maksudnya ketahanan keluarga sebagai pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Rangkaian dilaporkan diawali dengan RRI Manado dengan topik gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga. Ia mengulas pentingnya peran ayah sebagai teladan, pelindung, pendidik sekaligus pendamping dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan berkualiti. Selainnya juga dari RRI Wamena melalui laporan bertajuk Kokoh Bersama dalam membangun pondasi keluarga bahagia. Ia menggambarkan semangat kebersamaan gotong royong dan nilai-nilai kekeluargaan. Kemudian pendengar, berlanjut ke RRI Maroke dengan topik pendidikan dalam ketahanan keluarga yang menyoroti pentingnya pendidikan sejak anak sejak dini sebagai bekal membentuk karakter, moral, dan kualitas generasi penerus bangsa dalam lingkungan keluarga. Terakhir pendengar dari RRI Samarinda bertajuk ketahanan keluarga mewujudkan keluarga emas 2045. Oke, baik pendengar, satu lagu. Coba kita hadirkan kembali permintaan dari Kak Afifah dan Bang Ihwan ya di seputaran Reje Bukit. Apa kabar kakak abang, sehat? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kita doakan agar rezekinya senantiasa mengalir bagaikan air, dimudahkan segala urusan, dan tentunya jangan lupa selalu bahagia. Ini dia lagu yang dipintakan sekaligus lagu terakhir bersama kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 08 11 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang mendengar Pro 1, kilas berita pukul 15 bersama saya Ruli Utahayan. Kami awali informasi pertama, PT MRT Jakarta bersama PT Kereta Api Indonesia menyiapkan integrasi antara stasiun MRT Monas dan stasiun Gambir. Rencana tersebut dilakukan melalui pembangunan jalur penghubung yang bertujuan memudahkan perpindahan penumpang antar moda transportasi di kawasan pusat Jakarta. Integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan transportasi publik yang semakin terhubung. Informasi selanjutnya, suku Dinas Pemberdayaan Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk PPAPP Jakarta Timur menggandeng sekolah, puskesmas, serta berbagai pemangku kepentingan untuk mencegah kekerasan terhadap anak sejak dini. Melalui kolaborasi tersebut, sekolah didorong menjadi garda terdepan dalam mengenali tanda-tanda kekerasan. Sementara puskesmas dan instansi terkait memberikan dukungan dalam edukasi serta penanganan kasus. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak di Jakarta Timur. Sekian kilas berita pukul 15. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Huta Hayan menemani di Jakarta sore ini pendengar Pro 1, dan saya akan menemani hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di setiap Kamis. Dan sekarang tanggal 23 Juli 2026, saya akan mengajak Anda bergabung dalam beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini dari RRI Manado dengan judul Gerakan Ayah Teladan dalam Membangun Keluarga. Mari bersama kita dengarkan.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Pendengar, salam jumpa bersama kami RRI Manado di program Beranda Asta Cita. Kali ini kami akan membahas topik terkait Gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk Ketahanan Keluarga. Pendengar, Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
4: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait Gerakan Ayah Teladan dalam pembangunan keluarga. Kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga, bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S. Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang Pak Koba.
5: Ya, selamat siang.
4: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
5: Sudah Pak.
4: Oke, jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendikbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
5: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri, tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita, kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan praremaja. Ya betul, jadi ada pendampingan remaja dan praremaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
4: Oke, okay, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok ya. Hadir orangnya mungkin ada, tapi secara ayahnya dalam kehidupan sehari itu kurang.
5: Sosok.
4: Iya, sosoknya itu kurang. Karena memang ya kita mengerti orang, kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih strict, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu gak salah, karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada. Jadi kayak turun temurun. Nah, iya. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu, iya, berarti ya.
5: Betul.
4: Mm-hmm. Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemenduk Bangka, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak, terutama karena anak yang paling butuh, sebenarnya itu seperti apa kalau dari, iya, dari
5: mungkin sebelum kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
4: 20,9%
5: ya. Iya, datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20 sampai 21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
4: Betul.
5: Ya, patriarki betul. Memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa, maksudnya ya, tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik,
4: ya,
5: tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
4: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
5: Ya, jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini, anak-anak ya, jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu, dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan, dan tidak percaya diri.
4: Mental kemudian, health ya kalau kata anak-anak sekarang,
5: betul,
4: ya.
5: Betul, mental health. Kemudian anak perempuan, jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
4: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
5: Ya, dampak fatherless.
4: Nah, ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi, itu kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil, makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, gerakan ayah teladan.
5: Betul.
4: Dan kalau untuk gerakan ini, apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada, bukan hanya kepada ayah tadi, tapi seluruh mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya, ya, membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri, tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
5: Baik. Jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru, baru tahun ini, karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah, yang pertama, programnya kita, yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan. Jadi kami sudah, sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar, mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
4: Betul ya, ya. Kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya, untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya, dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya, ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau bawa merenge-renge papa-papa, mau bawa itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKK kan bagaimana supaya mau masuk di sini sementara orang budayanya seperti itu.
5: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu. Ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas. Yeah. Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya, misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan itu adalah ada 4 indikator. Okay. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
4: Boleh,
5: contoh,
4: boleh.
5: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga.
4: Oh, yeah.
5: Contoh. Kemudian itu kan interaksi atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan, saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Ya, tapi betul. Sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak, itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
4: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pa," langsung, "Aduh, tanya aja Pa Mama."
5: Ya, ya,
4: kan itu seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya.
5: Betul, harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir itu, terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu, ayah jarang gitu.
4: Ibu.
5: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu tapi jarang. Nah itu menjadi satu faktor dimensi keterlibatan mungkin.
4: Oke, hal-hal yang seperti itu ya. Oke.
3: Dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado, gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena Pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

0: Saudara pendengar manapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun pondasi keluarga bahagia ini? Dari Bapak Gerardus Leba dulu.
1: Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara tentang keluarga, memang ini suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga ya. Waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dari kami, dari situlah kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi Rumah Baca Honewene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
0: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di Rumah Baca Keluarga Honewene ini?
1: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya, dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa tuh kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama ya. Dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
0: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya, dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
1: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
2: Wow.
1: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara ya. Dulu sekolah mau jadi imam.
2: Oh, iya,
1: mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
0: Ibu Maria Kristina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
3: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dan kegiatan yang ada di luar sana.
0: Ada kecurigaan kah tidak?
3: Tidak ada.
0: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
3: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
0: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, Rumah Baca Keluarga Honewene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di Rumah Baca Honewene ini?
1: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga, menyangkut dengan literasi rumah baca Hunaiwene. Itu memang kami konsep bersama ya, untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu, sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya, sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Hunaiwene ini, ini satu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum, dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang belajar dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu sudah seperti anak-anak datang untuk belajar bersama, dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi. Kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu, dan kami siap semua anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga sepertinya tidak, kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami, karena memang sudah direncanakan dari malam besok kita buat apa. Oh, besok ada Hunaiwene, Wene dan anak-anak, jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh, termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi, mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini, saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu, tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
0: Ini kan anaknya sudah dibanyak ini, dan beda sifat, beda watak juga.
1: Dan ini suatu pilihan kami ya, yang sudah kami buat. Dan anak-anak yang datang, kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang, ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa, atau kalau makan duduk di meja itu bagaimana, iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak

0: anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus. Terus ada yang anak-anak besar, anak-anak besar itu, yang anak perempuan, itu dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Dan kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir. Kurang lebih ada, kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak, kita 60-70 satu kali pertemuan.
1: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Honewen ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
0: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain, dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada, tapi lahir lepas saja begitu. Tapi orang lain yang pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
1: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
2: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Bang, kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu, mama kita punya PR. Oh, mari mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu, ada datang yang lain lagi kasih tahu. Saya senang. Oke, yang paling saya ingat itu yang pertama, kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini sudah kita urus mereka, kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini, paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
0: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Tapi kalau ditanya, coba baca air minum. Ayo, itu sudah yang harus saya bentuk ya, saya bentuk mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat, itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengertilah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
1: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama, membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
0: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya, harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka, bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan kami, dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
2: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita, kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
1: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
0: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama, pokok selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapa saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani, bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang, sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi satu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
1: Terima kasih untuk Bapak Gerardus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama Membangun Fondasi Keluarga Bahagia. Dan semoga Rumah Baca

0: Barusan saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam Beranda Asta Cita Nasional, Koko Bersama Membangun Pondasi Keluarga Bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema Pendidikan dalam Ketahanan Keluarga.
1: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, terkait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan, ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan, yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah desa. Tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini enggak seperti generasi-generasi yang enggak punya keahlian, enggak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
0: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
1: Nah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya. Ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
0: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
1: Dan alhamdulillah dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan itu tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Dan sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Dan sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah, mawaddah, warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga, terus anak pun dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
0: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya, Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga ini, Pak?
1: Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modeli yang namanya ilmu, pengetahuan umum atau apa yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, paras dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak, itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau, punya semangat, punya skill, punya kemauan. Itu pintu sukses, bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
0: Oke, okay. Ya, Pak Abdul Rahman. Peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini, Pak, pentingnya?
1: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita mas itu.
0: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih, Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa, Pak?
1: Alhamdulillah. Jadi memang jadi kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah. Kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu enggak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah, secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Cara Al-Qur'an dikatakan wa'an laisa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Ia sedang terjadi atau dan lain sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir. kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin karena terlebih dahulu dia di kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak petang, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
2: Oke, okay. Ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga nih Pak Abdul?
1: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa istilahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak, tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikit lah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti enggak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya, itu kan banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi. Lah sehingga itu nanti pengaruh nenggone psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari kadang-kadang itu anak kita itu enggak pernah keluar rumah, enggak pernah keluar kamar. Itu orang tua bangga, tapi ntar dulu, apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam, demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal, sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agomo, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
2: Ya, terakhir Pak Abdul, apa yang ingin disampaikan ya terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini?
1: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat, semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan lain sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul qad. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan, kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
2: Demikian pendengar bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.
4: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
0: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting, pemberdayaan ekonomi keluarga hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia

0: setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKP Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Etam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya?
1: Yeah.
0: Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
1: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
0: ya
1: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi.
0: Siap.
1: Dengan saya Sunarto, Kepala Kemendikbangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara.
0: Betul.
1: Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya. Kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah, ini Bang Padel.
0: Siap.
1: Nah, kemudian kami Kemendikbangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
0: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi, bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
1: Yeah.
0: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter, dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kemendikbangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah Genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program Genting ini Pak Dokter?
1: Oke. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Gak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik.
0: Okay.
1: Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Itu pada peningkatan keluarga. Nah, kaitannya apa dengan Genting ini gitu ya? Dengan Genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting, gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak,
0: proaktif gitu ya.
1: Proaktif bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam

0: konsep genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting, tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko, gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan genting ini, teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung, ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya, pendonor investasi akhirat.
1: Kalau dulu mungkin kita kenal gen otak, Pak.
0: Ya, gen otak. Okay. Oh, jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung. Yeah. Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami, dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun, di dalam perjalanannya, intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung, yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Fadil. Nah, jadi genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami, terutama ini desil 1, desil 2, dan desil 3. Di masa depan, keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan. Hidup dalam sakinah mawaddah warahmah, hidup dalam gemari pahloh cinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
4: Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Beranda Asta Cita Berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta. Untuk selanjutnya pendengar, kita akan nantikan kumandang azan salat asar wilayah Redlung Berembria dan sekitarnya.
5: Waktu Indonesia Barat.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Solat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Ya baiklah mendengar, demikian tadi telah kita ikuti kumandang ajan untuk sholat asar wilayah Redlung Bunda Meriah dan sekitarnya. Selamat sore kami ucapkan dari Jalan Tol Nangka Paya Gajah Simpang Tiga Redlung untuk Anda. Dan selanjutnya akan hadir rangkaian lagu pop Indonesia dan akan menemani Anda dalam program Redlung sore ini tentunya. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Tol Nangka Paya Gajah Simpang Tiga Redlung Kabupaten Bener Meriah.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tahu usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: FYI for Yay Info.
5: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu, es krim.
6: Bang, bang, es krim, sini, Bang.
5: Neng, es krim, Neng.
6: Iya, masa rendang, ah, siapa, Bang?
5: Si Neng bisa aja, mau rasa apa nih?
6: Moka.
5: Moka.
6: Ada nggak?
5: Ada, Neng, ada.
6: Ah, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
5: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun, keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
6: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
5: Waduh, Neng, siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
6: Saya kasih tahu ya, Bang.
5: Iya, iya, iya.
6: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
5: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
6: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya?
5: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
4: FYI, for Yay Info.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore dan demikian untuk program Berdulung sore ini. Dan pendengar, kita nantikan warta berita Maksud kami Lintas 17 saat lagi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai penutup jumpa kita, hadir satu lagu kembali ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

Munaf dengan Cinta Pertama dan Terakhir sudah mengantar waktu kita ke pukul 17 sore waktu Indonesia bagian barat di sore hari ini. Baik pendengar, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan Lintas 17.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Hari Anti Narkotika Internasional BNN Aceh perkuat komitmen wujudkan generasi emas bebas narkoba. Kemudian Kadisdik Aceh tinjau pelaksanaan tahun ajaran 2026-2027. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional, BNN Aceh perkuat komitmen wujudkan generasi emas bebas narkoba. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh mengikuti peringatan HANI secara serentak bersama seluruh kantor wilayah BNN di Indonesia melalui Zoom yang diikuti jajaran BNN dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda pada Kamis 23 Juli 2026. Hari Anti Narkotika Internasional diperingati sebagai bentuk keprihatinan dunia terhadap meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran narkotika khususnya yang menyasar generasi muda. Melalui peringatan ini, pemerintah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba demi melindungi masa depan bangsa. Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol Dr. Dedi Tabrani SIK MSI mengatakan generasi muda Indonesia harus dipersiapkan menjadi generasi emas yang sehat, produktif, dan terbebas dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Pada kesempatan tersebut, Dedi juga memaparkan salah satu program unggulan BNN yakni Grand Design Alternative Development atau GDAD. Program ini merupakan strategi BNN untuk mengurangi produksi narkotika dengan mengalihkan mata pencaharian mantan petani ganja di Aceh ke sektor pertanian legal yang memiliki nilai ekonomi.
2: Ya, di Provinsi Aceh, BNN Provinsi Aceh juga sudah melaksanakan program GDAD, pengganti tanaman ganja pada tanaman kopi. Dan itu sudah mewadahi petani-petani kopi yang dulunya petani narkotika sebanyak 130 hektar dan sudah memiliki 2 buah pabrik kecil dan sudah diekspor ke Starbucks, Meksiko.
1: BNN Aceh berharap berbagai upaya pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum dapat terus diperkuat sehingga Aceh terbebas dari ancaman narkoba. BNN juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjauhi narkotika karena penyalahgunaannya tidak hanya merusak masa depan individu, tetapi juga menghancurkan harapan keluarga, daerah, dan bangsa. Melalui peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2026, BNN Aceh berharap terbangun kesadaran bersama bahwa perang melawan narkoba merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan Aceh dan Indonesia yang bersih dari narkotika serta melahirkan generasi penerus yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtala Mudin, menggiatkan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan tahun ajaran 2026-2027 ke berbagai sekolah. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menggiatkan peninjauan langsung pelaksanaan tahun ajaran baru 2026-2027 ke berbagai sekolah serta turut memberikan motivasi agar peserta didik terus bersemangat dalam belajar, membangun karakter, mempersiapkan diri menjadi generasi yang unggul dan berdaya saing. Murtala Mudin berpesan bahwa cita-cita dapat diraih dengan kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah. Untuk itu belajar maupun berkarya harus selalu dilakukan demi demi masa depan yang lebih baik.
4: Kalau berani bercerita, ini yang perempuan juga, jangan mengadang lagi dengan racin. Tak memang racin. Tak. Jadi ini besok kita lihat ini sudah jadi, ada yang jadi pemirsa. Bos muda, Abraham Didi, jadi bos muda.
3: Peserta didik juga diminta untuk tidak pernah ragu dengan kemampuan diri, termasuk berupaya mengukir berbagai prestasi, serta yang terpenting memiliki akhlak yang baik. Adapun di antara sekolah yang sudah ditinjau langsung pada pekan ini adalah Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 14 Iskandar Muda serta SMA Negeri 15 Adi Dharma Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisim Lydia Putri melaporkan.
0: Pendengar, Wali Kota Banda Aceh dukung UMKM parfum. Siapkan Banda Aceh sebagai kota parfum. Selengkapnya kembali dilaporkan rekan Cindy Novita.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah. Salah satu sektor yang kini mendapat perhatian khusus adalah industri parfum lokal yang dipersiapkan menjadi ikon baru Kota Banda Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal mengunjungi salah satu pelaku UMKM parfum lokal, Kimi Parfum di kawasan Lampineng, Banda Aceh pada Rabu 22 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan industri parfum lokal yang dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang hingga ke pasar nasional maupun internasional.
5: Kita juga sudah bekerja sama dengan Kota Grasse di Prancis. Ini memberikan motivasi, semangat untuk para ini UMKM kita di bidang parfum ini. Dengan saya berkunjung, lihat langsung, ketemu langsung, tentu ini akan memberikan dampak manfaat juga untuk semangat, karena kan kalau nggak kenal maka nggak sayang. Jadi sekaligus saya juga mempromosikan produk-produk parfum ini.
1: Ia menjelaskan kerjasama dengan Kota Grasse yang dikenal sebagai pusat industri parfum dunia diharapkan dapat membuka peluang peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan produk hingga memperluas jaringan pemasaran bagi pelaku UMKM parfum di Banda Aceh. Iliza juga mengungkapkan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh dalam waktu dekat akan meluncurkan program Banda Aceh sebagai kota parfum. Program tersebut menjadi salah satu upaya untuk memperkuat ekonomi kreatif sekaligus memperkenalkan potensi unggulan daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Pada kesempatan itu, Iliza turun mencoba dan mempromosikan sejumlah produk parfum yang diproduksi oleh UMKM Kimi. Menurutnya, kualitas parfum lokal Banda Aceh tidak kalah dengan produk dari luar negeri, baik dari segi aroma, ketahanan, maupun kemasan. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang bangga menggunakan produk lokal sehingga mampu meningkatkan daya saing UMKM Aceh di pasar yang lebih luas. Melalui penguatan sektor UMKM, khususnya industri parfum, pemerintah Kota Banda Aceh berharap mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta menjadikan Banda Aceh sebagai salah satu pusat industri parfum unggulan di Indonesia. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Aceh mengajak insan pers berkolaborasi menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 melalui workshop wartawan yang digelar di BSI UMKM Center Banda Aceh. Kegiatan tersebut diikuti puluhan wartawan dari berbagai media di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
6: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh mengajak insan pers berkolaborasi menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 melalui workshop wartawan yang digelar di BSI UMKM Center Banda Aceh Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan tersebut diikuti puluhan wartawan dari berbagai media di Aceh. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Aceh, Tasdik, mengatakan media memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sensus ekonomi 2026. Pihaknya mengajak seluruh insan media untuk berkolaborasi menyukseskan sensus ekonomi 2026 khususnya di Aceh. Melalui sensus ini kita dapat melihat struktur ekonomi Aceh sebagai dasar penyusunan kebijakan. Yang menegaskan hasil sensus tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, tapi juga bagi masyarakat dan dunia usaha.
7: Oke, hari ini kami mengajak kepada para wartawan, para media khususnya media online, kita ingin mengajak mereka berkolaborasi bagaimana mensukseskan sensus ekonomi 2026 khususnya di Aceh. Kita tahu bahwa kegiatan sensus ekonomi sangat penting untuk melihat struktur ekonomi di daerah Aceh khususnya dan bagaimana kita melakukan pengembangan ke depan. Kita akan tahu apa yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha dan kita juga akan lebih mudah menggerakkan kegiatan ekonomi bagaimana memajukan ekonomi daerah.
6: Sementara itu, Ketua Tim Statistik Distribusi BPS Provinsi Aceh, Ahmad Sugito, mengatakan tantangan utama dalam pelaksanaan sensus adalah membangun kepercayaan masyarakat agar bersedia memberikan data yang benar kepada petugas.
8: Jadi sekarang tantangan petugas kami itu terkait dengan penerimaan atau respon dari keluarga. Jadi kami harapkan dengan adanya kegiatan ini bisa minimal mengimbangi berita-berita yang sekarang ini banyak berseliweran di media sosial yang cenderung menyudutkan kegiatan ini. Jadi kami ingin berkolaborasi dengan para media ini supaya bisa memberikan informasi atau mengimbangi informasi yang tersebut dengan informasi yang benar, yang betul, yang bisa menyejukkan di media sehingga tidak ada penolakan, tidak ada lagi antipati dari responden atau penanggung. Jadi petugas kami bisa diterima dengan baik untuk mengisi data yang ditanyakan.
6: Menurutnya BPS juga menerima berbagai masukan dari peserta workshop, salah satunya terkait peningkatan kemampuan komunikasi petugas sensus. Dia mengaku akan berkolaborasi dengan insan media untuk memperkuat metode komunikasi sehingga pelaksanaan sensus dapat berjalan lebih baik. Workshop tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Ketua Tim Statistik Distribusi BPS Provinsi Aceh, Ahmad Sugito, dengan materi sensus ekonomi 2026. Kemudian Guru Besar Ilmu Ekonomi Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syekh Kuala, Profesor Dr. Alia Sutin. Serta Ketua Aji Kota Banda Aceh, Reza D.J. Nawir, yang memaparkan materi tantangan jurnalis ekonomi dalam menyajikan berita sensus ekonomi. Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan praktik penulisan berita bertema sensus ekonomi 2026 dan diskusi mengenai penyajian informasi yang komunikatif, akurat, dan
0: baik. Pendengar dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah gelar upacara peringatan Hari Anak Nasional ke-42 serta aneka lomba permainan tradisional di SD Negeri Kute Kering. Selengkapnya dilaporkan rekan Alfi Sarin.
9: Pemerintah daerah melalui Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana atau DP3AKB peringati Hari Anak Nasional ke-42 melalui upacara dan aneka lomba permainan tradisional di SD Negeri Kute Kering. Wakil Bupati Bener Meriah Armia bertindak sebagai pembina upacara dan mengatakan pemerintah berkomitmen melindungi seluruh anak Indonesia, memberikan rasa aman dan memberi ruang berpendapat.
10: Kemudian pemerintah komitmen untuk melindungi anak dari kekerasan dan memberikan perlindungan yang maksimal kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
9: Kepada orang tua, Armia berpesan agar selalu menyayangi sang buah hati sebagai generasi muda dengan tidak melakukan hal yang dapat merugikan anak. Sementara itu, Kepala DP3AKB Edi Jaswin menyebut upacara peringatan dilakukan secara serentak di Kabupaten Kopi tersebut.
10: Yang kedua adalah nanti ada perlombaan permainan tradisional yang dilakukan oleh anak-anak dan guru di SD Negeri Kute Kering. Dan di hari Sabtu kita akan ada kegiatan siaga pramuka dengan berbagai macam rangkaian kegiatan. Ada tes MDG, yaitu adalah tes untuk minat bakat gratis, ada rehat itu adalah konsultasi masalah hati, dan cash flow ceria, dan pendampingan psikososial.
9: Pantauan RRI, siswa dan guru sangat antusias mengikuti upacara peringatan dan berbagai permainan tradisional untuk memeriahkan Hari Anak Nasional itu. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Asisten 1 Sedat Gayo Lewis ajukan surat pengunduran diri dari jabatan setelah video anggota keluarga viral di media sosial. Selengkapnya dilaporkan rekan Muhammad Sanusi.
11: Asisten 1 Gelos Dr. Nevi Rizal resmi mengundurkan diri dari jabatan setelah video viral anggota keluarga di medsos. Surat pengunduran diri itu diserahkan ke Wakil Bupati Haji Maliki kemarin. Nevi Rizal menyebut pengunduran diri itu bentuk tanggung jawab moral sebagai pejabat publik dalam menyikapi persoalan yang melibatkan salah satu anggota keluarga yang dinilai berpotensi mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Nevi Rizal juga menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan dan masyarakat Gailuwas atas kegaduhan yang terjadi.
12: Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akibat munculnya perhatian publik terkait perilaku anggota keluarga saya yang menimbulkan polemik dan telah mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi tempat saya mengabdi.
11: Wakil Bupati Gailuwas Haji Maliki menyatakan pemerintah Gailuwas telah menerima surat pengunduran diri tersebut dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah katanya menyatakan komitmen penanganan persoalan tersebut secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
13: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau E. Pendengar, Kota Sabang dapat tambahan dana 70 miliar rupiah. Seluruh dana tambahan dari pusat ini dikunci hanya untuk program pencegahan bencana. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana.
14: Pemerintah Kota Sabang memperoleh tambahan alokasi transfer ke daerah atau TKD tahun 2026 sebesar 70,07 miliar rupiah. Tambahan anggaran dari pemerintah pusat ini dikhususkan untuk kegiatan mitigasi bencana dan tidak diperbolehkan untuk belanja pegawai. Penyesuaian anggaran ini diberikan pemerintah pusat setelah penataan pasca bencana di sejumlah wilayah di Aceh. Meskipun Kota Sabang tidak tergolong daerah terdampak bencana secara langsung, pemanfaatan dana tersebut tetap diikat oleh petunjuk teknis yang ketat. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

0: Daerah BPKD Kota Sabang, Jufriadi menjelaskan tambahan dana ini merupakan pengembalian alokasi yang sebelumnya berdampak pada kebijakan efisiensi pusat. Dari total alokasi pengembalian tersebut, sebanyak 37,52 miliar rupiah telah ditransfer ke kas daerah dan sisanya akan disalurkan secara bertahap sesuai mekanisme yang berlaku.
1: Untuk Kota Sabang sudah dikembalikan oleh pusat sebagaimana angkanya sudah disampaikan dalam sekitar 70 miliar dia sudah ditransfer dari pemerintah pusat itu sudah mencapai 37 miliar 5. Itu digunakan untuk penanganan mitigasi bencana. Jadi karena Sabang daerah bukan kenanya bukan masalah bencana, tidak kena bencana, dia ada yang dikhususan, tidak boleh digunakan untuk belanja pegawai. Jadi digunakan khusus untuk penanganan bencana, mitigasi bencana.
0: Kemudian diterangkan landasan hukum penggunaan dana ini tertuang dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.3/1084/SD tentang penyesuaian transfer ke daerah tahun anggaran 2026 dalam APBD bagi daerah terdampak bencana di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat. Jufriadi kemudian menerangkan daerah yang terdampak bencana memiliki ruang penggunaan anggaran yang lebih luas, sebaliknya Kota Sabang wajib memfokuskan seluruh dana tersebut hanya pada program mitigasi bencana.
1: Kebetulan Sabang ini termasuk daerah non bencana,
2: tidak masuk bencana banjir kemarin.
1: Iya, kan kita Sabang tidak ada masuklah kategori 5 kabupaten kota di Aceh. Tapi uangnya digunakan sudah di ada juknisnya. Ada yang sampaikan untuk ini untuk mitigasi bencana. Tidak bisa digunakan untuk belanja pegawai.
0: Kemudian diterangkan saat ini pemerintah Kota Sabang telah menyiapkan usulan program mitigasi kepada pemerintah Aceh. Seluruh perangkat daerah terkait sedang menyiapkan skema pelaksanaan agar anggaran tersebut dapat segera diserap secara optimal. Dengan pergerakan anggaran yang sudah dimulai, efektivitas penyerapan alokasi mitigasi bencana ini akan menjadi tolak ukur kesiapan Sabang dalam mengantisipasi potensi risiko di masa depan. Dari Sabang, Insa Maulana melaporkan.
3: Mendengar dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Bakes Bangpol Aceh dan Kes Bangpol 10 Salam gelar sosialisasi penguatan kapasitas ormas agar profesional, transparan dan berkontribusi terhadap daerah. Selengkapnya dilaporkan rekan Juprianto.
4: Badan Kesepakatan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol Aceh bekerja sama dengan Kes Bangpol Kota 10 Salam menggelar sosialisasi penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan tahun 2026. Langkah itu ditujukan untuk memperkuat peran lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan organisasi kemasyarakatan pemuda atau OKP di Kota 10 Salam. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan Bakes Bangpol Aceh, Muksalmina, ia menekankan pentingnya tertib administrasi serta kontribusi nyata dari setiap lembaga bagi pembangunan daerah. Ia juga mendorong pengurus organisasi agar tidak ragu menyampaikan kritik konstruktif kepada pemerintah.
5: Jadi kalau kami dari Kes Bangpol, mungkin ini sifatnya
4: kegiatan sosialisasi tersebut berlangsung interaktif melalui sesi dialog yang membedah berbagai tantangan serta strategi ormas yang dapat menjalankan fungsi secara optimal di tengah kondisi terkini. Selain itu, Kepala Kes Bangpol Kota 10 Salam Khairunas menilai upaya pembinaan tersebut sebagai langkah strategis dalam membentuk iklim kemasyarakatan yang sehat. Menurutnya, keberadaan ormas yang kuat sangat mempengaruhi dinamika demokrasi di daerah. Demikian, Juprianto melaporkan.
3: Informasi terakhir, pendengar, warga desak komitmen pemerintah tuntaskan ganti rugi lahan pembangunan Jalan Kuala Baru Singkil, Bulusema, Aceh Selatan. Selengkapnya dilaporkan rekan Salihin Barus.
6: Mereka dengan Bapak Gubernur Aceh dan pemerintah Aceh itu di tahun 2027 akan dikucurkan dana pembangunannya peningkatan sebesar 20 miliar. Dan untuk anggaran ini bisa dilaksanakan dan dikelola dengan baik, tentunya tugas dan tanggung jawab kita harus membebaskan lahan ini dari pada pemilik atau masyarakat. Dan untuk informasi bahwa pemilik tentunya juga tidak bertahan di pendapat mereka bahwa harus selesai dulu baru dikerjakan. Kami sudah juga menyampaikan informasi ini kepada masyarakat bahwa mereka siap melepas lahan tersebut dengan sukarela dengan satu syarat, ada jaminan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tetap melunasi sisa yang masih ada, baik itu di 2027 maupun di 2028, tapi dengan catatan harus ada surat jaminannya.
7: Sejumlah perwakilan warga dari Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil Aceh mendesak komitmen pemerintah untuk menuntaskan biaya ganti rugi lahan masyarakat, mendukung pembangunan jalan lintas Provinsi Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulu Sumatera Mon Aceh Selatan Aceh. Desakan tersebut disampaikan perwakilan warga dari Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil melalui kegiatan rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Komisi 1 dan 3 bersama dengan dinas terkait Selasa 21 Juli 2026 kemarin. Camat Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil Mansurdin mengungkapkan realisasi pembayaran atau pelunasan ganti rugi atau pembebasan lahan warga masyarakat sepanjang 1,7 km dari Desa Sukajaya menuju Simpang 4, Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil dinilai sangat penting dan prioritas untuk mendukung wacana pelaksanaan pembangunan atau proyek strategis Provinsi Aceh di Aceh Singkil. Sebab dari nilai sebelumnya, sekitar 1,2 miliar lebih biaya pembebasan lahan warga untuk pembangunan Jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusuma Aceh Selatan yang telah ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, baru separuh biaya tersebut direalisasikan pada akhir tahun 2024 lalu.
6: Saya mewakili untuk menyampaikan aspirasi dalam forum itu dan tidak menghalangi pembangunan di wilayah Kecamatan Kuala Baru. Artinya kami mendukung penuh, baik yang bersumber dari APBN, provinsi, dan kabupaten. Kami juga selaku pemerintah kecamatan harus fokus terhadap adanya sisa dari pembayaran ganti rugi di jalur jalan provinsi dari Sukajaya sampai Simpang 4. Dari panjang 1,7 km itu sesuai dengan NJOP KJPP terjadi ganti rugi sebagai dana sharing dari pemerintah kabupaten sebesar 1,2 miliar lebih kurangnya.
7: Kemudian tambah Mansurdin, permintaan warga kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tentang ganti rugi lahan untuk lahan yang belum tuntas tersebut tidak ada niat untuk menghalang-halangi program pemerintah dalam peningkatan Jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusuma Aceh Selatan, baik program dari pemerintah kabupaten setempat maupun program dari provinsi. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil Samla menerangkan tidak dapat terselesaikannya ganti rugi lahan masyarakat untuk peningkatan Jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusuma Aceh Selatan secara keseluruhan pada tahun 2024 lalu karena keterbatasan anggaran. Sebab tegas Samla, pada tahun yang sama ada tiga agenda pembebasan lahan yang harus diselesaikan, meliputi biaya pembebasan lahan tanah polsek dan lahan untuk lokasi lapangan MTQ di Kecamatan Pulau Banyak Barat Aceh Singkil, serta ganti rugi lahan untuk Jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusuma Trumon Aceh Selatan. Sehingga anggaran yang sebelumnya disediakan untuk pembiayaan pembebasan ganti rugi lahan Jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusuma Aceh Selatan tersebut secara terpaksa harus dipecah karena dinilai pembebasan lahan sangat urgen dan penting untuk ditindaklanjuti.
8: Mekanisme terhadap ganti rugi tanah Jalan Kuala Baru dari Sukajaya sampai ke Simpang 4 pada tahun 2024 ya sudah akhir, itu sudah dilunasi sekitar separuh dari anggaran yang dihitung oleh tim KJPP yang berasal dari Sumatera Utara. Nah, mengapa terjadi tidak bisa didapat? Maksudnya tidak bisa dibayar secara keseluruhan pada waktu itu. Pada tahun yang sama ada tiga agenda kegiatan ganti rugi tanah. Ya, setelah itu di samping yang di Kuala Baru, kemudian ada di Pulau Banyak Barat, yaitu tanah polsek. Kemudian ada tanah lokasi MTQ di Pulau Banyak Barat yang tahun itu difungsikan ketika berkenaan dengan pilkada dan pelaksanaan MTQ. Sehingga mungkin dana yang seharusnya kita bisa klop untuk lunasan di Jalan Nasional Kuala Baru. Ini mungkin sedikit terpecah. Dan ini pun tiga-tiga kegiatan ini semuanya masih dibayar separuh-separuh.
7: Kemudian menyikapi permohonan warga melalui camat dalam penyelesaian ganti rugi lahan Jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Pulsuma Aceh Selatan Trumon, Samla menilai sangat wajar dan logis untuk diselesaikan demi mendukung kelancaran proses pembangunan jalan lintas provinsi tersebut. Untuk itu, Samla berharap kepada seluruh pihak terkait yang berhubungan dengan pembebasan lahan warga ini dapat bersinergi mencarikan solusi yang efektif sehingga persoalan-persoalan itu

0: itu tidak berlarut-larut dan mendukung program-program pembangunan di Aceh Singkil. Hasil amatan dalam kegiatan rapat dengar pendapat atau RDP antara perwakilan warga, pemerintah kabupaten melalui dinas terkait, meliputi dinas pertanahan, PUPR, dan Bapeda langsung dipimpin oleh Ketua Komisi 1 DPR Aceh Singkil, Ramli Boga, dan Wakil Ketua Komisi 3 DPR Aceh Singkil, Fairuz Ahyar. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI wilayah batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17, Banda Aceh.

Baik, mendengar demikian tadi telah kita ikuti Lintas 17 Korwilnus Aceh dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya. Mendengar, untuk selanjutnya akan hadir rangkaian lagu-lagu dari dataran Tiki Tanoh Gayo dalam program Redlong Sore hari ini yang menemani Anda hingga nanti pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore kami ucapkan dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Redlong, Kabupaten Bener Meriah.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo. Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
4: Baik, Bu.
3: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
4: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
3: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
4: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
3: Ya, tuangkan santannya, toh.
4: Udah juga. Apa lagi, Bu?
3: Kalau sudah, kasih salam.
5: Selamat pagi menjelang siang.
3: Lola Dala.
0: Intermezzo.
6: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar. Dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
7: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu sayang?
6: Loh, kok manggilnya sayang?
7: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
6: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
8: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
9: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
10: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering. Ditambah tiupan angin yang kencang, upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar. Hingga akhirnya, sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletubbies di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto prewed

0: modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers. Tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus

0: memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore dan masih dengarkan lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Ogayo ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di 90,1 FM dari Jalan Betul Nangka Payagajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Benar Meriah. Kali ini hadir dari Rahmat Sah Sidang Temas ke ruang dengar Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani. Karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: FYI for Yay Info. Kok pucet sih? Kamu sakit ya?
3: Aku nih takut ketinggian.
2: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
3: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
2: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
3: Iya.
2: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
3: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
2: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
3: Takut ah.
2: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
3: Masa sih? Di situ ada.
2: Iya.
3: Yaudah, yaudah.
2: FYI for yay info.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
4: Kilau Pancasila.
6: Intermezzo. Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
7: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
6: Karena kakek ketinggalan pesawat.
7: intermezzo.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan sirih undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat sirih pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

Ya, baik mendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore dan masih dari Jalan Bentul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Bandar Meriah. Pendengar, untuk selanjutnya masih dengan rangkaian lagu-lagu Gayuh. Sebagai penutup jumpa kita, hadir dua lagu kembali ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Bentul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung.

0: PDI for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Hah, yang bener? Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu?
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Gitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.
2: Intermezzo. Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
3: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
2: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
3: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
2: Hah, laundry toh?
4: Intermezzo.
5: Es krim.
6: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
7: Hai, aku es krim.
6: Enak banget.
7: Hai, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
6: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
8: Hei, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu. Itu.
9: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
10: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
11: Mumpung masih muda.
9: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
11: Meskipun masih muda.
9: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
11: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
12: Aku Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
13: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si binatang jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda, 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk program Redlong sore ini, dan untuk selanjutnya kita nantikan kumandang azan sholat maghrib wilayah Redlong Bandar Meriah dan sekitarnya. Selamat malam kami ucapkan dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Redlong, Kabupaten Bandar Meriah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Qum fasolli fa inna solata shifa. Solatlah kamu, karena sesungguhnya solat itu adalah sehat.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti kumandang ajan salat maghrib wilayah Redlung Bunda Meriah dan sekitarnya. Pendengar, untuk selanjutnya kita nantikan atau saat lagi kita ikuti warta berita sentral bersama Pro 3 RRI. Selamat malam kami ucapkan dari Jalan Betul Nangka Payagajah, Simpang 3 Redlung. Kami ucapkan selamat mengikuti.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di Kopdes.
1: Ini tadi.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBMB 50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto
5: dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk
3: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Isa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
2: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
6: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
7: Saksi apa?
8: SK Gatot bukan Pak?
7: Tersangka siapa Pak?
8: SK Gatot
7: Heru atau Pak Enos Pak?
8: Pak Gatot
7: ya, berarti Pak Gatot tersangka baru ya Pak ya? Oke, siap.
8: Makasih banyak,
6: Pak John. Sebelumnya memang KPK telah mengungkap, telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan. Selengkapnya.
9: Isi Toshida itu apa?
10: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada Ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
12: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
10: Ya, ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu yang terkait dengan itu ya.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
12: Ini permintaan dari siapa dulu nih?
10: Dari Pak Heri ya.
12: Terus?
10: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
9: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
10: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
9: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
10: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
9: Saksi yang mengada-ngada. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa permintaan atensi itu dari terdakwa?
10: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
9: Tidak ada yang menyaksikan.
11: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
13: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
14: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
13: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikan organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di Gedung RRI Jakarta. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di Gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan, dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Singh, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
16: EU has put together, well, internally AI policy.
17: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
16: EU family, over 220, we include some of the very big members who have taken the lead role.
15: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
18: So while trying to find a, you know,

0: Sebut pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas, dan kolaborasi yang berkelanjutan.
1: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
2: Program pemberdayaan IKM hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
1: Program pemberdayaan IKM hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida, mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
5: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
4: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran.
5: Henny menambahkan pihak akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban akan perkembangan penanganan kasus.
6: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
5: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
4: Jadi sampai saat ini kita masih
5: di Jakarta. Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
3: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwa, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra pada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia atau serut U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selanjutnya.
7: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum ASPO PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
8: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
7: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yaakob, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
9: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik. Terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya. Berjenjang, jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah tapi juga ke tingkat nasional.
7: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Serta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM. Pendengar, untuk selanjutnya akan hadirkan lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo.
4: Ito, ada kejual sardeng?
5: Iya, Daeng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
4: Yang kecil mis aja.
5: Harganya 4.000.
4: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
5: Alamak, mana bisa, Deng?
4: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya. Baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
5: Daeng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?
3: Intermezzo.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya, flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering. Ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar. Hingga akhirnya, sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang. khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers. Tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
3: Kenapa emang?
2: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
3: Oh gitu. Cukup deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
2: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani Anda. Dan demikian untuk kebersamaan kita edisi hari ini. Pendengar, kita jumpa kembali di lain kesempatan dalam program dan jam yang sama tentunya. Saya yang bertugas, Yasman, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita jumpa kembali di lain kesempatan dalam program dan jam yang sama tentunya. Dan saya yang bertugas, Yasman, mohon pamit. Akhir kata kami ucapkan, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Intermezzo.
1: Cep, ngapain pegangin pagar rumah?
2: Ini cuy, lagi mau isi pulsa.
1: Eh, apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
2: Itu dia masalahnya, Cup. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah, ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
0: Intermezzo.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Galiluas kembali memperpanjang status transisi darurat pasca bencana hidrometeorologi. Keputusan perpanjangan transisi tersebut dilakukan karena masih banyak indikator pemulihan atau perbaikan yang perlu diperbaiki. Wakil Bupati Galiluas Maliki mengkhawatirkan dampak yang lebih besar bila status transisi tidak diperpanjang. Wakil Bupati menambahkan pasca bencana yang terjadi di Galiluas, perekonomian masyarakat juga masih belum pulih dan pertanian masyarakat juga masih di dalam tahap pembenahan. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pro 1 Takengon.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, pada pukul 20 lewat 5 menit, pendengar akan kita dengarkan lantunan Kumandang Azan Isya untuk wilayah Takengon sekitarnya langsung dari Masjid Agung Ruah Mata Kengon.

0: Ada.
1: Ya, pendengar Prosa Teror Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan Isya untuk kelah Takengon dan sekitarnya. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya bagi para umat muslim yang sedang menjalankan.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Kingon, setelah ini kita akan ikuti program mini drama dengan tema memulai masuk kami dengan tema di malam hari ini Janji Pada Ibu, persembahan dari RRI Tarakan. Dan kami ucapkan selamat mengikuti program kami selanjutnya. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Kingon, karena informasi dan inspirasi.
1: Bu, ini Teo sudah bikinkan teh hangat kesukaan ibu. Diminum ya, fotonya disimpan dulu.
2: Kamu siapa? Kenapa kamu ada di rumah saya?
1: Ini Teo, Bu. Teo, anak laki-laki ibu. Kita tinggal berdua saja di rumah ini setelah bapak meninggal. Ibu tidak ingat?
2: Teo, jangan sembarangan kamu ya. Anak saya Teo itu masih kecil. Dia sukanya main kelereng. Kamu itu terlalu tua untuk jadi Teo. Kamu pasti orang suruhan kan? Kamu mau ambil apa dari saya, ha?
1: Bukan, Bu. Saya benar-benar Teo. Coba lihat foto ini. Ini saya, Bu. Yang paling ujung kanan, yang paling gemuk.
2: Jangan sentuh saya. Saya harus telepon suami saya. Di mana dia? Di mana? Dia pasti tahu siapa kamu.
1: Sudah lama tidak ada, Bu. Sudah 10 tahun.
2: Aku lupa ya. Suami saya ke kebun. Sebentar lagi dia pasti pulang. Sebaiknya kamu pergi sebelum dia marah. Pergi sana, pergi.
1: Saya tidak akan pergi, Bu. Saya akan tetap di sini nemenin ibu.
2: Aduh, kenapa lampu dimatikan? Saya tidak bisa melihat. Selimut saya di mana? Di mana?
1: Lampu belum dimatikan, Ibu. Lihat, ini lampu masih menyala. Selimut ibu juga masih ada di kamar. Sini, sini, sini. Saya antar ibu ke kamar.
2: Pokoknya saya tidak mau. Kamu itu bukan anak saya. Enggak. Anak saya itu enggak pernah bentak-bentak. Kamu tuh jahat. Kamu mau ngurung saya kan?
1: Astaga. Bu, tolonglah. Saya ini sudah capek, Bu.
3: Saya mau pulang. Rumah saya ini bukan di sini. Saya mau cari Teo. Di mana kamu, Nak? Dia pasti khawatir ibunya diculik.
1: Saya Teo, Bu. Saya Teo. Saya anak ibu.
3: Teo di mana?
1: Saya yang setiap hari mengurus ibu, memandikan ibu, menggantikan baju ibu. Kenapa ibu tidak bisa mengingat saya?
4: Teo, saya melihat kinerja kamu sangat baik selama ini.
1: Terima kasih, Pak.
4: Atas kinerja kamu yang luar biasa ini, perusahaan akan memberi kamu kesempatan promosi jabatan.
1: Ya benar, Pak.
4: Tapi syaratnya kamu harus pindah tugas keluar daerah, tepatnya ke Jogja selama 2 tahun. Gimana?
1: Hah? Tunggu, Pak. Ke Jogja?
4: Iya, ini peluang yang sangat bagus. Ya, untuk karir kamu, Theo, kamu akan menjabat sebagai manajer regional. Jadi jangan disia-siakan.
1: Paris. Saya mengerti ini peluang emas, tapi memang posisi manajer regional di sana jadi impian saya sejak awal. Tapi itu tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin saya meninggalkan ibu saya.
4: Ibu kamu kenapa?
1: Ibu saya sudah tua, Pak Aris. Dan ibu saya mengalami demensia. Kondisinya semakin parah belakangan ini. Bahkan ingatannya pelan-pelan pudar.
4: Ini kesempatan hanya datang sekali. Gaji kamu juga akan naik 2 kali lipat. Pikir masa depanmu. Bukankah merawat ibu itu juga butuh uang? Saya tahu ini keputusan yang sulit buat kamu. Cepat ambil keputusan. Saya tunggu ya sampai besok.
1: Assalamualaikum, Ibu. Saya pulang. Bu, ibu kenapa, Bu?
3: Saya kencing.
1: Astaga, Bu. Saya kan sudah bilang kalau mau kencing tuh di WC, Bu.
3: WC-nya di mana?
1: Astaga, Ibu. WC kan ada di sebelah kamar Ibu. Masa Ibu lupa? Lihat nih, basah semua lantainya. Bau pesing lagi.
3: Kenapa kamu marah-marah? Kamu jahat. Aku mau anakku, mana anakku? Pergi kamu, pergi.
1: Ya sudah, saya pergi saja. Ibu urus hidup ibu sendiri saja. Saya sudah capek, Bu. Capek, Bu.

0: kenapa semua jadi kacau gini?
1: Di saat aku mendapatkan kesempatan jenjang karir yang bagus, kondisi ibu malah begini. Aku harus bagaimana?
2: Permisi, Pak.
0: Maaf,
2: banyak mengganggu. Gini, Pak, saya mau minta tolong, boleh, Pak?
0: Minta tolong apa?
2: Begini, boleh nggak bantu saya untuk pesan ojol? Saya mau pulang, Pak, tapi HP saya mati.
0: Sebentar, saya buka HP saya dulu. Tadi mau kemana? Di mana alamatnya?
2: Oh iya, alamat saya di Jalan Mulawarman di Gang Kenanga, pas depan Masjid Al-Istiqlal.
0: Astaga, jauh banget loh ini.
2: Saya ini, Pak, pergi beli obat ibu saya.
0: Ibu kamu sakit?
2: Iya, Pak, ibu saya sakit. Ibu sudah sakit stroke selama 1 tahun. Dan saya lagi carikan obat buat ibu saya.
0: Oh, ya sudah, sebentar ya. Ini ojolnya sebentar lagi datang.
2: Terima kasih banyak ya, Pak, sudah bantu. Sekarang saya sudah bisa pulang dan pasti ibu saya sudah nunggu banget saya di rumah. Terima kasih ya, Pak.
0: Ya, hati-hati. Sekarang aku sudah yakin apa yang aku lakukan. Maaf, Haris. Maaf, karir impianku.

0: Bu.
1: Iya. Kamu.
0: Maafin saya ya, Bu. Saya tidak bermaksud marahin Ibu. Saya hanya capek, Bu.
1: Oh. Kamu sudah pulang.
0: Iya, Bu. Karena Ibu alasan saya untuk selalu pulang.
1: Kamu, kenapa kamu menangis? Kamu sakit.
0: Tidak, Bu. Saya hanya menyesal sudah memarahi Ibu. Maafkan saya, Bu.
1: Iya, sudah. Kamu jangan menangis. Dunia ini memang keras. Tapi, kamu orang baik. Kamu pasti bisa melaluinya.
0: Iya, Bu. Saya akan baik-baik saja, Bu.
1: Kamu, siapa nama kamu?
0: Panggil saja saya, Nak.
1: Oh, Nak. Kamu tahu saya punya anak laki-laki namanya Theo. Dia itu anak yang baik sekali.
0: Saya tahu, Bu. Pasti dia sangat beruntung punya ibu.
1: Iya, tapi, Nak.
0: Iya, Bu.
1: Bisa tolong ibu, kan?
0: Bisa, Bu. Apapun yang ibu mau, apapun.
1: Tolong bilang ke Theo ya, jangan tinggalkan saya takut sendirian.
0: Iya, Bu, saya janji. Saya tidak akan kemana-mana dan saya akan tetap di sini bersama ibu.

Ya, baik pendengar Prosa TRR Takengon, baru saja kita ikuti program mini drama persembahan dari RRI Tarakan dengan judul Janji Pada Ibu. Nah, pendengar, saatnya saya ditemani ruang dengar Anda dengan program Ruang Komunitas dengan tema dari Aceh Tengah untuk Aceh, perjalanan kontingen panjat tebing menuju O2SN tingkat provinsi bersama Bang Ivan. Dan tetap bersama kami, lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi

0: narasumber kita di malam hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat malam Bang Ivan.
1: Selamat malam.
0: Ya, gimana kabar malam hari ini Bang Ivan?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Ya baik Bang Ivan, malam ini kan kita ada tema nih Bang, tema kita malam ini dari Aceh Tengah untuk Aceh, perjalanan kontingen panjat tebing menuju O2SN tingkat provinsi nih Bang.
1: Gimana?
0: Malam hari ini kita akan angkat tema tentang dari Aceh Tengah untuk Aceh, perjalanan kontingen panjat tebing menuju O2SN tingkat provinsi, Bang Ivan.
1: Iya.
0: Nah, sebelumnya kita sapa dulu nih Bang Ivan, pendengar-pendengar kita di malam hari ini. Salam hangat untuk sahabat RRI dimanapun berada. Senang sekali saya Sepi dapat kembali menemani Anda dalam program Ruang Komunitas Pro 1 RRI Takengon pada frekuensi 93 MHz. Dan malam ini kita mengangkat tema yang sangat inspiratif, yaitu dari Aceh Tengah untuk Aceh, perjalanan kontingen panjat tebing menuju O2SN tingkat provinsi. Dengar Prosa Terertekengan, olahraga panjat tebing kini semakin diminati oleh kalangan pelajar. Selain melatih kekuatan fisik, olahraga ini juga menegaskan, maksud kami mengasah keberanian, konsentrasi, strategi, dan kemampuan mengambil keputusan dalam waktu singkat. Dan Aceh Tengah pun memiliki atlet-atlet muda berbakat yang telah dipersiapkan untuk mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Provinsi Aceh. Dan sebelumnya kita sudah dari Aceh Tengah ya, sudah mewakili panjat tebing nih, ada dua kontingen kita yang membawa nama baik Aceh Tengah nih. Kabar membanggakan datang dari dunia olahraga pelajar Aceh Tengah. Perjuangan dan kerja keras para atlet panjat tebing akhirnya membuahkan hasil membanggakan pada ajang Olimpiade Olahraga Nasional, maksud kami Olahraga Siswa Nasional ya pendengar ya, atau O2SN tingkat Provinsi Aceh tahun 2026, yaitu Muhammad Alvin Rizky SMP Negeri 1 Takengon, juga Raisa Sahara Marwah SMP Negeri 4 Takengon. Nah Bang Ivan, sebelumnya bisa gak sih Bang diceritain dulu nih gimana sih cara membuat Alvin ya Bang ya, sama juga sama Raisa nih, membawa nama baik Aceh Tengah Bang Ivan?
1: Iya benar. Nah kalau dari saya tuh disiplin dan rutinitasnya yang harus dijaga. Jadi untuk mendapatkan hasil yang sekarang didapatkan itu yang disiplin lah.
0: Iya, Bang. Nah ini kabarnya juga Alvin akan membuka peluang mengharumkan nama daerah di tingkat nasional ya Bang ya?
1: Iya, betul.
0: Ini kapan nih Bang, kira-kira Bang?
1: Jadwal untuk nasional itu bulan 8 tanggal 20.
0: Bulan 8 tanggal 20 sekaligus kado untuk Aceh Tengah ya Bang ya, karena merayakan juga 17 Agustus nanti ya Bang ya.
1: Iya benar.
0: Iya baik. Nah seberapa besar sih Bang arti keberhasilan ini bagi perkembangan olahraga panjat tebing di Aceh Tengah Bang?
1: Ini hal yang pertama kali untuk O2SN cabur panjat tebing. Dan alhamdulillah Aceh Tengah juga dapat mewakili untuk nasional. Ya, bagi kebanggaan sih buat PBTI Aceh Tengah.
0: Muhammad Alvin Rizky Bang berhasil meraih juara 1 dan akan mewakili Provinsi Aceh di O2SN tingkat nasional. Apa yang menjadi keunggulan Alvin sehingga mampu menjadi yang terbaik nih Bang?
1: Keunggulan si Alvin ini, dia sudah mengenal olahraga panjat tebing ini sudah sekitar 2 tahun. Kemudian kita kan kemarin di bulan 11 kita bencana dan vakum. Dan itu dapat kabar cabur panjat tebing itu mengikuti O2SN dan kami kembali untuk FIA.
0: Hmm. Ya, selain Alvin Bang, ada Raisa Sahara Marwah juga berhasil meraih juara dua. Bagaimana sih Abang melihat penampilan Raisa selama kompetisi?
1: Saya lihat mereka berdua, baik si Alvin dan Raisa itu ya memang dengan kedisiplinan mereka ya, maksudnya dengan mereka dan yang rutin, makanya akhirnya juga mungkin ya Alhamdulillah hal ini mereka raih.
0: Apakah hasil ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelum berangkat ke tingkat provinsi, Bang?
1: Alhamdulillah, semuanya sesuai target.
0: Iya, Alhamdulillah, Bang ya. Dan ini kan yang kita lihat bahwa Alvin dan juga Raisa kan ini siswa dan siswi ini, Bang. Alvin SMP Negeri 1 Takengon dan juga Raisa SMP Negeri 4 Takengon. Apakah selama masa latihan membagi waktu antara latihan dan juga belajar begitu, Bang?
1: Ya, mereka latihan itu setelah pulang sekolah.
0: Oh, setelah pulang sekolah.
1: Iya. Ya.
0: Bisa diceritain nggak sih, Bang, bagaimana proses latihan yang dijalani Alvin dan juga Raisa hingga mampu meraih prestasi ini?
1: Kita proses kerjanya selalu ya rutin ya, karena jadwalnya juga dan programnya sudah teratur kan. Jadi seminggu itu kita latihan sih 5 kali pertemuan. Jadi kita ada liburnya di hari Jumat dan di hari Senin. Pula proses kita sama menuju U2SN kemarin yang di provinsi.
0: Oke. Nah, selama latihan nih, Bang, selain kemampuan teknik, aspek apa yang paling Abang tekankan nih kepada para atlet terutama dalam menghadapi pertandingan?
1: Ya, kalau buat yang paling penting itu di panjat tebing itu kita harus ada fisik ya. Karena kalau tanpa

0: alasannya begitu.
1: Bang, ini kan Alvin dan juga Raisa kan masih ada di umur-umur yang kita tahu bahwa jika mengikuti pertandingan akan banyak yang down nih Bang, karena berpikir nih bahwa gimana ya nanti lawanku bisa hebat dari aku, begini begitu gitu kan ya Bang. Nah, bagaimana para atlet mengatasi tekanan saat bertanding Bang, melawan atlet-atlet terbaik dari kabupaten dan kota lainnya yang ada di Aceh yang Abang ajarkan begitu.

0: dikuasai. Nah, jadi saya terapkan ke mereka tuh harus tenang dan fokus. Jangan melatih mentalnya itu, ya emang harus mempercayakan mereka. Nah, ibaratnya kayak ujian kalau udah kompetisi.
1: Iya. Iya, baik. Dan berhasil ya Bang ya, membuat Alvin dan juga Raisa membanggakan nama Aceh Tengah, terutama dalam cabang olahraga panjat tebing. Nah, setelah Alvin Bang dipastikan mewakili Aceh di tingkat nasional, apa saja persiapan tambahan yang akan dilakukan Bang?
0: Untuk menuju nasional ini kita juga koordinasi ke pihak sekolah ya, belum ada izin ya. Kita minta tuh karena di nasional tuh lebih berat awalnya, kita latihan dari pagi ke sore kita persiapannya.
1: Berarti tinggal tunggu persetujuan dari pihak sekolah ya Bang ya?
0: Iya, benar.
1: Iya, nah jika diizinkan Bang Alvin akan mewakili Aceh di tingkat nasional, lawan di tingkat nasional ini tentu akan lebih berat Bang. Apa strategi yang akan diterapkan agar Alvin mampu bersaing nih Bang?
0: Ya, kita harus fokus di, karena di nasional itu ada dua klub.

0: Oke, mudah-mudahan mampu bersaing dengan baik ya, Bang ya.
1: Amin.
0: Amin. Dan seberapa besar sih, Bang, dukungan dari orang tua ataupun sekolah maupun pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan FPTI terhadap keberhasilan para atlet, Bang?
1: Kalau dari dukungan dari keluarga dan pemerintah sekolah, kalau tadi ini sih baik-baik saja sih. Seperti

0: Baik banget. Prestasi ini tentu menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya nih. Apa pesan Abang kepada pelajar yang ingin menekuni olahraga panjat tebing nih, Bang?
1: Sekarang itu kalau olahraga panjat tebing itu kayaknya lagi di mesin ya. Karena anak sekolah, ini anak sebaik di asing itu lebih banyak main-mainnya. Lebih baik olahraga yang ada di sini, apapun olahraganya.
0: Apapun olahraganya, daripada kesana kemari ya, Bang. Apa sih, Bang, harapan Abang untuk masa depan olahraga panjat tebing di Aceh Tengah agar semakin banyak atlet yang berprestasi hingga tingkat nasional bahkan internasional?
1: Tahun depan sih, baik dari pihak keluarga, pihak IPT sendiri, pihak pemerintah. Belum support untuk olahraga panjat tebing ini.
0: Iya, nah terakhir Bang, apa target yang ingin dicapai Muhammad Alvin Rizky saat membawa nama Provinsi Aceh di O2 SN tingkat nasional?
1: Di nasional yang pasti sudah tahu seberapa berat lawannya di nasional ya, kita sebagai atlet mengatur strategi ya, mudah-mudahan diberikan yang terbaik buat Alvin ini.
0: Amin. Ya, karena sudah semua yang pertanyaan diberikan kepada Bang Ivan ya. Kesimpulannya mendengar prestasi yang diraih atlet panjat tebing Aceh Tengah pada ajang O2 SN tingkat Provinsi Aceh 2026 menjadi bukti bahwa pembinaan yang dilakukan selama ini telah membuahkan hasil. Keberhasilan Muhammad Alvin Rizky, siswa SMP Negeri 1 Takengon, meraih juara 1 dan dipercaya mewakili Provinsi Aceh pada O2 SN tingkat nasional, serta prestasi Raisa Sahara Marwah, siswa SMP Negeri 4 Takengon yang berhasil meraih juara 2, menjadi kebanggaan bagi masyarakat Aceh Tengah. Pencapaian ini tidak hanya menunjukkan kemampuan dan kerja keras para atlet, tetapi juga hasil kolaborasi antara pelatih, sekolah, orang tua, serta dukungan berbagai pihak dalam membina atlet sejak usia dini. Kedepan pendengar, diharapkan prestasi ini menjadi motivasi bagi generasi muda lainnya untuk menekun olahraga panjat tebing dan terus berprestasi hingga tingkat nasional bahkan internasional. Selamat kepada seluruh kontingen panjat tebing Aceh Tengah. Semoga Muhammad Alvin Rizky mampu memberikan penampilan terbaik saat membawa nama Provinsi Aceh di O2 SN tingkat nasional, sekaligus menginspirasi lahirnya atlet-atlet berprestasi lainnya dari Bumi Gayo. Dan kami Yusuf, terima kasih kepada Bang Ivan sudah bercerita dan membagikan riwayat-riwayat melatih adik-adik kita hingga membawakan nama baik Aceh Tengah dan mengharumkan nama daerah. Dan mudah-mudahan nanti ke depan Bang Ivan bisa hadir ke studio langsung ya, Bang, ya, untuk berbagi cerita ya.
1: Ya, insyaallah.
0: Iya, baik. Terima kasih Bang Ivan sekali lagi, dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, itu dia, kita sudah berdialog ya bersama Bang Ivan sebagai pelatih panjat tebing pendengar, dengan tema di malam hari ini dari Aceh Tengah untuk Aceh, perjalanan kontingen panjat tebing menuju O2 SN tingkat provinsi. Sekali lagi kami ucapkan ya kepada Muhammad Alvin Rizky dan juga Raisa Sahara Marwah telah mengharumkan nama daerah dengan memberikan juara-juaranya dan juga telah menunjukkan kepada daerah bahwa kalian mampu mengharumkan nama daerah dan akan membawakan nama Aceh untuk tingkat nasional. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat dan tetap mendengar bersama kami dalam lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi, karena akan kami temani ruang dengar Anda dengar kayak program lainnya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur tingkat perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi banyak masyarakat. Namun, pengentasan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Mendukung pendidikan, meningkatkan keterampilan kerja, membuka peluang usaha, serta memperkuat semangat gotong royong merupakan langkah nyata untuk membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkembang, kita turut menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera bagi semua. Mari menjadi bagian dari perubahan, karena masyarakat yang berdaya adalah kunci menuju Indonesia lebih maju, adil, dan sejahtera. Bersama berdaya, bersama mengentaskan kemiskinan.

Sampai kalian tahu informasi Pro 1 Takengon pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasca sarjana, YIN Takengon melakukan kunjungan silaturahmi ke pemerintah Kabupaten Gayolues. Sekaligus memperkenalkan program pendidikan jenjang magister yang tersedia di kampus tersebut. Rektor Pasca Sarjana YIN Takengon Lukmanul Hakim mengatakan kunjungan itu bertujuan mempererat kerjasama dengan Pemkab Gayolues serta memperkenalkan program studi magister dan program yang dimasuk yakni ilmu syariah, pendidikan agama Islam, manajemen pendidikan Islam, dan komunikasi penyiaran Islam. Wakil Bupati Gayolues Maliki menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, pada pukul 21 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat akan selfie temani ruang dengar Anda dengan rangkaian program Ruang Rindu, di mana lagu-lagu dari lagu-lagu Malaysia ya, maksudnya akan selfie hadirkan malam hari ini untuk menemani para pendengar sembari beristirahat. Dan tetaplah bersama kami lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi. Dan bagi para pendengar yang mau bergabung bersama selfie untuk mengirimkan ya, salam-salamnya kepada sanak saudara, teman dan kerabat, atau mau request lagu, boleh hubungi selfie di 0821 658 5476, atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852 782 5272.

0: Ada kerjaan tipis-tipis nih. Cair kah? Cair lah. Per satu kerjaan bisa dapat untung 1 juta. Kita gelapkan aja nanti kanan kiri ya kan.
1: Aman gak tuh?
0: Ah, yang udah-udah juga aman kok. Tunggu juga gitu. Tunggu. Percakapan tadi itu gak benar ya. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama bukan berarti benar. Bibit korupsi dimulai dari hal yang kecil. Mulailah budaya anti korupsi sejak dini. Dan mari jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai pegangan, dan korupsi sebagai musuh bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat terwujud dengan masyarakat yang jujur dan berintegritas.

Petani kopi Tanah Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean. Dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanah Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanah Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanah Gayo.

0: Hadir Pro 1 Era Rita Kengon, dua buah lagu Malaysia. Malam hari ini sudah saya hantarkan menemani malam hari para pendengar. Ada tadi dari Ukais dengan Pahit Akan Manis Akhirnya, dan juga dari Nyaru Diat RB dengan judul Ternyata. Bagi para pendengar di malam hari ini yang mau bergabung bersama Selfie, Selfie tunggu kebersamaannya di 0821-6585-4676 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-7082-5272. Dan pendengar, saatnya Selfie sapa dulu penelpon di malam hari ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Selfie.
0: Mas Boy.
1: Sehat tuh, Kak.
0: Alhamdulillah sehat, Mas Boy. Mas Boy kuna.
1: Alhamdulillah sehat, enggak ada kekurangan suatu apapun.
0: Alhamdulillah. Amin. Amin, amin, amin. Tapi ingat dor menge pro satu, gara ke Mas Boy?
1: Gara sakit lunder, Kak. Sakit lunder, Kak.
0: Ini sakit-sakit ulu ya.
1: Sakit ulu ya, Kak.
0: Oke, siap Mas Boy. Kalau ini kita ada ruang rindu nih, Mas Boy.
1: Ruang rindu berbagi rindu, Kak.
0: Lewat lagu, kah?
1: Lagu. Nguk Malaysia, Kak.
0: Nguk Malaysia, Mas Boy. Atau lagu lenteng, Nguk.
1: Nguk.
0: Kadang lagu-lagu lawas tahun 1970, kadang kah?
1: Sudah menjadi suratan, Kak.
0: Hana, Mas Bay?
1: Sudah menjadi suratan aja.
0: Sudah menjadi suratan. Arisahan nih, Mas Boy?
1: Tak, Endang Estorina, Pak Anuga.
0: Hedi Diana, kah, Mas Boy, kah?
1: Mana, Kak?
0: Oke, siap. Salam-salamnya, Mas Boy.
1: Salam-salamnya, Ken. Mbak Selfie, sekeluarga, panjang umur, mudah rezeki, Kak.
0: Amin.
1: Banyaknya
0: sih berserakan.
2: Halo. Sehat ke?
0: Alhamdulillah sehat, Kak. Kakak kuna?
2: Sehat juga.
0: Alhamdulillah. Tengah mana kakak ni?
2: Tengah golek-golek.
0: Sesirah mengi lagu kah? Kalau ni kita kah?
2: Berkepengiling
0: kak
2: saya ayati kita selfie ni
0: kak berkepengiling
2: ni aku ga terus pengi dok darling kak selfie ya.
0: Oh
2: ini kak Nur, kak Anu, Mbak Ana gitu satu dari pengi. Biasa dari ku arim ku sope melumpa ulak.
0: Apalagi waktu pro dangdut gak kak gak.
2: Jadi perubahan dan bertandir ke beringat ya jangan lupa yang gerot.
0: Musa satu teh hajarnya kira kak.
2: Hajarnya, bang teh kilon kerik kilon yang melumpat kak.
0: Wah, kalau ini kita punya lagu lawas mulu nih kak gak?
2: Ana lagu kak deh.
0: Hana kakak sih senang.
1: Lagu daerah lagu mana kak?
0: Lagu daerah lagu Malaysia Mas Boy.
1: Malaysia.
0: Lagu daerah.
2: Daerah.
0: Kalau kak?
2: Kalau ini lagu daerah.
0: Kalau ini gerara lagu gayo kak, tapi ikut lagu-lagu lawas lo kita putar.
2: Apa dulu? Yang hujan deh kak Uis.
0: Hana kak?
2: Karena liriknya yang hujan turun lagi. Di bawah payung hitam ku berlindung. Kayaknya deh kak Bon.
0: Anu ya jodoh deh kak gah. Antara benci dan rindu Ari Ratih Purwasih gah. Oke siap.
2: Salam-salamnya kak Anu Adis, kak Selfie deh.
0: Berizin kak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, Itu dia ya, Mas Boy beserta kakak ya sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Ditunggu ya Mas Boy, dua lagu ya, ada dari Heidi Diana dan juga dari Rati Purwasi akan hadir di ruang dengar Anda malam hari ini. Bagi para pendengar yang masih mau bergabung sama Selfie, sampai tunggu kebersamaannya di 0821-658-5467-6 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-7082-5272 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

Anda di Tanah Gayo, setiap cangkir kopi, setiap helai kerawang Gayo, dan setiap produk olahan lokal menyimpan harapan bagi masa depan masyarakat. UMKM bukan sekedar usaha kecil. UMKM adalah penggerak ekonomi daerah yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengangkat nama Gayo hingga ke pasar internasional. Kini saatnya pelaku UMKM terus berinovasi, tingkatkan kualitas produk, lengkapi legalitas usaha, manfaatkan pemasaran digital, dan jadikan media sosial sebagai etalase untuk memperkenalkan produk kepada dunia. Mari cintai produk lokal dengan membeli, menggunakan, dan mempromosikannya. Karena setiap produk UMKM yang kita pilih adalah dukungan nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat Gayo.

0: kami guys pendengar, masih saya bertemani Ruang Dengar Anda dengan program Ruang Rindu di edisi Kamis 23 Juli 2026 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kembali saya sapa penelpon di malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, dengan siapa di mana bang?
1: Ini dengan Pak Banus, gak lama disuruh balik nih.
0: Bang siapa bang? Bang Mus?
1: Iya.
0: Gimana kabar malam hari ini Bang Mus?
1: Alhamdulillah. Sehat-sehat saja. Mbak Soedi gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, selfie sehat. Cuman kalinya aja yang kurang sehat. Yam, biasa kan?
1: Ya udah aja.
0: Kalau kita berbicara tentang itu nanti takutnya dibilang curhat ya bang ya.
1: Iya gitu lah kira-kira. Iya kan.
0: Iya, Bang Mus, hujan kah di sana, Bang?
1: Di sini cuaca agak cerah, enggak hujan. Cuman rembulan yang enggan menampakkan dirinya.
0: Gimana, Bang?
1: Cuaca cerah, cuma rembulan yang enggan menampakkan dirinya.
0: Mungkin masih malu-malu, Bang.
1: Mungkin malu-malu karena disini jalan kali ya.
0: Kalau biasanya kan kalau abang nelpon susah diangkat karena keberatan gitu kan.
1: Iya, malam itu tiba-tiba ringan ya.
0: Karena udah hujan soalnya di sini, udah kering ya, jadi gampang diangkatnya.
1: Oh iya. Mau request lagu nih Mbak Selvi.
0: Boleh, lagu apa tuh bang?
1: Dari JKS.
0: Lagu apa bang?
1: Dari JKS.
0: Judulnya?
1: Masih merindukanmu.
0: Masih merindukanmu.
1: Iya, merindukanmu.
0: Oke, siap. Salam-salam JKS ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, salam-salam ya, Bang.
1: Iya, mungkin salam terus sekali buat Bang Semiring di BMC City juga, Bang Mama di Rawi juga, Bang Jafar di Ketol juga, Bang Sultan di Celala. Tak lupa juga buat Bang Herman, Bang Amir Mamun, Bang Armiko juga, Bang Amirun, Alpa juga buat Mas Bayu, Mas Nawan juga, Mas Bayu bersama si doinya yang selalu sedia mendamping di samping. Juga buat Iyana, Erna, Nopa, Nadia, Fitri, Misa, Mak Selvi, juga buat Padma di Aceh Jaya, juga buat semua di Mas yang berada tanpa terkecuali. Sosial buat karyawati dan karyawati RI yang masih berada, semoga selalu ada di bawah lindungannya Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Sedikit ucapan ataupun kata-kata di malam ini. Gimana, boleh apa enggak?
0: Kan makanya saya bilang nanti, bang, apa enggak ada kata-kata malam ini? Nanti saya bilang, wajib
1: ya. Ya,
0: perlu
1: ditanya ya. Gini aja lah ya.
0: Oke.
1: Jangan biarkan pikir negatifmu masih hati. Karena sejatinya kebahagiaan datang dari dalam diri kita sendiri. Ya, kita jemaah Selvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mus. Dan pendengar, itu dia ya Bang Mus dari simpang-simpang, dari seputaran simpang balik. Malam hari ini Selvi kok kayak belepotan ngomongnya. Itu Bang Mus dari seputaran simpang balik pendengar. Dan terima kasih juga untuk kata-katanya untuk malam hari ini Bang Mus. Ditunggu ya lagunya, sebentar lagi akan Selvi putarkan darinya JKS dengan judul Masih Merindukanmu. Dan masih sahabat-sahabat nih penelpon berikutnya di malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siap, dengan siapa di mana bang?
2: Wan, ini Wan kok.
0: Dengan siapa bang?
2: Wan.
0: Dengan Bang Wan. Bang Wan di mana ini bang?
2: Di Baliatu kak.
0: Baliatu Benar Meriah atau Takengon?
2: Takengon.
0: Dekat ya?
2: Dekat.
0: Gimana kabarnya malam hari ini Bang Wan?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga nih Bang.
2: Sehat ya.
0: Alhamdulillah. Berkat kalian semua nih, Selvi harus semangat juga malam ini kan.
2: Iya.
0: Oke, malam hari ini kira-kira kita putarin lagu apa nih Bang Wan?
2: Ini jangan ditanya dia covernya blues kah?
0: Jangan ditanya covernya blues, jangan ditanya.
2: Cover blues lawas kan?
0: Bentar ya Bang ya, kita cari. Jangan ditanya covernya blues ya.
2: Blues ya.
0: Oke bang, salam-salamnya bang.
2: Salam-salamnya buat apa aja.
0: Terima kasih bang.
2: Buat pendengar RRI aja. Itu ya. Aja kak.
0: Oke, terima kasih ya Bang Wania sudah bergabung.
2: Sama.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu dia Bang Wan dari seputaran Bali ya, tuh Takengon sudah bergabung bersama kita. Ditunggu ya Bang ya, lagunya darinya Bruri Malantika ya, tapi yang versi blues cover ya, dengan judul Jangan Ditanya, atau Jangan Ditanya Aku Kemana Pergi gitu ya, kemana aku pergi maksudnya. Dan mendengar, masih saya bisa apa menelpon berikutnya di malam hari ini. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, dengan siapa di mana Bang?
2: Tujuh Mbak Anuka.
0: Dengan siapa Bang?
2: Taijo.
0: Hah?
2: Dengan Taijo.
0: Bang Taijo? Bang Taijo di mana?
2: Di Kekuyang juga.
0: Kekuyang, enggak jauh ya?
2: Enggak jauh sekali sih.
0: Gimana cuaca di sana Bang?
2: Cuaca baru aja reda dari gerimis.
0: Gerimis dari tadi Bang, gerimisnya?
2: Baru aja.
0: Oh, kalau di Takengon sore tadi Bang, luar biasa hujan lebat.
2: Lebat ya?
0: Lebat, tapi luar biasa. Hujannya disertai angin Bang.
2: Mudah-mudahan kita apa ya kak ya.
0: Amin, amin. Doa yang sama untuk kita semua ya Bang ya.
2: Iya. Mau request lagu ini kak.
0: Oke, lagu apa tuh?
2: Lagu dari Budi Gaga.
0: Lagu dari siapa Bang?
2: Dari Budi Gaga.
0: Budi Gaga, judulnya Bang?
2: Budi Gaga.
0: Ada iya.
2: Judulnya Ibu.
0: Ibu.
2: Iya.
0: Sebentar ya Bang ya, kita cari dulu. Ibu sepertinya tidak ada Bang.
2: Tidak ada kak.
0: Tidak ada, atau kita coba cari ulang ya.
2: Tidak ada lah kak.
0: Lagu lawas ya Bang ya. Lagu lawas ya.
2: Iya, itu lagu Malaysia juga itu kak.
0: Adanya dari Titik Sandora sama Nur Afni Octavia Bang.
2: Ini dari Budi Gaga. Enggak ada Bu Anuka ya?
0: Enggak ada Bang.
2: Saya ganti bisa gak?
0: Boleh.
2: Dari Uci.
0: Dari siapa Bang?
2: Dari Uci.
0: Agak kurang jelas suaranya Bang.
2: Dari Uci kak.
0: Uci. Judulnya?
2: Ayah Bunda.
0: Ayah Bunda, oke siap Bang, salam-salam ya Bang.
2: Salam-salamnya untuk penyiar RRI Takengon dan pendengar RRI Takengon aja, Anuka.
0: Siap, terima kasih Bang.
2: Iya, berputarin ya.
0: Oke siap Bang.
2: Pernah lagi kangen sama Ayah Bunda.
0: Siap, salam ya Bang ya.
2: Oke.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu dia ya Bang Jajah dari seputaran Kekuyang sudah bergabung bersama kita. Ditunggu Bang ya, lagunya darinya Ustaz Jeffrey Al-Bukhari dengan judul Ayah Bunda, sebentar lagi akan selfie putarkan. Dan karena sudah 3 penelpon nih, selfie sapa di malam hari ini ya, saatnya kita dengarkan sebuah lagu nih darinya JKS featuring Nazia Marwiana dengan judul Masih Merindukanmu. Selamat mendengarkan.

korupsi tidak selalu dimulai dari angka yang besar. Ia bisa berawal dari kebiasaan kecil, memanfaatkan jabatan, menerima sesuatu yang bukan haknya, atau menyalahgunakan kepercayaan. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak masyarakat yang hilang, hak untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Jadilah pribadi yang jujur. Tolak korupsi dalam bentuk apapun, karena Indonesia yang bersih dimulai dari diri sendiri. Bersama lawan korupsi, jujur itu hebat.

0: Lagi seru banget nih, teman baru sana ngajak main game online.
1: Teman baru? Dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game, tapi dia baik kok nah.
1: Sano, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Sano nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin nggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, No?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sano.

0: ini yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Selvi, selamat malam, selamat tugas. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, dengan siapa di mana?
1: Sama Mbak Selvi.
0: Dengan siapa, Bang?
1: Bang Bayu.
0: Bang Bayu?
1: Iya.
0: Bang Bayu, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat nih.
0: Alhamdulillah, cuaca di sana gimana, Bang Bayu?
1: Aman, buruk mengundang tadi, berundar teman, udah enggak lagi.
0: Mudah-mudahan aman semua ya.
1: Aman, kalau.
0: Amin. Kira-kira malam hari ini kita putarin lagu apa nih, Bang Bayu?
1: Dari pengunjungnya apa masih bisa dapat lagunya?
0: Gimana, Bang?
1: Dari pengunjung apa masih bisa dapat lagunya?
0: Masih bisa, kita Selfie temenin malam hari ini karena Selfie lagi baik gitu kan, sampai jam 23.
1: Oh, gitu. Ini lagunya Suci Dalam Debu.
0: Suci Dalam Debu?
1: Iya. Yeah.
0: Oh, oke, okay, siap, Bang. Salam-salamnya, Bang.
1: Salamnya buat Mbak Selfie, lagi tugas dan nanti dihubung. Buat Bang Mo.
0: Amin.
1: Buat Bang John, Bang Joy, Bang Joy. Ya, semua-semualah sebabnya kita dari pendengar ini. Semoga kakak baik dan sehat.
0: Amin. Oke, siap.
1: Salam sehat juga Mbak Selfie, Mbak Tugas saja, Mbak Malam.
0: Oke, Bang. Terima kasih, Bang Bayu. Waalaikumsalam. Ya, mendengar, itu dia Bang Bayu dari seputaran Sembah Balik juga sudah bergabung bersama kita. Ditunggu, Bang, ya, lagunya darinya Iklim dengan judul Suci Dalam Debu. Dan pendengar, langsung saja kita dengarkan ya lagu darinya Ustaz Jeffrey Al-Bukhari dengan judul Ayah Bunda. Selamat mendengarkan.

tubuh tetap sehat, lakukan kebiasaan berikut. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Perbanyak makan buah dan sayur, minum air putih yang cukup, berolahraga minimal 30 menit setiap hari, tidur yang cukup, hindari rokok dan alkohol, kelola stres dengan baik, dan rutin memeriksakan kesehatan. Langkah-langkah sederhana ini mampu mencegah berbagai penyakit tidak menular yang kini semakin banyak dialami masyarakat.

Anda, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berkembang, berkarya, dan berkontribusi dalam kehidupan. Kesetaraan bukan berarti menyamakan peran, melainkan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang. Pengaruh utamaan gender adalah upaya memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan memperhatikan kebutuhan perempuan maupun laki-laki secara setara. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua tanpa diskriminasi. Di rumah, mari saling berbagi tanggung jawab. Di sekolah, berikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berprestasi. Di tempat kerja, hargai kemampuan, profesionalisme, dan dedikasi, bukan berdasarkan jenis kelamin. Kesetaraan gender menciptakan keluarga yang harmonis, lingkungan yang inklusif, serta masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Ketika setiap orang diberi ruang untuk berkembang, potensi terbaik bangsa pun akan tumbuh. Pengaruh utamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama, karena pembangunan yang adil dimulai dari kesempatan yang setara. Setara dalam kesempatan, bersama membangun masa depan.

Baik, pihak pendengar, masih saya temani ruang dengar Anda untuk program Ruang Rindu di edisi Kamis 23 Juli 2026 yang akan saya temani hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Bagi para pendengar yang masih mau bergabung bersama Selfie, saya tunggu kebersamaannya di 0821-6585-4676 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-7082-5272. Dan masih saya temani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu yang akan menemani malam hari para pendengar di malam hari ini. Ada lagu darinya Brurir Marantika dan juga Dewi Yul dengan judul Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Selamat mendengarkan.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

93 MHz pendengar, masih selfie temani doang dengar Anda untuk Ruang Rindu di malam hari ini pendengar. Masih tersisa 38 menit lagi ya waktu kita untuk menerangkan lagu-lagu di malam hari ini. Sepertinya Sepi juga sudah mengantuk, tapi harus tetap semangat ya, karena harus menemani para pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat mengintip atau lamaran. Tahapan penginangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung nikuyu yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran terima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita, yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

Didong, tari gual, dan nyanyian tradisi yang penuh makna, itulah budaya Gayo, warisan leluhur yang terus hidup di tengah masyarakat.

0: Saudara-saudaraku, rakyat genap mupakat, mukamul mulo kita, iarap ni masjid mujahirin ni, i kampung angkasa jayan teni. Masing-masing hari ama, hari ini, biak saudara, mahranya peralatan, lagu jebang, parang, urung penyapu. Karena kita malai gotong royong, membersihkan masjid teni, urung kampung angkasa jayan teni.
1: Atau bekerja sama adalah hal yang sangat dijunjung tinggi di Indonesia. Merupakan bentuk nilai positif pada orang-orang sekitar agar suatu pekerjaan berat bisa cepat selesai karena dikerjakan bersama. Berat sama dijinjing, ringan sama dipikul.

di Kabupaten Gayolues setiap tahun melakukan tradisi bejamu saman. Ritual yang telah dilakukan turun-temurun oleh masyarakat suku Gayo itu dilakukan dengan tujuan menjalin silaturahmi untuk mendapatkan serinan atau sahabat antar desa dan dapat berlangsung hingga 2 hari 2 malam. Tari saman yang menjadi inti dari tradisi bejamu saman ini awalnya dikembangkan oleh Syekh Saman, seorang ulama, untuk menyiarkan agama Islam dan telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan kebudayaan dunia. Ritual bejamu saman ini hampir sama dengan saman-saman lainnya, yaitu dimulai dari salam, kemudian memuat syair-syair yang dibawakan oleh pengangkat saman. Biasanya setelah serinan terjalin dalam acara bejamu saman ini, hubungan itu akan otomatis menular ke sanak keluarga dan berlanjut ke anak cucu mereka kelak. Bejamu saman adalah kearifan lokal dalam menjaga kerukunan antar masyarakat Gayo.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur. Salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut sebelum dibawa ke sungai. Sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan siri undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat siri pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

Bob.

Allah'ın kulları.

大老虎，大老虎呀！

Yeah.

Ella, Juan Manuel.

Rambut tetap mau uang.

Maravilhoso.

Oh my God.

Murang.

Thank you.

0: tetap.
1: Ikari tunyang eh tukang jikir. Osan kiding ni tungil iperin ni jadi.

ponoko baru dekane bobaru aku ragu jekri pasti di arita emunya ciaku kengon cerakmu ngaku pribadi

Grab

Selamat malam pendengar setia Radio Republik Indonesia. Malam ini, mari kita berjalan bersama di sebuah jalan yang tidak pernah diinginkan siapapun, tetapi pasti pernah dilalui setiap orang. Jalan kesedihan. Kesedihan adalah bagian dari kehidupan. Ia hadir tanpa permisi, mengetuk hati kita, dan kadang membuat langkah terasa berat. Namun, justru di jalan kesedihan itulah kita sering menemukan makna yang paling dalam. Kesedihan datang dalam berbagai bentuk. Kehilangan orang yang kita cintai, kegagalan yang menghancurkan harapan, atau sekedar rasa sepi yang tidak bisa dijelaskan. Di saat itu, dunia terasa sunyi, waktu berjalan lambat, dan hati kita seperti terjebak dalam kabut. Namun, kesedihan bukanlah musuh. Ia adalah guru yang mengajarkan kita tentang arti ketabahan, tentang betapa berharganya kebahagiaan, dan tentang pentingnya menghargai setiap momen yang kita miliki. Di jalan sunyi aku melangkah, menyusuri luka yang tak bersuara. Air mata jatuh bukan tanda lemah, melainkan bahasa hati yang setia. Kesedihan bukan akhir cerita, ia hanya pintu menuju cahaya. Dan setiap langkah yang penuh duka menjadi bekal menuju bahagia. Jalan kesedihan memang panjang. Kadang kita merasa tidak sanggup melangkah. Tetapi setiap langkah kecil yang kita ambil adalah tanda bahwa kita masih hidup, masih berjuang. Kesedihan menguji kita. Apakah kita akan berhenti di tengah jalan, ataukah kita akan terus berjalan hingga menemukan cahaya di ujungnya? Dan seringkali di tengah perjalanan itu kita menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak pernah kita sadari. Kekuatan untuk bangkit, untuk menerima, dan untuk melanjutkan hidup. Kesedihan

dalamnya selalu ada cahaya kecil. Cahaya itu bisa berupa doa, bisa berupa dukungan dari sahabat, atau sekedar keyakinan bahwa besok

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Saya Selvi berserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa lagi besok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takingon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dan anak-anak mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takaman mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Ari kembali memberikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Dari Jalan Abdul Wahid, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Berada inilah Radio Republik Indonesia Rimba Raya Bener Meriah mengudara di frekuensi 90,1 FM yang kami pancar luaskan dari Jalan Butul Nangka Paya Gajah Simpang Tiga Redlung di edisi hari ini 24 Juli 2026. Kami hadir menyajikan berbagai rangkaian informasi dan juga hiburan ke ruang dengar Anda. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan ikuti Kumandang Ajan saat lagi pendengar, dan program Mutiara Subuh bersama RRI Takengon. Maksud kami yang disiarkan langsung dari di Masjid Agung Ruhamah Takengon. Selamat pagi kami ucapkan dari Jalan Mentul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlong.

لكم معكم وإن

Umar berkata, sesungguhnya mandi itu hanya diwajibkan bagi orang yang wajib menunaikan sholat Jumat. Ibnu Umar berkata, istri Umar menghadiri sholat subuh dan isya dengan berjamaah di masjid. Kemudian kepada istri Umar ditanya, mengapa Anda keluar? Sedangkan Anda mengetahui bahwa Umar tidak menyukai hal itu dan suka cemburu. Istri Umar menjawab, kalau begitu, apakah yang menghalanginya untuk mencegahku? Orang itu berkata, yang menghalangi Umar ialah sabda Rasulullah, janganlah kamu semua mencegah hamba-hamba wanita Allah untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Hadis

para tengku-tengku yang kami muliakan dan juga para hadirin, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat fardu subuh Masjid Agung Rahmat Takengon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia Cabang Takengon dan selalu yang menyaksikan channel Marta TV dimanapun berada. Untuk menyampaikan tausiah subuh pada subuh yang berbahagia ini kami minta kesediaan kepada yang terhormat Bapak Tengku Abdul Aziz. Kepada Tengku kami persilahkan dengan segala hormat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله المالك الغفور، وأشهد أن محمد رسول الله أفضل الرسل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الفضول. أما بعد، فقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله puji dan syukur kita kembalikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita. Ba'dama amatana, setelah mematikan kita. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Itulah doa yang tadi pagi sebelum kita berwudu, sebelum kita salat. Maka nikmat yang terbesar sebagai ungkapan dari rasa syukur kita kepada Allah, kita masih bisa bangun dari tidur. Maka bangun dari tidur itu nikmat, terutama ketika kita bangun dari tidur, dan setelah kita bangun dari tidur dan kita memahami apa yang harus kita lakukan, yang pertama dan yang paling utama adalah bersyukur karena murib lan kita, karena masih bisa kita hidup, dan hidup itu adalah nikmat yang mahal, yang untuk hidup orang terkadang harus mempertaruhkan hidupnya demi mempertahankan hidupnya. Karena kin murib, cuma berani jual empus, cuma berani menggadaikan yang paling mahal hanya untuk bisa bernafas, menghirup udara, mendapatkan HO2 dan mengeluarkan udara yang mengeluarkan CO2. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya karena kita masih dihidupkan kembali. Dan yang paling kita syukuri, setelah kita bangun dari tidur, kita memahami bahwa ibadah adalah kewajiban yang paling utama. Man shalla salatas subh bi jama'atin fa ka'annama salatan kullal lail. Barang siapa yang bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah melaksanakan salat sepanjang malam. Wa asqalus salat wa asqalul munafiq, asqalus salatu 'alal munafiq salatul subhi, salatul isya'i wa salatul fajr. Dan salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Maka kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan kita terlepas dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kita tidak termasuk daripada bagian orang-orang yang munafik itu. Selawat dan salam ke pangkuan baginda Rasul Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk bahagian dari umatnya yang mencintai sunnah-sunnahnya. Dan salah satu sunnah yang kita usahakan pertahankan yaitu melaksanakan salat secara berjamaah, terutama salat subuh yang kita usahakan terus dapat kita istiqomahkan. Majelis salat subuh yang dirahmati Allah dan seluruh pemirsa RRI Takengon yang dimuliakan Allah, pada subuh pagi hari ini kajian kita ataupun tausiah subuh kita yaitu memahami makna doa kunut. Dalam mazhab Syafi'i, kunut itu hukumnya sunat muakkad atau sunat ab'ad, artinya sunat yang diutamakan.
terlepas dari khilafiyah perbedaan mazhab, mazhab Malik juga sunat, cuman ada perbedaan terletak di antara pelaksanaan kunut itu. Kunut mazhab Syafi'i dilakukan setelah rukuk, namun kunut pada mazhab Malik dilakukan sebelum rukuk. Dalam mazhab Hanafi tidak disunahkan, bahkan mazhab Hanafi mengatakan itu perbuatan yang tidak ada kecuali kunut nazilah, sementara mazhab Hambali itu dimakruhkan. Terlepas dari perbedaan-perbedaan mazhab ini, sebagaimana yang tadi dibacakan oleh imam kita, kita bermohon kepada Allah, Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berikanlah kami hidayah di antara orang-orang yang telah Engkau beri hidayah. Kenapa kita memohon kepada Allah hidayah? Karena tanpa ada hidayah, kita tidak tahu jalan ke Masjid Ruhama ini. Seperti petunjuk yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Kalau kita melawan petunjuk itu, maka dikhawatirkan kita akan tersesat. Kita tangguh hari masjid ini, di depan Polres ataupun di lampu merah itu ada petunjuk. Kalau lurus jalannya berarti ke Birun, kalau ke kiri berarti ke Blankenjren. Kalau kita mau kemana, maka ikuti arah itu, insya Allah kita akan sampai. Tapi kalau kita melawan arah, dikhawatirkan kita akan tersesat atau kita akan bingung. Maka Allah turunkan hidayah. Di dalam tafsir Maraghi, Syekh Mustafa Al-Maraghi mengatakan bahwa hidayah Allah itu pada hakikatnya ada empat yang Allah turunkan kepada setiap makhluknya. Yang pertama namanya, Allah turunkan kepada kita hidayatul fitrah, hidayah al-wijdan, hidayah insting, yang setiap makhluk pasti punya hidayah itu, punya petunjuk itu. Setiap Allah menciptakan makhluk, pasti Allah berikan dia sifat-sifat kefitrahannya, yang setiap makhluk memiliki hidayah itu. Sehingga seorang bayi akan tahu kapan harus dia menangis karena dia lapar. Seekor lebah tahu, tidak pernah belajar arsitek, tapi dia bisa membangun rumahnya yang begitu indah dengan konstruksinya yang mungkin tidak kuat, tapi setidak-tidaknya dia mampu membangun. Hewan memiliki insting yang cukup tajam, bahkan ada hewan yang pandangannya bisa tembus mungkin beberapa ratus kilo dibanding dengan kita manusia yang hanya dengan mata telanjang memandang sesuatu. Hidayah insting, hidayah fitrah yang setiap makhluk punya, kita juga punya. Kemudian hidayah yang kedua adalah hidayah al-hawash, hidayah panca indera. Setiap kita punya hidayah itu. Kita punya penglihatan, kita punya pendengaran, kita punya penciuman, kita punya rasa. Allah turunkan hidayah itu agar dia bisa membedakan apa yang harus dia lakukan. Ketika dia dingin, dia pakai selimut. Ketika dia lapar, dia akan makan. Semua dia bisa lakukan karena dia memiliki hidayah itu. Dan yang ketiga Allah anugerahkan, yaitu hidayah akal, yang tidak Allah anugerahkan kecuali kepada manusia. Dengan akal, kata orang Arab, al-uqal. Al-uqal itu adalah pakaian yang dipakai di atas serban, dikelilingi di kepalanya, diikat. Sehingga makna akal itu adalah pengikat. Sehingga kalau orang punya akal, dia akan bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang masuk di akalnya, yang logika. Sehingga dia tahu kalau ini berbahaya, kalau ini bermanfaat, dia faham. Sehingga hidayah akal ini Allah turunkan kepada makhluk yang bernama manusia, sehingga seorang manusia dengan kecerdasannya, walaupun dia tidak bisa terbang, tetapi dia bisa lebih terbang lebih tinggi dari seekor burung. Walaupun dia tidak bisa menyelam, tapi dengan akalnya dia bisa lebih menyelam lebih dalam dari ikan. Dengan akalnya manusia bisa mendapatkan kemuliaan di sisi makhluk ataupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, hidayah yang tertinggi, kata Syekh Mustafa Al-Baraghi, adalah hidayatuddin, hidayah agama. Sehingga bagi orang yang mendapatkan hidayah agama, insyaallah ketiga hidayah yang lainnya akan selamat. Tapi kalau tidak mendapat hidayah agama, maka hidayah yang lainnya itu akan membuat dia berbahaya. Sepintar-pintarnya orang, kalau tidak dibarengi dengan iman,
maka kepintarannya itu akan membodohi orang lain. Secerdas-cerdasnya akal kita, kalau tidak dibarengi dengan hidayah agama, maka akalnya itu akan membahayakan oleh orang lain. Itulah yang dilakukan oleh Albert Einstein ketika dia menciptakan bom, ketika dia menciptakan satu temuan ilmu yang pada akhirnya bom itu membuat dia menyesal karena ilmunya ternyata membahayakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Majelis salat jamaah subuh yang dirahmati Allah, hidayah agama inilah yang harus kita perjuangkan. Hidayah agama inilah yang memaksa kita untuk bangun pada pagi hari melawan dinginnya hawa sejuk yang ada di Tanah Gayo ini, sehingga setebal apapun selimut yang telah menyelimuti kita waktu tidur, kita akan mengerti bahwa hidayah agama ini lebih bermanfaat daripada hidayah akal, daripada hidayah insting kita. Kalau kita mengikuti hidayah insting kita, kita tidak akan sanggup melepaskan selimut yang ada di tubuh kita, sehingga kita meninggalkan keutamaan sholat subuh ini. Majelis sholat subuh yang dirahmati Allah, maka hidayah ini harus senantiasa kita minta. Itulah yang harus kita ulangi dalam setiap sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus, jalan yang akan menyelamatkan kita, jalan yang akan membawa kita sampai tujuan hidup kita, yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah. Man jahadalana fina lanahdiannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mencari hidayah kepada kami, maka Allah akan berikan jalan menuju, Allah akan berikan hidayah itu untuk mencapai jalan kami. Itulah yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Maka berjuanglah untuk mendapatkan hidayah itu, sehingga senantiasa kita mohon, walaupun kita sudah dapat hidayah, kita senantiasa minta hidayah, kita senantiasa minta petunjuk kepada Allah. Karena setelah sholat subuh ini kita sudah berada di jalan yang lurus, setelah pulang nanti terkadang kita lupa, tanpa ada pertolongan Allah kita tidak akan selamat nanti di jalan. Di jalan sana banyak yang membuat kita tidak lurus, sehingga kita minta jalan yang lurus. Setelah keluar dari masjid, itulah yang banyak terjadi. Sendal pi meramosop, selop pun bisa hilang. Orang yang baru sholat subuh tadi minta jalan petunjuk, tapi begitu keluar sholat subuh, terkadang bisa menjadi mereng, tidak lagi lurus. Kemudian yang kedua kita mohon kepada Allah, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Ya Allah, kami minta agar kami diberikan afiat di antara orang-orang yang telah Engkau berikan afiat. Kata afiat adalah sehat lahir dan batin, sehat jiwa dan raga. Tidak cocok juga ada mengatakan pepatah, al jismu salim fil jismi salim. Jiwa yang sehat itu berada pada tubuh yang sehat. Belum tentu. Terkadang tubuhnya sehat tetapi jiwanya sakit. Hari ini kita mohon kepada Allah agar jiwa kita sehat dan tubuh kita sehat. Hari ini ada orang yang berjalan dengan tongkatnya ke masjid karena tidak sanggup berjalan. Ada orang yang kena asam urat. Ada orang yang mungkin kena kolesterol, tapi dia bisa datang ke masjid. Kenapa? Karena dia diafiatkan oleh Allah. Tapi ada orang yang lebih sehat dari orang tersebut. Ada orang yang diberikan kesehatan, ada orang yang diberikan tubuhnya tegap, matanya sehat, tapi kadang-kadang tidak sempat dia membaca Al-Quran, tidak sempat dia melaksanakan sholat. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan afiat kepada kita. Maka senantiasa mohon kepada Allah agar kesehatan kita itu tidak hanya pada fisik kita, tapi juga pada hati kita. Hati-hati yang sehat akan membawa kepada perasaan yang tenang, sehingga hidupnya akan lebih nyaman. Kita mohon kepada Allah, wa'afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Ya Allah, berikanlah kami pertolongan, berikanlah kami, pimpinlah kami di antara orang-orang yang telah Engkau pimpin. Kita dalam hidup, walaupun kita memiliki jabatan, walaupun kita memiliki kedudukan, walaupun kita memiliki kekuasaan, tapi yakinlah bahwa apa yang kita lakukan itu tanpa ada petunjuk dari Allah, tanpa minta pertolongan Allah, dipastikan itu tidak akan memiliki kebaikan. Oleh karena senantiasa kepada Allah kita memohon setelah sholat subuh kita, pada waktu rakaat kedua ketika doa qunut yang kita bacakan, ya Allah pimpinlah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah, sebagaimana telah Engkau berikan pertolongan kepada orang-orang yang Engkau telah pimpin. Kita mohon kepada Allah bahwa para pemimpin-pemimpin kita, bahwa orang-orang yang memiliki kebijakan-kebijakan, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, sehingga makna khalifah
sebagai pengganti dari kepemimpinan yang Allah titipkan kepada yang bernama manusia, ini akan membawakan kebaikan di dalam kehidupan. Wa tawallana fi man tawallait wa barik lana, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami sebagaimana, berikanlah keberkahan kepada kami, wa barik lana fi ma a'tait, berikanlah keberkahan kepada kami dari apa-apa yang telah Engkau berikan. Kita mohon kepada Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu akan membawakan zidul khair. Itulah makna berkah. Berkah bukan berarti hanya sekedar banyak, tapi berkah sesungguhnya adalah zidul khair, bisa menambah kebaikan. Bukan hanya kuantitasnya, tetapi juga adalah kualitasnya. Bertambah umur, kita berharap akan bertambah kebaikan. Bertambah harta, kita berharap akan menambah kebaikan. Bertambah kedudukan, ini akan bertambah juga kebaikan. Itulah makna berkah yang sesungguhnya. Itulah yang senantiasa yang kita minta. Ketika kita makan, kita minta berkah. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, kita minta berkah dari makanan, dari rezeki yang Allah berikan. Ketika kita masuk ke dalam rumah, ketika kita akan memulai satu perbuatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita minta berkah. Bahkan ketika kita akan, bahkan ketika kita dulu menikah, kita mohon kepada Allah, barakallah, minta berkah. Karena berkah adalah tujuan dari semua amal, tujuan dari semua aktivitas yang kita lakukan. Keberkahan adalah bertambah kebaikan. Apapun yang diberikan Allah, itu akan menambahkan kebaikan di dalam kehidupan kita dan juga kehidupan orang lain. Wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Atau dalam teks yang lain, dalam Fathul Mu'in, wa qina bi rahmatika, ya Allah, dengan rahmatmu, syarra ma qadait, dengan rahmatmu ya Allah, lepaskanlah kami dari kejelekan-kejelekan yang telah Engkau tetapkan. Kita tidak tahu takdir kita. Qada dan qadar adalah mutlak milik Allah. Tidak tahu yang apa yang akan terjadi kepada kita. Tapi kalau ketentuan Allah ternyata sesuatu yang buruk bagi kita, kita mohon kepada Allah agar keburukan itu terlepas dari kita. Wa qina syarra ma qadait. Empat hal ini atau lima hal ini yang senantiasa kita mohon kepada Allah, bahwa ketentuan yang sesungguhnya yang terjadi adalah qadarullah, takdir Allah. Dan kita berharap jika takdir itu buruk, kita berharap Allah akan melepaskan dari keburukan takdir itu. Wa qina syarra ma qadait. Kemudian ditutup dengan fa innaka taqdi. Itulah ketauhidan kita, itulah akidah kita. Fa innaka taqdi, maka sesungguhnya Engkau ya Allah yang menentukan qada, yang menentukan takdir itu. Wala yuqda alaik, dan tidak ada yang bisa menentukan Engkau ya Allah. Hak prerogatif Allah, hak mutlak Allah untuk menentukan apa yang terjadi di alam ini. Setelah kita berusaha, setelah kita berupaya, setelah kita berencana, setelah kita menyusun-nyusun program apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan ini, tetapi pasti yang terjadi itu adalah ketentuan Allah. Fa innaka la wala yuqda alaik. Allah tidak bisa diintervensi, Allah tidak bisa diatur. Apa yang terjadi adalah ketentuan oleh Allah. Itulah kemantapan akidah. Sehingga rukun yang tertinggi dalam rukun iman itu adalah beriman kepada takdir. Sebaik apapun ibadah orang, sebaik apapun ilmu orang, kalau dia belum bisa memahami makna takdir yang sesungguhnya, maka pada akhirnya kebaikan itu akan mendatangkan keburukan bagi dia. Oleh karenanya, berpasrah kepada takdir setelah berusaha, itu adalah kemantapan akidah yang sesungguhnya, itulah kelurusan tauhid yang sebenarnya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Falakal hamdu ala ma qadait. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah, walaupun apa yang kita inginkan tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Kita menuntun, memutuskan bahwa keinginan Allah lah yang benar, keinginan Allah yang terbaik, dan itulah yang membuat kita tenang dalam hidup ini. Falakal hamdu ala ma qadait. Kita memuji Allah, apapun yang terjadi harus berusaha senantiasa kita syukuri. Akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berserah setelah salat subuh ini dengan pembacaan doa qunut yang setiap pagi kita bacakan, kita mohonkan kepada Allah. Mudah-mudahan akan mengantarkan kita kepada apa yang diinginkan.

Itu tadi kita telah mengikuti ceramah subuh live dari Masjid Agung Rohama, Takengon. Sembari kita menunggu Warta Tanah Gayo tepat pada pukul 6 pagi ini, kita dengarkan lagu religi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Jumat 24 Juli 2026. Kami sampaikan berita pagi ini. Pemda Benar Meriah ramaikan peringatan Hari Anak Nasional ke-42. Video anggota keluarga viral, asisten satu Sekda Kap Gayo Lues mengundurkan diri. Warta Tanoh Gayo turut dirilai oleh RRI Rimba Raya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon channel. Ikuti YouTube bersama saya Ari, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Pemda Benur Meriah meriahkan Hari Anak Nasional ke-42. Dinas Perhubungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Benur Meriah gelar acara peringatan Hari Anak Nasional ke-42 serta aneka lomba permainan tradisional di SD Negeri Kuta Kering. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
1: Pemerintah daerah melalui Dinas Perlindungan

0: Anak Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana atau DP3AKB peringati Hari Anak Nasional ke-42 melalui upacara dan aneka lomba permainan tradisional di SD Negeri Kute Kering. Wakil Bupati Bener Meriah Armia bertindak sebagai pembina upacara dan mengatakan pemerintah berkomitmen melindungi seluruh anak Indonesia, memberikan rasa aman, dan memberi ruang berpendapat.
1: Kemudian pemerintah komitmen untuk melindungi anak dari kekerasan dan memberikan perlindungan yang maksimal kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
0: Kepada orang tua, Armia berpesan agar selalu menyayangi sang buah hati sebagai generasi muda dengan tidak melakukan hal yang dapat merugikan anak. Sementara itu, Kepala DP3AKB Edi Jaswin menyebut upacara peringatan dilakukan secara serentak di Kabupaten Kopi tersebut.
1: Yang kedua adalah nanti ada perlombaan permainan tradisional yang dilakukan oleh anak-anak dan guru di SD Negeri Kute Kering. Dan di hari Sabtu kita akan ada kegiatan siaga pramuka dengan berbagai macam rangkaian kegiatan. Ada tes MBG, yaitu adalah tes untuk minat bakat gratis. Ada rehat itu adalah konsultasi masalah hati, dan cash flow ceria, dan pendampingan psikososial.
0: Pantauan RRI, siswa dan guru sangat antusias mengikuti upacara peringatan dan berbagai permainan tradisional untuk memeriahkan Hari Anak Nasional itu. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Sementara itu, Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bener Meriah menilai tingkat kesadaran pelaporan terhadap kasus anak meningkat dari sebelumnya. Melalui Hari Nasional ke-42, DWP berharap perlindungan anak dapat lebih baik. Selengkapnya disampaikan oleh Alfi Sahrin.
0: Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kabupaten Bener Meriah apresiasi kegiatan perlombaan permainan tradisional dalam memeriahkan Hari Anak Nasional ke-42 di SD Negeri Kute Kering. Penasehat DWP Bener Meriah Nyonya Mutia Fauziah Tagore mengatakan, turut senang karena tingkat pelaporan hal negatif terhadap anak telah meningkat dari sebelumnya. Karena itu, pihaknya turut mengapresiasi respon dari laporan tersebut demi memperhatikan perlindungan anak, memberikan rasa aman, serta upaya membentuk karakter para generasi penerus bangsa.
3: Pada Hari Anak Nasional ini merasakan bahwa di Kabupaten Bener Meriah ini sudah timbul kesadaran dari baik orang tua untuk melaporkan apa yang selama ini mungkin mereka tidak berani menyatakan melaporkan. Jadi tingkat pelaporan itu bagus, dan tingkat penanganan kasus itu juga bagus di Kabupaten Bener Meriah ini. Jadi kami sangat berbahagia sekali.
0: Selain itu, permainan tradisional dalam memeriahkan Hari Anak Nasional itu, menurut Mutia, sejenak dapat melupakan gadget yang kini kerap menjadi perhatian utama anak. Dengan bercengkrama bersama teman-teman timpalnya, dapat membuat interaksi sosial meningkat, yang dinilai sangat bermanfaat bagi pergaulan anak. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Asisten 1 Sekdakap Gayu Luas ajukan surat pengunduran diri dari jabatan setelah video anggota keluarga viral di media sosial. Laporan Sanusi.
4: Asisten 1 Gelos Dr. Nevi Rizal resmi mengundurkan diri dari jabatan setelah video viral anggota keluarga di medsos. Surat pengunduran diri itu diserahkan ke Wakil Bupati Haji Maliki kemarin. Nevi Rizal menyebut pengunduran diri itu bentuk tanggung jawab moral sebagai pejabat publik dalam menyikapi persoalan yang melibatkan salah satu anggota keluarga yang dinilai berpotensi mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Nevi Rizal juga menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan dan masyarakat Gailus atas kegaduhan yang terjadi.
5: Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akibat munculnya perhatian publik terkait perilaku anggota keluarga saya yang menimbulkan polemik dan telah mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi tempat saya mengabdi.
4: Wakil Bupati Gelus Haji Maliki menyatakan pemerintah Gelus telah menerima surat pengunduran diri tersebut dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah katanya menyatakan komitmen penanganan persoalan tersebut secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Dinas Koperasi dan UMKM Aceh Tengah optimis. Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dapat menjadi motor penggerak ekonomi pada tingkat kampung, meski diterpa berbagai informasi negatif yang berkembang di masyarakat. Laporan Fitra Jayadi.
6: Wakil Bupati. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tengah terus memperkuat pembinaan terhadap Koperasi Desa Merah Putih KDMP yang telah terbentuk pada seluruh wilayah dalam kabupaten itu. Program prioritas presiden tersebut diyakini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi desa, meski hingga kini masih dihadapkan pada berbagai informasi negatif yang beredar luas di tengah-tengah masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh Tengah Marwandi Munte saat menghadiri rapat anggota tahunan RAT tahun buku 2025 Koperasi Angkasa Prima LPP RRI Takengon Kamis siang. Dirinya mengakui masih banyak pemberitaan maupun persepsi yang kurang tepat mengenai KDMP. Menurutnya ini menjadi tantangan bersama agar masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai tujuan dan manfaat program tersebut.
7: Banyak berita-berita ya, tapi kami selaku pembina harus mensosialisasikan itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Sumber ekonomi, penggerak ekonomi nanti di kampung akhirnya di KDMP, Pak. Terutama untuk barang-barang yang khusus itu. Jadi ini mungkin ke depan Pak, saya juga berharap peran dari RRI untuk menggaungkan Pak. Tadi menggaungkan operasional pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih ke depan.
6: Sementara itu, rapat anggota tahunan RAT Koperasi Angkasa Prima LPP RRI Takengon menjadi forum evaluasi kinerja pengurus selama tahun buku 2025, sekaligus menyusun arah pengembangan koperasi pada tahun berikutnya. Kepala LPP RRI Takengon Imam Taufik berharap dapat terus berkembang dan semakin profesional dalam memberikan pelayanan kepada seluruh anggotanya.
8: Semoga rapat anggota koperasi ini memberikan transparansi pengelolaan tata kelola keuangan yang baik ke depannya sehingga dapat mensejahterakan anggota. Tentunya dengan pelaksanaan program dan kegiatan koperasi menyampaikan laporan yang transparan bertanggung jawab.
6: Melalui pelaksanaan RAT tersebut, pengurus dan anggota juga diharapkan dapat menyusun berbagai program yang lebih produktif, sehingga koperasi tetap menjadi wadah penguatan ekonomi bersama, sekaligus mendukung semangat koperasi di Kabupaten Aceh Tengah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin hadiri rapat paripurna pembahasan rancangan kanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBK tahun 2025. Laporan Sanusi.
4: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan menghadiri rapat paripurna pembahasan rancangan kanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBK tahun 2025 di ruang sidang DPRK setempat kemarin. Sidang itu dipimpin Ketua DPRK Aceh Tengah Fitriana Mugi. Wabu Muhsin menyebut APBK Aceh Tengah masih bergantung pada transfer pemerintah pusat sehingga langkah konkret untuk menambah APBK perlu mendapat atensi. Kata Muhsin ada 5 strategi kebijakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satunya dengan pengaplikasian inovasi data pajak daerah yaitu Local Tax Integrated System sebagai platform satu data secara real time.
9: Kita bisa dapat 5 mutai informasi serta hadirnya di bagian. Yang pertama, kami sangat sependapat dengan pandangan umum fraksi. Memang ketergantungan kita pada dana transfer pemerintah pusat masih tertinggi. Dan itu adalah merupakan pekerjaan rumah besar dan daerah yang berada di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan perbaikan secara bertahap agar pertumbuhan pendapatan asli daerah yang diharapkan oleh lembaga yang hormati khusus meningkat. Ini tentunya menjadi yang serius terhadap.
4: Wabu Muhsin juga menjelaskan bahwa terdapat dana bantuan keuangan yang dianggarkan pada tahun 2026 yang diberikan oleh Kabupaten Solo 2 miliar dan Provinsi Sumatera Utara 25 miliar. Bantuan keuangan tersebut diprioritaskan untuk penanganan bencana hidrometeorologi. Wabu Muhsin mengingatkan kembali bahwa tahun 2025 pemerintah Aceh Tengah kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPKRI Perwakilan Aceh. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
2: Guna memastikan bebas dari penyalahgunaan narkoba, personil Polres Bener Meriah mengikuti tes urin. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
10: Dalam upaya menjaga integritas, disiplin, dan profesionalisme anggota Polri, Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto memimpin langsung pelaksanaan tes urin terhadap personil Polres tempat. Pemeriksaan yang dilakukan secara mendadak ini merupakan langkah preventif untuk memastikan seluruh personil bebas dari penyalahgunaan narkotika. Kegiatan berlangsung di bawah pengawasan Seksi Kedokteran dan Kesehatan Sidokes Polres Bener Meriah dengan melibatkan unsur pengawas internal yakni Propam dan Propos guna menjamin pelaksanaan yang transparan dan akuntabel. Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto mengatakan tes urin merupakan bagian dari komitmen Polres Bener Meriah dalam mewujudkan institusi kepolisian yang bersih, sehat, dan berintegritas. Menurutnya, keterlibatan anggota dalam penyalahgunaan narkotika tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi merusak disiplin, moral, serta profesionalisme personil dalam menjalankan tugas kepolisian.
11: Gak ada garisnya kan? Ya, nanti kalau muncul satu garis merah di C, itu artinya positif. Ya, kalau dua muncul di C dan T, itu artinya negatif.
10: AKBP Aris Cai menambahkan kondisi fisik dan mental personil yang sehat menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas secara optimal. Personil yang bebas dari narkoba akan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, cepat, humanis, dan profesional. Kapolres juga menegaskan bahwa tes urin akan dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan sebagai antisipasi penyalahgunaan narkoba. Langkah tersebut diharapkan semakin memperkuat disiplin anggota sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat di kabupaten tersebut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.

aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Pemda Bener Meriah ramaikan peringatan Hari Anak Nasional ke-42. Video anggota keluarga viral, asisten 1 Sekdakap Gayu Luas mengundurkan diri. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Ari mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti Warta Tanah Gayo bersama RRI Takengon dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM dari Jalan Betul Nangkapaya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Bandar Meriah. Semoga pagi hari ini membawa semangat baru, kesehatan dan juga kelancaran dalam setiap aktivitas kita seperti biasa. Kami menyampaikan update informasi perakiran cuaca agar semuanya pendengar RRI Beraya dapat merencanakan kegiatan hari ini dengan lebih aman, nyaman. Dan mari kita awali suasana pagi hari ini pendengar dengan dua lagu dari daerah, dari dataran tinggi Tanah Gayo, ke ruang dengar Anda.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi dan masih dari Jalan Muntul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Bener Meriah. Dan pendengar, berdasarkan perakiraan cuaca hari ini 24 Juli Jumat, pendengar 2026, kondisi cuaca di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bener Meriah didominasi udara kabur, kemudian berawan hingga hujan ringan. Di Kecamatan Pintu Rime Gayu, cuaca diperkirakan udara kabur dengan suhu berkisar antara 20 hingga 27 derajat Celcius serta kelembapan antara 58 sampai 95%. Selanjutnya pendengar, di Kecamatan Permata, kondisi udara kabur, suhu 16 sampai 24 derajat Celcius, kelembapan antara 62 hingga 99%. Untuk Kecamatan Sia Utama, pendengar, masyarakat diimbau mewaspadai potensi hujan ringan dengan suhu 21 hingga 28 derajat Celcius dan juga kelembapan mencapai 64 sampai 98%. Sementara itu di Kecamatan Bandar, cuaca diperkirakan berawan, suhu berada di kisaran 16 hingga 24 derajat Celcius dengan kelembapan 57 hingga 98%.

Ya baik pendengar, demikian perkembangan cuaca di sebagian wilayah di Kabupaten Bener Meriah. Tetap bersama kami karena setelah ini kami kembali hadir dengan rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayu ke ruang dengar Anda. Selamat pagi kami ucapkan dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah, Simpang Tegar Delung, Kabupaten Bener Meriah.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan siri undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat siri pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
0: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
0: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Glosher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

Baik mendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi dan kembali kami informasikan update informasi perkiraan cuaca RRI Rimbaraya 90,1 FM. Dan mari kita lanjutkan mendengar informasi cuaca untuk wilayah lainnya. Di Kecamatan Bukit, cuaca diperkirakan udara kabur, suhu berkisar antara 16 hingga 24 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 58 hingga 97%. Kemudian di Kecamatan Wipesam, cuaca juga udara kabur, suhu antara 17 hingga 24 derajat Celcius dan kelembapan antara 60 hingga 97%. Selanjutnya pendengar, di Kecamatan Timang Gajah, kondisi cuaca udara kabur, suhu antara 17 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembapan 56 hingga 97%. Setelah itu di Kecamatan Bener Kelipah, masyarakat di perakiraan akan mengalami kondisi udara kabur, suhu antara 16 hingga 24 derajat Celcius dan juga kelembapan antara 59 hingga 98%. Nah pendengar, demikian perkembangan cuaca di sebagian wilayah Kabupaten Bener Meriah. Tetap bersama kami karena setelah ini akan kembali hadir dua lagu gayu ke ruang dengar Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: FYI for Yay Info.
3: Lama amat nih keretanya.
4: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
3: Sabar. Kan bayarnya tetep, kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu, nggak apa-apa.
4: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
3: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
4: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher, mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
3: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
2: FYI, for yay info. Intermezzo.
5: Opa. Opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya Opa?
6: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini-sini, Opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
5: Memangnya kenapa Opa?
6: Opa sih lupa, Oma pung nama.
2: Intermezzo.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?